0: beliau sampaikan progres untuk kita putuskan. Oke?
1: Okay? Termasuk dari kantin sekolah, Bu, berarti?
0: Iya, termasuk kan bagian itu yang silakan dikaji gitu.
2: Untuk itu lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami berbagai opsi dalam efisiensi program MBG. Agustina meminta seluruh masyarakat untuk dapat bersabar dalam menantikan perbaikan demi kemajuan program MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Supaya benar-benar bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar.
3: Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
4: Penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang diumumkan pada Senin kemarin memperkuat optimisme akan prospek perekonomian Indonesia ke depan. Bagi Bank Indonesia, hasil penilaian S&P menjawab keraguan banyak pihak mengenai independensi Bank Indonesia. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti dalam acara Investment Forum 2026 di Jakarta pada Rabu 15 Juli 2020. Menurut Destri, penilaian positif S&P terhadap prospek ekonomi dan investasi di Indonesia akan memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor, utamanya terhadap Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
5: Kalau terkait dengan BI, selalu yang jadi concern adalah selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini. Karena kalau ada alasan mereka ya, sejauh ini ternyata Bank Indonesia masih bisa tuh melakukan atau mengeluarkan kebijakan seperti menaikkan suku bunga. Ya, kalau kita sudah tidak independen ya tidak mungkin kita akan bisa mengeluarkan itu gitu.
4: Keyakinan serupa juga disampaikan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik dalam forum yang sama. Menurut Jeffrey, hasil pemeringkatan S&P menunjukkan kuatnya fundamental ekonomi dan pasar modal Indonesia. Penilaian dari S&P juga mengurangi ketidakpastian yang membuat investor jadi lebih bisa mengelola risiko investasinya.
6: Uncertainty di pasar kita belakangan banyak sekali. Ya, dari eksternal, dari internal banyak sekali. Nah, satu-satu sudah mulai berkurang uncertainty itu. Ya, artinya investor tentu akan bisa mengukur risiko investasinya yang tadinya unsystematic risk-nya itu sangat tinggi, sekarang itu bisa termanage dengan baik.
4: Seperti diketahui, laporan S&P Global Ratings menempatkan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. Penilaian ini menegaskan kondisi Indonesia tetap berada pada kategori layak investasi. Ketua Komisi 11 DPR RI Mis Bakun yang juga hadir dalam acara Investment Forum 2026 mengatakan penilaian positif dari S&P terhadap kondisi Indonesia menjadi penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Apalagi S&P adalah salah satu lembaga pemeringkat yang sangat ketat memberikan penilaiannya.
7: S&P inilah ketika kita pertahankan dan sampai posisi saat ini menjadi salah satu kebanggaan kita. Kerja keras kita merasa dihargai, diapresiasi oleh internasional.
4: Penilaian S&P terhadap Indonesia menjadi modal untuk memperkuat kebijakan ekonomi dan moneter guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah masih kuatnya tekanan global saat ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional terus bertumbuh dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
8: Laporan khusus. Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1.
9: Sektor pariwisata nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang tahun 2026. Kementerian Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,7 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara pada Mei 2026 saja, jumlah kunjungan mencapai 1,38 juta atau naik 5,83% dibandingkan Mei tahun sebelumnya. Selain itu, perjalanan wisatawan Nusantara juga mengalami peningkatan, di mana sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat 523,22 juta perjalanan atau tumbuh 2,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan capaian tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional tetap tumbuh di tengah berbagai tantangan global. Pemerintah pun terus memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas destinasi, memperbanyak penyelenggaraan event, dan mengoptimalkan promosi pariwisata.
8: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,38 juta kunjungan, meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh strategi Kementerian Pariwisata yang berfokus pada penguatan pasar jarak dekat dan menengah. Secara kumulatif, Januari hingga Mei 2026, Indonesia telah mencatat 6,07 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau tumbuh sebesar 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara terus terjaga di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah. Di sisi lain, perjalanan wisatawan Nusantara pada bulan Mei 2026 juga terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,69% secara year on year, mencerminkan kuatnya aktivitas wisata domestik sebagai penopang utama sektor pariwisata nasional.
9: Peningkatan kunjungan wisatawan juga berdampak terhadap penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, wisatawan mancanegara merupakan bagian dari ekspor jasa Indonesia. Meski jumlah kunjungan terus meningkat dari tahun ke tahun, pemulihan sektor pariwisata masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19.
10: Ternyata ada fenomena yang menarik di dalam wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Itu yang lagi meningkat cukup banyak adalah yang dari India.
9: Dari India?
10: Terutama ke Bali. Karena memang ternyata Bali itu menjadi salah satu tempat favorit buat India. Salah satunya untuk tempat wedding. Dan juga untuk berwisata. Mungkin mereka punya hubungan religi ya. Kan sama-sama Hindu. Sehingga kalau kita lihat perhatikan wisatawan mancanegara yang berbasis kepada pintu kedatangan, itu kita perhatikan yang ke Ngurah Rai yang berasal dari India, itu sekarang jumlahnya sekitar 59.014 orang kunjungan, sekitar 59.000.
9: Pemerintah menilai pariwisata kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Kementerian Pariwisata, Dr. Andar Danova L. Gultom mengatakan, pariwisata tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa, tapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan pembangunan, dan menjadi instrumen diplomasi budaya Indonesia.
11: Dan bersama-samalah kita maka bisa menghasilkan kekuatan untuk bisa menghasilkan sesuatu mimpi kita, mewujudkan mimpi kita bersama-sama dalam konteks pariwisata yang betul-betul bisa bernilai, Bapak Ibu, ya, sebagai perkat kapasitas bangsa tadi yang disampaikan begitu. Namun hari ini ya kita bersepakat tentunya Bapak Ibu ya, unity of voice, bahwa tourism itu adalah satu hal yang sangat penting begitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga suara ini bisa keluar gitu ya Bapak Ibu, bukan hanya tempat ini ya. Jadi kita bisa menstated, mendeclare bahwa tourism is very very important for human life, kan begitu ya Bapak Ibu, tadi yang dapat disampaikan oleh beberapa narasumber. Kemudian yang kedua, isu strategis pariwisata global. Yang ketiga, visi misi tujuan sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029 yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri ya, mengenai empat fundamental ya pembangunan keperistaan tadi.
9: Pemerintah berharap tren pertumbuhan pariwisata nasional terus berlanjut melalui pengembangan destinasi yang berkualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tren positif sektor pariwisata nasional sepanjang awal 2026 tidak hanya menjadi angin segar bagi pemerintah, tetapi juga membawa harapan besar bagi masyarakat. Peningkatan kunjungan wisman dan Nusantara diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dari bawah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru. Terkait dengan hal tersebut, berikut beberapa tanggapan masyarakat yang kami himpun.
12: Menurut saya ini kabar baik ya, berarti destinasi wisata di Indonesia makin diminati, bukan cuma sama wisatawan lokal, tapi juga wisatawan dari luar negeri.
13: Pilihan wisatanya banyak, alamnya juga bagus. Sekarang akses ke beberapa tempat juga lebih mudah, jadi lebih tertarik liburan di Indonesia.
14: Saya sih berharap ya fasilitasnya terus diperbaiki sih ke depannya, kebersihannya, tempat wisatanya terus dijaga, dan pelayanannya kepada wisatawan semakin baik. Jadi orang-orang yang datang merasa nyaman dan ingin berkunjung lagi.
3: Tren pertumbuhan positif sektor pariwisata nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global yang terus menekan banyak negara di dunia, sektor pariwisata Indonesia justru muncul sebagai pilar ketahanan ekonomi yang sangat tangguh. Keberhasilan kita mencatatkan devisa sebesar 18,28 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 280 triliun rupiah lebih sepanjang tahun 2025, bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah bukti empiris bahwa kebijakan strategis pemerintah dalam melakukan pemulihan destinasi wisata telah berada pada jalur yang benar dan tepat sasaran. Optimisme ini kian benderang ketika kita melihat data terbaru. Pada Februari 2026, kunjungan wisatawan mancanegara melonjak hingga 13,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini didukung kuat oleh pergerakan wisatawan Nusantara yang mencapai 91,14 juta perjalanan. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas destinasi lokal sudah pulih sepenuhnya. Bahkan, mobilitas masyarakat saat libur Nyepi dan Lebaran yang naik 18,8% menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat kita. Pencapaian surplus kunjungan pada awal tahun 2026 ini harus kita apresiasi sebagai keberhasilan kolaboratif. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan 5 destinasi super prioritas yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo telah berhasil menciptakan efek domino bagi sektor pendukung lainnya. Mulai dari bangkitnya moda transportasi, menggeliatnya usaha kuliner lokal, hingga berkembangnya industri kreatif yang melibatkan UMKM di sekitar destinasi. Namun pendengar, kita tidak boleh terlena dengan angka-angka pertumbuhan tersebut. Pemerintah memang telah meletakkan fondasi yang sangat kuat. Namun perjalanan untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi utama masih memerlukan kerja ekstra keras. Kita masih menghadapi tantangan klasik yang harus segera dibenahi, seperti sistem manajemen pengelolaan sampah dan limbah di destinasi populer agar tetap higienis dan asri. Kelestarian ekosistem lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak jika kita ingin pariwisata Indonesia tetap memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Selain itu,

0: jaminan rasa aman dan kenyamanan yang tinggi adalah kunci utama dari pelayanan prima atau excellent service yang akan membuat wisatawan dunia selalu merindukan untuk kembali ke Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI Net, sebagai bentuk dukungan, semua pihak perlu mengawal kebijakan pemerintah dengan menunjukkan peran aktif masyarakat dan pelaku industri. Mari kita dukung penuh akselerasi sektor pariwisata ini sebagai strategi jangka panjang nasional dengan sinergi yang kuat antara regulasi yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan keramahan masyarakat. Kita optimis pariwisata akan menjadi instrumen strategis yang paling efektif dalam mensejahterakan rakyat di seluruh penjuru tanah air. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
2: This year holds particular significance for China and ASEAN.
3: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Hal itu disampaikan Wang dalam media salon dengan tema peringatan 105 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok kemarin di Jakarta. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Menurut Wang, salah satu indikator keberhasilan hubungan tersebut terlihat dari semakin kuatnya kepercayaan politik antara kedua belah pihak melalui diplomasi para kepala negara. Selain itu, Tiongkok dan ASEAN juga berhasil mempertahankan posisi sebagai mitra dagang terbesar satu sama lain selama 6 tahun berturut-turut dengan nilai perdagangan bilateral telah melampaui $1 triliun Amerika Serikat.
4: Kedua pihak juga bersama-sama mendorong kerjasama berkualitas tinggi dalam kerangka Belt and Road Initiative guna meningkatkan konektivitas kawasan. Selain itu, kedua pihak telah menyelesaikan negosiasi protokol peningkatan kawasan perdagangan bebas Tiongkok-ASEAN tahun lalu serta mendorong implementasi berkualitas tinggi kemitraan ekonomi komprehensif regional yang berkontribusi terhadap integrasi ekonomi kawasan.
3: Sebelumnya dalam Jakarta Forum yang digelar misi Tiongkok untuk ASEAN Juni lalu di Jakarta, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn menilai hubungan ASEAN-Tiongkok telah memiliki fondasi yang kokoh dan kini perlu diarahkan pada sejumlah prioritas strategis. Prioritas tersebut meliputi perdamaian dan stabilitas, transformasi digital dan inovasi, kerjasama energi, ketahanan terhadap ancaman lintas negara, serta konektivitas antar masyarakat.
5: Saat kita memperingati ulang tahun kelima ini, dan juga ulang tahun ke-35, dialog hubungan ASEAN-Tiongkok, kita harus diingatkan bahwa masih banyak hal yang mungkin dilakukan. Kemitraan ASEAN-Tiongkok yang lebih kuat dan produktif harus berorientasi ke masa depan. Kemitraan tersebut harus praktis. Kemitraan tersebut harus inklusif. Dan yang terpenting, kemitraan tersebut harus tetap berpusat pada rakyat.
3: Secara khusus, Wang Qing menambahkan, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada akhir Juli, serta rangkaian pertemuan para pemimpin kerjasama Asia Timur di penghujung tahun diharapkan menghasilkan berbagai capaian baru bagi kedua pihak. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Q&A. Thank you. Thank you very much.
1: Dua gol di penghujung pertandingan membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 dengan menaklukkan Inggris 2-1. Nia Radul melaporkan selengkapnya.
6: Ismail El-Fat, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit panjang tanda berakhir.

0: Anthony Gordon tadi mampu memanfaatkan umpan lambung tadi ke mulut gawang dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh kiper dari Argentina.
1: Upaya Argentina akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-85 lewat tendangan jarak jauh Enzo Fernandez. Gol penyimbang itu lahir setelah Lionel Messi memberikan umpan matang dari situasi sepak pojok yang gagal diantisipasi lini pertahanan Inggris.
0: Keras sekali untuk pertahanan lawan di dalam kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan, oh masuk saudara-saudara, satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, memanfaatkan umpan Lionel Messi dan bergetarlah jala gawang Inggris menjadi satu sama.
1: Setelah

0: satu.
1: Kali ini Mas yang angkat bang. Kok masuk? Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez, berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali melambung tinggi ke arah gawang dan langsung men-

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang, dan demikian tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Kembali bijak, mengembalikan keyakinan kita kepada diri kita sendiri, oleh Daniel Gottlieb. Daniel Gottlieb tidak hanya berhati terbuka, berani, bijaksana, dan penuh belas kasih, tetapi juga lucu dan blak-blakan. Kembali Bijak adalah sebuah buku yang mengajari kita bagaimana hidup. Dalam buku ini tidak ada formula, tidak ada jawaban yang mudah. Namun cara dan berbagi mengenai hidupnya, termasuk kerapuhannya, memberi kita kekuatan untuk menghadapi rasa sakit terdalam kita sendiri dan inspirasi untuk bersuka cita dalam setiap hal. Ellen Bass, penyair dan rekan penulis The Courage to Heal. Buku ini menyajikan sebuah pandangan baru tentang mendapatkan kembali perspektif dalam hidup kita. Kita telah hidup dengan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pengetahuan itu merupakan percikan kebijaksanaan ilahi yang telah ditanamkan di dalam diri kita sejak sebelum kita lahir. Itulah yang kita sebut dengan kebijaksanaan batiniah. Seiring berjalannya kehidupan kita, pengalaman traumatis, penderitaan, kekhawatiran, kekecewaan, dan kerumitan hidup yang lain kerap membuat kita lupa atau tidak menyadari lagi akan adanya karunia tak ternilai ini di dalam diri kita. Tetapi kebijaksanaan itu ibarat batu besar di lautan, bergeming ketika air di permukaan berkecamuk, berbadai, mengguncang, bahkan membahayakan. Ia senantiasa berada bersama kita. Kita hanya perlu menemukannya kembali. Penulis membagikan saat-saat traumatis dalam hidupnya dengan keterbukaan dan kejujuran, serta menyuarakan kekhawatiran-kekhawatiran para pasiennya agar kita tahu bahwa kita tidak sendirian di dalam perjuangan kita. Tak peduli seberapapun dalamnya penderitaan itu, cerita-cerita pengulatan orang lain itu membantu kita membebaskan diri dari kebiasaan berpikir kita dan memberi kita perspektif tentang apapun yang benar-benar penting, tak kala menghadapi trauma-trauma tak terduga. Penulis mengajak kita untuk menemukan kembali kebijaksanaan batiniah itu yang akan menuntun hidup kita, mengembalikan harapan dan keyakinan kita, serta menginspirasi rasa bersyukur atas karunia kehidupan yang kita miliki. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Aduhai, luar biasa rusak jalan kita tuh. Ada rumbun orang kalau masih macam tuh jalan tuh. Ai, nuan tuh nak kemana ai deh? Dah pulak balik kilik kulu, berbaik kita bong gasnya mbah.
1: Ai, di kampung kami itu susah amat boleh gas. Udah susah, harganya pun selangit. Hampir 60 ribu harga satu tabung.
0: Amat sikit, Am.
1: Amat, Am. Apa pula aku ngampo?
2: Oh, ikan dua. Biar masalah cepat ditangani, kita sampaikan lewat RRI.
1: RRI?
2: Iya, semua masalah dan persoalan di daerah bisa kita sampaikan di acara Suara Warga dan Halo RRI Sintang.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
4: Selamat pagi pendengar, Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan di Suara Warga kita kali ini pendengar, kita menyoroti terkait dengan dari 29 desa atau kelurahan yang ada di Kecamatan Sintang, ini yang sudah ODF baru 7 desa atau 7 kelurahan. Nah, terkait hal tersebut bagaimana tanggapan Anda? Silakan Anda memberikan tanggapan di 0565247774 ataupun juga di 0857 5047 40.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Pro 1.

Anda asal-usul dari peta. Apakah Anda pernah mendengar kata peta? Asal mula peta dapat ditelusuri dari ribuan tahun yang lalu. Dalam kehidupan prasejarah, manusia primitif menggunakan gambaran alam yang sederhana seperti lukisan pada dinding gua atau batu untuk memberikan panduan dan arahan tentang lingkungan sekitar mereka. Ini bisa dianggap sebagai bentuk awal dari peta, meskipun mungkin tidak sekompleks peta modern. Perkembangan teknologi dan pengetahuan manusia membawa inovasi dalam pembuatan peta. Pada zaman kuno, peradaban seperti Mesir kuno dan Sumeria menggunakan peta memetakan wilayah mereka, terutama untuk tujuan administratif dan militer. Peta-peta ini seringkali dibuat dengan tangan menggunakan bahan seperti tanah liat atau papirus. Salah satu tonggak penting dalam sejarah peta adalah penemuan cetakan dan pencetakan. Pada abad ke-15, Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak yang revolusioner yang memungkinkan pencetakan peta secara massal. Ini mengubah peta dari barang mewah yang hanya dimiliki oleh segelintir orang menjadi barang yang lebih terjangkau dan tersedia bagi masyarakat umum. Dengan berkembangnya penjelajahan dan eksplorasi dunia, peta menjadi semakin penting. Peta navigasi laut dan peta daratan mulai berkembang, membantu pelaut dan penjelajah dalam menavigasi lautan yang belum dijelajahi dan memetakan wilayah-wilayah yang baru ditemukan. Kemajuan dan teknologi survei dan pemetaan seperti penggunaan alat navigasi, kompas, dan astrolab juga memberikan kontribusi besar dalam pembuatan peta yang akurat. Pada era modern, peta telah berkembang menjadi bentuk yang lebih kompleks dan terperinci, terutama dengan munculnya teknologi digital dan pemetaan satelit. Navigasi GPS dan sistem informasi geografis atau GIS memberikan akses ke peta interaktif yang dapat diperbaharui secara real-time, membawa peta ke tingkat yang lebih tinggi dalam hal akurasi dan fungsionalitas. Dengan teknologi yang terus berkembang, peta akan terus menjadi alat yang tak tergantikan dalam menjelajahi dan memahami dunia sekitar kita.

0: Nasi gorengnya satu ya, pedes dikit.
1: Siap, Dek. Tunggu sebentar ya, saya buatkan. Ini, Dek, nasi gorengnya.
0: Terima kasih, Pak.
1: Sama-sama, Dek.
0: Wah, aroma nasi gorengnya wangi sekali. Pak, nasi gorengnya enak banget. Nasinya gurih, pulen, wangi, dan bumbunya juga berasa banget, Pak.
1: Makasih ya, Dek. Resep ini turun-temurun dari kakek saya. Saya teruskan usaha ini untuk menghidupi keluarga dan membantu perekonomian keluarga.
0: Wah, saya salut banget sama Bapak. Usaha kecil seperti warung Bapak ini mencerminkan semangat juang dan kreativitas yang bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kita harus terus dukung UMKM.
1: Wah, terima kasih, Dek. Semoga usaha saya bisa terus berkembang dan bermanfaat buat banyak orang. Amin.
2: Mari dukung UMKM. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka tumbuh dan berkembang. Mari kita tunjukkan bahwa UMKM Indonesia bisa bangkit dan maju.

0: 101.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Jam menunjukkan pukul 8 lebihnya 3 menit waktu Indonesia Barat. Selamat memulai aktivitas pagi Anda di hari ini, edisinya hari ini, hari Kamis 16 Juli 2026. Dan kalau kita melihat pendengar untuk cuaca di pagi hari ini ya, perlahan sudah mulai cerah begitu ya. Kalau tadi pagi sempat sedikit berkabut dan juga mendung, ini sudah mulai perlahan cerah. Dan mungkin bagi Anda yang melakukan aktivitas-aktivitas Anda di luar ruangan, selalu mungkin perbanyak minum air putih ya. Di cuaca yang panas seperti ini memang harus banyak mengkonsumsi air putih. Kemudian untuk arus lalu lintas di pagi hari ini tampak ramai namun masih lancar ya. Biasanya kalau yang ramainya ramai banget biasanya di pasar-pasar tradisional ya. Dan pendengar, masih kami hadirkan tentunya rangkaian informasi dan juga hiburan ke ruang dengar Anda di Sintang pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Halo warga Kabupaten Sintang, ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
4: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
0: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

0: Bintang pagi ini.
1: Pakcik, kau lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
2: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pakcik?
2: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo, Pakcik. Tapi, Pakcik, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
2: Iya, sudah, Maci. Cepat, eh.
1: Iya, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
2: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
2: Maci, Maci.
1: Hei.
2: Mobil ini kayak melayang.
1: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
2: Mace, sapu mobil gimana nih?
3: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, informasi untuk Anda di kabar pagi hari ini, di mana Puskesmas Sungai Durian Sintang ini mencatat telah ada satu temuan kasus campak di wilayah kerja Puskesmas Sungai Durian Sintang, dan masyarakat juga dihimbau untuk tetap menjaga kebersihan diri jika ditemukan adanya gejala agar segera mendapatkan pemeriksaan ke Puskesmas terdekat. Kepala UPTD Puskesmas Sungai Durian Sintang, Dimas Eko, mengatakan saat ini sedang dilakukan pelacakan untuk mengetahui apakah ada suspek yang mengarah ke penyakit campak guna mencegah terjadinya penularan lebih luas. Dikatakan Dimas, penyakit campak bisa saja menular ke semua usia, namun yang rentan kelompok usia anak-anak. Jika telah diberikan imunisasi campak, kemungkinan tertular sangat kecil, dan jika tertular juga tidak berbahaya. Untuk itu, pendengar, imunisasi dasar lengkap terus digalakkan. Selain menjaga kebersihan diri, masyarakat juga diminta untuk menerapkan etika batuk dan bersin, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, serta mengurangi kontak dengan orang lain apabila mengalami gejala demam yang disertai ruam pada kulit. Dan tentunya langkah-langkah sederhana tersebut dinilai efektif untuk membantu memutus rantai penularan penyakit. Pendengar, adapun gejala awal campak umumnya ditandai dengan demam tinggi, kemudian batuk pilek, mata merah, kemudian muncul ruam kemerahan yang biasanya berawal dari wajah sebelum menyebar ke seluruh tubuh. Dan apabila menemukan gejala tersebut, masyarakat dihimbau tidak melakukan pengobatan sendiri, melainkan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan agar mendapatkan penanganan yang tepat. Dan Puskesmas Sungai Durian Sintang juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat serta memperkuat kegiatan super lunch dan juga pemantauan di wilayah kerja. Tentunya pendengar, langkah ini dilakukan sebagai upaya deteksi dini sehingga apabila ditemukan kasus suspek lainnya dapat segera ditangani sekaligus mencegah penyebaran campak agar tidak berkembang menjadi kejadian luar biasa. Informasi ini pendengar kami peroleh dari lamannya rri.co.id.
1: Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa, praktis.

Pendengar, berikut adalah beberapa negara di dunia yang pernah memindahkan ibu kota negaranya dengan berbagai pertimbangan dan alasan yang mendasar. Rusia. Rusia sempat dua kali melakukan pemindahan ibu kota. Mulanya Moskow menjadi ibu kota Rusia, tapi pada tahun 1712 dipindahkan ke Saint Petersburg. Kemudian pada tahun 1918, Rusia memindahkan ibu kotanya kembali ke Moskow hingga saat ini. Alasannya, karena Moskow lebih dekat ke negara Eropa. Berikutnya Brazil. Brazil berhasil memindahkan ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia pada tahun 1956. Pasalnya, Rio de Janeiro saat itu terkenal akan penduduknya yang padat dan tingkat kemacetan tinggi. Oleh karenanya, pemerintah Brazil membangun sebuah kota yang terletak di pusat negara bernama Brasilia. Kota Brasilia dirancang dengan futuristik oleh seorang arsitek bernama Oscar Niemeyer. Bahkan, jika menelusuri lebih jauh, sebelum Rio de Janeiro ibu kota Brazil berada di Salvador de Bahia pada masa awal kolonial Portugis. Berikutnya adalah Pakistan. Pada tahun 1959, Pakistan memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari Karachi ke Islamabad. Islamabad dibangun khusus untuk menjadi ibu kota Pakistan, di mana konstruksinya mulai dibangun pada tahun 1961. Berikutnya adalah Nigeria. Pemindahan ibu kota Nigeria terjadi pada 1975 dari Lagos ke Abuja. Pemindahan ini menjadikan Nigeria salah satu negara yang memindahkan ibu kotanya jauh dari kota besar dan pusat perekonomiannya. Pasalnya, alasan pemindahan ibu kota Nigeria adalah agar terjadi pemerataan penduduk. Kini, kota yang dirancang khusus menjadi ibu kota ini semakin banyak didatangi penduduk. Jerman. Jerman adalah pemindahan ibu kotanya tahun 1990 dari Bonn ke Berlin. Pemindahan ibu kota ini merupakan akibat dari penyatuan kembali antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Yang berikutnya adalah Kazakhstan. Pemindahan ibu kota Kazakhstan pada tahun 1997 dari kota Almaty ke Astana. Alasannya, Almaty merupakan pusat komersial dan pusat populasi terbesar di Kazakhstan. Selain itu, pemerintah Kazakhstan membangun secara khusus kota Astana dengan lebih futuristik dari kota Almaty. Hal ini untuk mendorong negara Kazakhstan yang menjadi negara di mana timur dan barat bertemu. Berikutnya adalah Malaysia. Malaysia merupakan salah satu negara yang pernah memindahkan ibu kotanya pada tahun 1999 dengan alasan kesemerautan kota. Ibu kota pun pindah dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Selama menjadi ibu kota, Kuala Lumpur menjadi pusat pertumbuhan, tapi kondisinya semakin sulit ditangani. Kemudian, saat ibu kota pindah ke Putrajaya, ternyata berimbas pada perkembangan ekonomi yang signifikan. Berikutnya adalah Myanmar. Penguasa militer Myanmar melakukan pemindahan ibu kota Myanmar ke Naypyidaw pada tahun 2005. Kota Naypyidaw terletak 329 km dari ibu kota sebelumnya, yaitu Yangon. Ibu kota baru Myanmar lebih terpusat dan strategis. Pemerintah membangun kota ini dengan fasilitas dan bangunan yang megah, termasuk replika pagoda Suedagon Yangon. Pendengar, itulah beberapa negara di dunia yang pernah pindah ibu kota negaranya.

informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Ya baik, mendengar informasi selanjutnya dalam rangka menjaga situasi Kamtipmas tetap aman dan juga kondusif, petugas piket Polsek Sungai Tebelian melaksanakan patroli siang dengan menyambangi warga di sejumlah titik keramaian di wilayah Kecamatan Sungai Tebelian pada Selasa 14 Juli 2026. Kegiatan patroli tersebut mendengar dilakukan sebagai bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat sekaligus mempererat hubungan silaturahmi antara polisi dan juga warga. Dan dalam patroli itu, petugas terlihat santai berdialog bersama dengan masyarakat sambil menyampaikan pesan-pesan Kamtipmas agar warga tetap menjaga keamanan lingkungan masing-masing. Kapolres Sintang AKBP Sani Handityo melalui Kapolsek Sungai Tebelian Ibda Aprianus Sabari Tampe saat dikonfirmasi secara terpisah mengatakan kegiatan patroli dialogis rutin dilakukan tentunya guna menciptakan rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat. Kapolsek menambahkan pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat agar tetap menjaga kerukunan, tidak mudah terprovokasi isu-isu yang belum tentu kebenarannya, serta bersama-sama membantu tugas kepolisian dalam menjaga keamanan lingkungan. Dan dalam kesempatan tersebut, petugas juga memberikan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap tindakan kriminalitas, menjaga ketertiban umum, serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan di sekitar lingkungan. Informasi ini pendengar kembali kami peroleh dari lamannya rri.co.id.

0: Hidup sederhana, apakah ini terdengar membosankan atau sangat menarik untuk Anda? Banyak filsuf yang berpendapat hidup sederhana lebih terasa penuh dan berarti dibandingkan hidup tanpa kemewahan. Dengan mengkonsumsi lebih sedikit, kita menghemat uang, energi, dan waktu, sesuatu yang sangat berharga dalam hidup. Hidup sederhana lebih terasa penuh dan berarti dibandingkan hidup tanpa kemewahan. Psikolog Ami Morin menghabiskan 2 tahun hidupnya tinggal di perahu layar. Latihan ini menuntutnya untuk memikirkan apa yang sebetulnya ia butuhkan untuk bahagia dalam hidup. Menurut Morin, dalam hidup kita butuh ruang, baik itu ruang fisik, mental, maupun di kalender. Ia menyadari, punya sedikit barang berarti lebih sedikit barang yang harus diurus sehingga lebih banyak waktu untuk hal-hal yang lebih penting dalam hidup. Lebih banyak waktu untuk orang yang ia cintai, hal yang ia hargai, dan peluang yang ingin ia ambil. Pengalaman Morin tentu bisa menjadi inspirasi Anda untuk menyederhanakan hidup. Berikut tips menyederhanakan hidup ala psikolog Ami Morin. Yang pertama, rapikan rumah Anda. Lingkungan Anda mempengaruhi perasaan Anda secara fisik dan psikologis. Ruang yang bersih dan teratur berpengaruh positif pada kondisi mental Anda, memudahkan Anda merasa lebih energik dan produktif. Anda juga bisa coba menyumbangkan barang yang tidak Anda butuhkan. Ringan rasanya ketika punya sedikit barang yang harus diurus. 2. Singkirkan kebiasaan mental yang buruk. Contoh kebiasaan mental buruk diantaranya memikirkan masa lalu, menyesal terus-menerus, bersihkan kekacauan mental dan tidak perlu melibatkan diri dalam obrolan yang tidak perlu. Ganti dengan kebiasaan berpikir yang lebih sehat seperti rasa syukur, welas asih, dan diskusi dengan diri yang realistis. 3. Singkirkan orang-orang yang beracun dalam hidup Anda. Menetapkan batasan yang sehat itu penting. Belajar untuk mengatakan tidak dengan ramah namun asertif. Pilihlah orang di sekitar Anda, jaga hubungan dengan mereka yang membuat Anda maju, dan selamat tinggal pada mereka yang membuat Anda mundur. Ini memberi ruang bagi mereka yang benar-benar berarti dalam hidup Anda. 4. Atur uang Anda dengan bijak. Buat anggaran dan tetapkan tujuan pengeluaran yang jelas, Anda jadi tidak mudah terjebak perilaku belanja impulsif yang ujungnya hanya memenuhi rumah dengan barang yang sebetulnya tidak Anda butuhkan. 5. Ambil kendali atas waktu Anda. Waktu adalah sumber daya yang berharga. Namun, tanpa sadar, waktu kita sering habis dengan hal yang tidak esensial. Ingatkan diri, belum tentu ada esok hari. Ini bisa membantu kita lebih disiplin menjadwalkan waktu untuk melakukan hal-hal penting dan menikmati momen hidup. Bermain dengan anak, ngobrol dengan pasangan atau teman, atau menikmati matahari terbenam. Filsuf Alain de Botton bilang, tentu menyenangkan ketika jadi seseorang yang luar biasa, bermandikan kemewahan dan ketenaran. Namun pada akhirnya, pencapaian seseorang terbesar mungkin adalah menjadi orang yang waras dan baik demi hidup yang lebih panjang dan damai. Memang betul ada kebahagiaan dalam kesederhanaan. Saya percaya itu. Bagaimana dengan Anda?
1: Pro 1.
2: Simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di

0: banget lagi sama kendaraan lain. Bahaya kan? Ih.
1: Iya, udah, biarin aja. Ada pasien tuh di dalamnya. Darurat tahu.
0: Kita juga tahu kalau di dalam itu ada pasien darurat. Tapi kan nggak harus mengabaikan keselamatan pengguna jalan lain.
1: Tapi kamu tahu nggak sih, kenapa ambulan perlu didahulukan saat di jalan? Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 134, ambulan adalah salah satu kendaraan prioritas yang harus didahulukan karena ambulan itu mengantarkan orang sakit. Ada nyawa manusia yang tengah diselamatkan. Aku kasih tahu ya, 7 kendaraan yang harus kita prioritaskan. Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Kedua, ambulan yang lagi ngangkut orang sakit. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kelima, kendaraan pimpinan dan juga pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. Yang keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Dan yang terakhir nih, yang ketujuh, konvoi dan atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian negara Republik Indonesia.

0: Baik pendengar, informasi selanjutnya di mana Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menegaskan pentingnya pemahaman yang sama di antara seluruh pihak terkait proses pengakuan dan juga perlindungan masyarakat hukum adat atau MHA. Dan menurutnya peserta Focus Group Discussion atau FGD harus mampu menjadi penyambung informasi yang benar kepada masyarakat sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Pernyataan itu disampaikan Bupati saat membuka Focus Group Discussion atau FGD yang diselenggarakan Badan Registrasi Wilayah Adat BRWA Kalimantan Barat mengenai percepatan pengakuan dan juga perlindungan masyarakat hukum adat serta pengelolaan perhutanan sosial di Pendopo Bupati Sintang pada Selasa 14 Juli 2026. Dalam sambutannya, Bupati mengajak seluruh peserta memanfaatkan forum diskusi untuk memperdalam pemahaman mengenai proses pengakuan masyarakat hukum adat, dan ia juga menilai pemahaman yang baik akan memudahkan peserta saat memberikan penjelasan kepada masyarakat. Dan lebih lanjut mendengar, Bupati menjelaskan bahwa setiap kawasan hutan memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda sehingga tidak dapat disamakan dalam proses penetapannya. Menurutnya, selain menjaga kelestarian hutan, pemerintah juga perlu mempertimbangkan aktivitas ekonomi masyarakat yang berlangsung di kawasan tersebut. Dan Bupati berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat agar percepatan pengakuan dan juga perlindungan masyarakat hukum adat serta pengelolaan perhutanan sosial di Kabupaten Sintang dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kembali mendengar, informasi ini kami peroleh dari lamannya rri.co.id.
1: 102,5 MHz Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: ya Tuhan, ngapai jalan dahan cuaman macam tu? Kapan tawam? Lumpur dan beparit. Ih, dah macam sungai.
1: Aduhai, kita paham kita nak lewat deh.
0: Aneh aku mikir jalan kita tu. Jom kalak lama ngasa jalan baik. Stegal-stegal jeman rosak anco macam tu.
1: Itu, Wam. Tu, kalau ku pantau-pantau rosak kerana muatan kendaraan yang jom masuk akal. Kau lihat tu. Ha, tu, tu. Pantau, Wam. Terak ya bawa barang dah macam dua buah terak. Pemanya-manya.
0: Ya ampun. Pantas, Sam, jalan kita tu saja rosak ancur macam tu. Kalau macam tu cara, kita harus bermusyawarah dengan warga.
1: Oh, abang.
0: Nah, itu penting. Biar kita awasi setiap kendaraan yang lewat, harus kita pantau benar-benar. Nah, kalau seandainya tidak membawa barang melebihi kemampuan jalan, kita tegur. Dan kita turunkanlah, biar jalan kita juga gampang rosak macam tu. Parah, hui.
1: Oh, aku setuju, Ju. Boham, kita berpekat dengan warga kita, lo.
2: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Cek Fakta ke ruang dengar Anda. Beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM, Bahlil menegaskan masyarakat yang memiliki televisi atau TV dari merek apapun wajib membayar pajak mulai tahun 2027. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, foto Bahlil yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan foto lama yang dimuat di laman praksigolkar.com. Dan saat Bahlil membahas mengenai proses negosiasi divestasi saham PT Freeport Indonesia, sama sekali tidak menyinggung kebijakan mengenai pajak televisi. Adapun Indonesia memang pernah menerapkan pungutan terhadap kepemilikan televisi pada masa lalu. Namun setelah kemerdekaan, pemerintah memperlakukan iuran televisi melalui keputusan Presiden nomor 218 tahun 1963 untuk membantu pembiayaan penyelenggaraan TPRI. Namun hingga saat ini sudah dihentikan seiring berkembangnya televisi swasta yang turut memberikan kontribusi pembiayaan kepada TPRI. Dan informasi yang beredar yang mengatakan bahwa Bahlil tegaskan wajib bayar pajak TV mulai 2027 dinyatakan tidak benar atau hoax.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Esensi buku Prosatu RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.
1: Kanal informasi dan inspirasi Prosatu.
2: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
3: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
4: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon, terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
3: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
4: Betul.

0: Baik, mendengar informasi di pagi hari ini menyoroti terkait dengan Satuan Reserse Kriminal Polresta Pontianak ini menggagalkan dugaan penimbunan sekitar 500 liter bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis Pertalite di kawasan SPBU Bundaran Kota Baru Pontianak. Kasat Reskrim Polresta Pontianak Kompol Happy Margowati Suyono di Pontianak pada Selasa mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat mengenai aktivitas pelangsiran BBM yang diduga dilakukan berulang kali di SPBU tersebut. Ia menjelaskan laporan tersebut segera ditindaklanjuti melalui penyelidikan oleh unit tindak pidana tertentu Satreskrim Polresta Pontianak bersama personel patroli tim Enggang. Dan pendengar, dalam operasi tersebut, polisi mengamankan dua orang yang diduga terlibat serta menyita dua unit sepeda motor, yakni satu unit Suzuki Thunder dan juga satu unit Honda Vario yang diduga digunakan untuk mengangkut BBM. Petugas juga menyita tiga jeriken berkapasitas 35 liter, tiga jeriken berkapasitas 30 liter, empat jeriken berkapasitas 20 liter, serta satu jeriken berkapasitas 5 liter yang berisi Pertalite. Menurut Happy, total BBM yang diamankan mencapai 500 liter. Dari jumlah tersebut, dua terduga pelaku mengakui memiliki sekitar 280 liter Pertalite. Dan sementara itu, sisa BBM yang turut diamankan diduga milik pelaku lain yang melarikan diri dari petugas saat melakukan penggerebekan. Dan pendengar, saat ini Satreskrim Polresta Pontianak masih mendalami kemungkinan adanya jaringan pelangsir dan penimbun BBM bersubsidi lainnya, termasuk menelusuri asal serta tujuan distribusi Pertalite yang diamankan. Informasi ini pendengar kami peroleh dari antaranews.com.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Sintang. Buku berjudul Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Buku Berani Tidak Disukai yang sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan Anda meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang Anda idam-idamkan. Apakah kebahagiaan adalah sesuatu yang Anda pilih? Berani Tidak Disukai menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung berdasarkan teori dari Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19. Selain Freud dan juga Jung, buku ini mengikuti percakapan yang menggugah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu dan beban ekspektasi dari orang lain. Kebahagiaan diciptakan dan hadir dari cara kita mencintai diri kita sendiri. Kebanyakan orang tidak bahagia karena menganggap dirinya akan merasa lebih bahagia jika dirinya menjadi seperti orang lain yang terlihat baik. Setiap individu perlu memiliki hubungan interpersonal, dan jika mereka tidak mampu memiliki hubungan tersebut, akan menjadi sebuah persoalan ke depannya. Kita memiliki hidup yang tidak diciptakan untuk harus memuaskan ekspektasi orang lain. Jika hidup dengan tujuan untuk mencapai ekspektasi dari orang lain secara terus-menerus, tentu akan kehilangan keyakinan pada diri sendiri dan hal itu sangatlah buruk. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan memandu Anda memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran Anda. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan Anda membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin Anda lakukan bagi diri Anda sendiri. Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
3: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu enggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
4: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
3: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
4: Sama-sama, Ren.
3: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
5: Oh, no.
6: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat.

mengikat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Pendengar, Kementerian Kelautan dan Perikanan ini terus mengakselerasikan peningkatan ekspor produk perikanan melalui Entikong Kabupaten Sanggau sebagai strategi memperluas akses pasar dan juga meningkatkan daya saing komoditas perikanan. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan layanan sertifikasi, percepatan pemeriksaan mutu, serta pendampingan kepada pelaku usaha. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Wilayah Kerja Entikong Miharjo mengatakan, wilayah perbatasan memiliki posisi strategi sebagai jalur perdagangan Indonesia-Malaysia dan potensi tersebut perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan volume ekspor hasil perikanan dari Kalimantan Barat. Menurutnya, akselerasi ekspor tidak hanya berorientasi pada peningkatan volume perdagangan, tetapi juga menjamin kualitas produk Indonesia tetap terjaga. Pengawasan dilakukan mulai dari pemeriksaan dokumen, verifikasi fisik hingga penerbitan sertifikat kesehatan dan mutu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Miharjo menjelaskan pihaknya juga memperkuat pendampingan kepada pelaku usaha agar memahami syarat utama perdagangan internasional. Peningkatan kapasitas pelaku usaha menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekspor berkelanjutan. Dan untuk merealisasikan program nasional tersebut, Miharjo mengatakan BPPMHKP Wilayah Kerja Entikong berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan instansi terkait, pemerintah daerah, serta pelaku usaha. Dan upaya tersebut tentunya sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memperkuat hilirisasi sektor kelautan dan perikanan, serta meningkatkan kontribusi ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Informasi ini pendengar kami peroleh dari lamannya rri.go.id.
1: Halo warga Kabupaten Sintang. Ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
2: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
1: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1 di

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Cerina.
1: Eh, pagi juga Ma Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Ma Cedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, terapapa. Kita hanya pergi jenguk Ma Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Ma Cedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah Ma Cerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Ma Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: buku berjudul Ayah, karya Andrea Hirata, diterbitkan oleh PT Bentang Pustaka pada Mei 2015. Andrea Hirata, sosok penulis yang lihai mempermainkan kalimat beserta sajaknya dalam novel Ayah. Diceritakan dengan banyak pandang yang berbeda, yang awalnya memang membuat kita bingung dan bertanya-tanya, sehingga seringkali menguras kepala untuk memahami alurnya. Namun, lambat laun semua bab yang diceritakan dengan mata yang berbeda mulai terlihat kesinambungannya. Tiap bab memberi makna yang berbeda-beda, seperti pembukaan yang berjudul Purnama ke-12, menerbangkan pesan bahwa tidak semua hati bisa memberi perasaan yang sama, tentu dengan beberapa nama yang menghiasi tiap-tiap lembaran. Sabari, lelaki lugu melankolis yang sedang merenung di beranda rumahnya saat malam. Ia memikul perasaan gelisah dan tidak percaya diri dalam dirinya, ditemani Abu Meong, kucing yang setia. Jadi tidak sebenar-benarnya sendiri di tengah bulan purnama yang sepi. Kepalanya terisi oleh sosok wanita yang membuatnya senewan karena kasmaran. Marlena, perempuan ketus yang tidak bisa menghargai sesuatu dan terlihat senang sekali jual mahal. Lantas lompat ke bab berikutnya yang dimainkan oleh karakter Amiru bersama kedua saudari lainnya, Amirta, Amirna, beserta ibunya yang merajut taplak bermotif untuk radio kesayangan yang selalu dibangga-banggakan oleh Amirza, ayah dari ketiga anak perempuan. Ya, sebagaimana yang dilihat, Amirza adalah penganut budaya radio yang setia. Ayahnya Amiru memang sangat jauh cinta dan sangat menjaga barang kuno yang merupakan teknologi pertama dan satu-satunya di rumah Amirza sekeluarga. Belum selesai orang-orang ngira kampung Amiru, berangan-angan Lady Diana, kembang dunia yang selalu membesarkan hati orang miskin, datang ke kampung mereka setelah ia mengunjungi istana negara. Andrea Hirata membawa lagi kita pada cerita bagaimana Sabari jatuh cinta pada Lena. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
3: Baik mendengar dimanapun Anda berada, informasi selanjutnya kita menyoroti terkait dengan di mana BMKG Supadio Pontianak ini menyampaikan laporan perkiraan kondisi cuaca yang berlaku untuk hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Kondisi secara umum di wilayah Kalimantan Barat diperkirakan terjadi hujan ringan hingga sedang, namun tidak merata. Serta perlu mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla hingga satu pekan ke depan. Nah, pendengar, diperkirakan wilayah Kalimantan Barat berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang tidak merata, yaitu khususnya di sebagian wilayah kabupaten kota di Bengkayang, Landak Sanggau, Kuburaya, Skadau, Sintang, Kapuasulu, dan Ketapang bagian utara. BMKG juga mendeteksi adanya sejumlah titik panas di wilayah Kalimantan Barat dan berdasarkan hasil pemantauan terkini. Nah, sehubungan dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau agar meningkatkan kewaspadaan, terutama dengan tidak melakukan pembakaran lahan maupun hutan yang berpotensi memicu karhutla. Mendengar, jumlah titik panas ataupun hotspot di wilayah Kalimantan Barat update hari ini ya, yang mana hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, ini terdeteksi adanya 24 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Indeks potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan ini masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Hal tersebut disampaikan prakirawan Tika. Dan untuk informasi terupdate ya, masyarakat dapat menggunakan aplikasi info BMKG, juga bisa memantau melalui website kalbar.bmkg.go.id atau juga bisa melalui media sosial Instagram terverifikasi @bmkg_kalbar. Dan masyarakat juga tentunya dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat guna mendapatkan informasi lebih lanjut. Informasi ini pendengar kami peroleh dari lamannya rri.co.id dan informasi tersebut sekaligus menjadi informasi terakhir kita di Sintang pagi ini bersama saya Asri. Dan tentunya masih akan dihadirkan rangkaian hiburan dan juga informasi untuk Anda nantinya di Sintang Siang ini bersama rekan saya Yusrin. Akhirnya saya Asri juga harus pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, terus kita balik.
2: A few moments later.
1: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Nanti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
5: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama program Masa Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat siang dan selamat bergabung pendengar untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Apa kabar Anda di kesempatan siang hari ini? Semoga sehat selalu dan aktivitas Anda juga bisa berjalan baik dan lancar. Cuacanya di Kota Sintang masih cukup panas ya. Bahkan sudah mulai banyak debu ya, karena memang sudah beberapa hari Kota Sintang tidak diguyur hujan. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, karena cuaca seperti sekarang ini rentan sekali kita terserang berbagai macam penyakit dan lain sebagainya. Untuk itu kita tetap menjaga kesehatan. Nah, mendengar informasi pertama, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala membuka kick off Sintang Innovation yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sintang di Pendopo Bupati Sintang pada Rabu kemarin 15 Juli 2026. Kick off Sintang Innovation Challenge ini diikuti oleh Baperida Provinsi Kalbar, kemudian OPD, Pemkab Sintang, Lembaga Keuangan, Mahasiswa-Mahasiswi, Pelajar, dan Undangan. Menurut Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala, 59% dari luas Kabupaten Sintang merupakan kekayaan alam yang harus dimanfaatkan saat ini dan kedepannya. Dan ia mendorong anak muda melakukan inovasi yang akan menjamin kesejahteraan. Untuk itu ia juga meminta untuk tidak membuang kesempatan. Pada kick off Sintang Innovation ini, Bupati Sintang meletakkan telapak tangan di layar digital ini sebagai tanda inovasi tahun 2026 ini resmi dimulai. Dan Bupati Sintang juga menerima book Sintang Innovation Challenge tahun 2026 dari Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sintang. Buku tersebut merupakan simbol dari komitmen besar dalam mewujudkan tema utama Green Innovation dengan berfokus pada ekonomi hijau berbasis inovasi, berbasis nilai konservasi tinggi. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id. Dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Dan tetap semangat untuk Anda, tetap setia bersama kami di 102,5 MHz.
1: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasian Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845, Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasian Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan, yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
2: Sah, ikut aku yuk.
3: Kemana?
2: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
3: Hah? Emang apa yang gak ada?
2: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
3: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
2: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
3: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Eh, Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat seret dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan,

Komisi 7 DPR RI mengapresiasi kinerja pengelolaan anggaran Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM. Komisi 7 juga mendorong agar setiap belanja negara memberikan manfaat yang lebih nyata bagi pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Apresiasi tersebut disampaikan dalam rapat kerja pembahasan laporan keuangan pemerintah pusat LKPP tahun 2025 di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati menilai keberhasilan Kementerian UMKM mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa Kementerian UMKM merealisasikan anggaran sebesar 425,65 miliar atau 97,36% dari pagu 437,21 miliar pada tahun 2025. Capaian tersebut menempatkan Kementerian UMKM di peringkat ke-16 dari 45 kementerian dengan tingkat penyerapan anggaran tertinggi. Menurut Maman, efektivitas penggunaan anggaran tercermin dari sejumlah capaian program. Nah, sepanjang tahun 2025, penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR itu mencapai 270 triliun kepada 2,75 juta debitur dengan 163,9 triliun diantaranya mengalir ke sektor-sektor produktif. Pendengar, selain pembiayaan, pemerintah juga memperkuat daya saing UMKM melalui fasilitas legalitas usaha, sertifikasi, pembinaan kewirausahaan, dan juga pengembangan 753 inkubator bisnis yang membina 8.661 usaha rintisan. Dan hal tersebut sebagai bagian dari target mencetak 10 juta wirausaha pada wirausaha baru ya pada tahun 2029. Kementerian UMKM juga memperluas peluang pasar dengan melibatkan ada 57.600 pelaku UMKM sebagai pemasok program makan bergizi gratis atau MBG. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id. Anda juga bisa membaca informasi-informasi lain di kanal resmi kami yaitu rri.co.id.

0: Eh, lihat deh. Enak benar ya kerja jadi dia tuh. Santai benar, tapi gaji dia besar.
1: Kamu tahu dari mana kalau kerjanya santai? Emangnya kamu ikut kerja sama dia?
0: Ih, yang aku lihat kayak gitu kok.
1: Itu cuma yang kamu lihat kan? Kamu nggak tahu gimana prosesnya.
0: Maksudnya?
1: Saat dia kerja, dia nggak harus melapor atau ceritain semuanya ke kamu kan? Kamu nggak tahu berapa lama dia belajar, berapa banyak tanggung jawabnya, atau tekanan yang dia hadapi.
0: Iya juga ya.
1: Jangan menilai hidup orang lain dari hasil yang terlihat. Di balik setiap keberhasilan, pasti ada proses yang seringkali nggak kelihatan sama siapapun.
0: Iya juga ya.
1: Daripada sibuk ngurusin kerjaan orang, mending kerjain tugas kamu sendiri. Siapa tahu nanti ada orang lain yang juga bilang, enak ya kerja jadi dia. Padahal mereka nggak tahu juga gimana perjuangan kamu.
2: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hey, es krim.
2: Enak banget.
3: Hey, cantik. Aku cabut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
2: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
5: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin dia.

Dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Iqrar memastikan pihaknya akan mempermudah proses perizinan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung pengembangan koperasi Desa Merah Putih, Kopdes Merah Putih di berbagai daerah. Taruna mengatakan kemudahan perizinan diberikan agar produk-produk UMKM desa dapat lebih cepat masuk ke dalam ekosistem Kopdes Merah Putih. Standar keamanan dan mutu produk, kata Taruna, tetap menjadi prioritas utama BPOM. Dan Taruna mengatakan BPOM berkomitmen mendukung penuh keberhasilan program Kopdes Merah Putih. Taruna mengaku permohonan perizinan dari pelaku UMKM terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Hal itu menunjukkan tingginya antusiasme pelaku usaha untuk memasarkan produknya secara lebih luas. Selain mempermudah perizinan, BPOM juga akan melakukan penyaringan produk yang masuk ke jaringan Kopdes Merah Putih. Nah, prioritas akan diberikan kepada produk-produk dalam negeri guna memperkuat daya saing UMKM lokal. Langkah tersebut dilakukan agar produk yang beredar aman, berkualitas, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Taruna menegaskan, percepatan perizinan bukan berarti menurunkan standar pengawasan. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

Relas panggilan sidang nomor 71 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PN Sintang. Pada hari ini Kamis tanggal 25 Juni 2026, saya Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 71 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PN Sintang untuk memanggil nama Matius, alamat dahulu beralamat di Dusun Pintas Keladan, RT 7 RW 3, Desa Empunak Tapang, Keladan, Kecamatan Ketungahulu, Kabupaten Sintang. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman nomor 106 Sintang. Pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara antara Magdalena Sinoy sebagai penggugat, lawan Matius sebagai tergugat. Demikianlah relas panggilan ini.

0: jalankan melalui media Radio Republik Indonesia RRI Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono, ditandatangani dan dicap basah.
1: Apakah Anda tahu salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin, tapi ternyata buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
2: Sayang, kamu tahu nggak?
3: Apa tuh?
2: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
3: So sweet banget, aku jadi melting nih.
2: Contohnya nih yang,
3: nah. Loh, itu kan buku Siki, kamu buang sembarangan, kita aman pula.
2: Kecil doang.
3: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
2: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
3: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
2: Oke. Aku salah.
3: Jadi nggak mood. Aku mau... Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Masih bersama kami pendengar di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Sintang, nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung dengan Pro 3 untuk ikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Argentina ke final Piala Dunia 2026 setelah memulangkan Inggris 2-1. Anggi mengamankan medali emas di Asian Boxing U19 2026. Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 16 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menang dramatis atas Inggris 2-1. Tandang Spanyol di final Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Messi.
2: Drama dan emosi mewarnai laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menang 2-1, memastikan tiket ke partai puncak melawan Spanyol. Laga berlangsung panas sejak awal, kedua tim saling menekan. Namun peluang emas masih sulit tercipta. Peluang terbaik Inggris datang lewat sundulan John Stones di menit ke-33, namun masih melenceng. Kartu kuning pertama dikeluarkan di menit ke-37 untuk Elliot Anderson, menyusul Leandro Martinez di menit ke-42. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Argentina langsung mengebrak lewat Julian Alvarez, namun Pickford masih sigap. Inggris mewujudkan Argentina dengan gol cepat. Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-51, memanfaatkan umpan Morgan Rogers. Inggris unggul 1-0. Tertinggal, Argentina meningkatkan tekanan. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan dengan tembakan jarak jauh di menit ke-85. Skor menjadi 1-1. Saat laga memasuki injury time, Lionel Messi melepaskan umpan silang matang ke kotak penalti. Lautaro Martinez menyundul bola ke gawang yang terbuka lebar. Argentina berbalik unggul 2-1. Usai laga, pelatih Argentina Lionel Scaloni memuji kerja keras timnya demi mengamankan tiket final.
3: Sungguh menyenangkan bahwa mereka menikmati berada di final. Tim ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah pertunjukan tentang kelompok persaudaraan. Tidak ingin kalah dan berjuang sampai akhir. Setelah ini kami akan mencoba memenangkan final.
4: Pues esto sinceramente vamos a ir a ganar la final, vamos a intentar ganarla, pero qué más tiene que hacer.
2: Sementara itu, pelatih Inggris Thomas Tuchel akui pertandingan berjalan sangat ketat di antara kedua tim.
5: I think it was a very close match.
3: Itu pertandingan yang sangat ketat. Tapi saya senang dengan cara kami bermain. Kami memiliki momentum dan memanfaatkannya. Unggul 1-0. Saya rasa itulah yang terjadi dalam pertandingan yang benar-benar seimbang seperti ini. Saya pikir pada titik pertandingan itu, kami memang pantas bahwa kami memanfaatkan momen kami, tapi kami kesulitan untuk bertahan dari umpan silang. Jadi kami sama sekali tidak bisa mendapatkan momentum kembali dan mereka memanfaatkan itu dan memenangkan pertandingan.
5: Yeah, couldn't get the momentum back at all and they took advantage of that and won again.
2: Selanjutnya Argentina akan menghadapi Spanyol di final Senin dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion MetLife, East Rutherford. Sebelumnya Spanyol lolos setelah membungkam Prancis 2-0 di semifinal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you.

0: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Got a chance here.
2: That's Paul Vazier. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
1: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
3: Kabar sepak bola lainnya, pendengar, penyerang timnas Belgia Leandro Trossard resmi meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan Besiktas dengan nilai transfer 18 juta euro. Dibayar dalam 6 kali cicilan selama 3 tahun. Pemain 31 tahun ini menandatangani kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Trossard masih terikat kontrak hingga 2027. Namun kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama lebih awal selama di Arsenal. Sejak Januari 2023, ia juga tampil 174 pertandingan dan mencetak 36 gol. Termasuk 6 gol dan 6 assist di Liga Inggris musim lalu yang membantu Arsenal juara.
2: Brighton are getting closer and closer.

0: Dengar kabar dari lintasan balap Tour de France etapa ke-11 berakhir dengan kemenangan mengejutkan Soren Wernskiöld. Sementara Tadej Pogacar tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Selengkapnya Liliana Dea melaporkan.
1: I thought I was too far back and then it opened up on the right side like it.
2: Balapan Tour de France etapa ke-11 menghadirkan kejutan lewat kemenangan pembalap Norwegia Soren Wernskiöld. Sehari setelah finish terakhir pada etapa sebelumnya, pembalap Uno X Mobility itu bangkit dan memenangi sprint menuju garis akhir di Nevers, Prancis. Wernskiöld meraih kemenangan usai melancarkan sprint panjang pada kilometer terakhir. Ia unggul tipis atas Olaf Koy dari Belanda, sementara Jasper Philipsen finish di posisi ketiga. Kemenangan itu menjadi

0: hasil yang diraihnya tersebut.
1: Saya sempat merasa posisi saya terlalu jauh di belakang. Lalu tiba-tiba terbuka celah di sisi kanan, sesuatu yang biasanya tidak terjadi. Rasanya hampir sama seperti saat saya meraih kemenangan besar pertama saya di Omloop Het Nieuwsblad. Waktu itu juga, saya merasa terlalu jauh di belakang, lalu tiba-tiba sudah berada di depan. Benar-benar luar biasa.
0: Sementara itu, pemegang jersey kuning Tadej Pogacar kembali menjalani etape dengan aman. Meski tidak meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu finish bersama rombongan utama sehingga tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Tidak ada perubahan berarti dalam persaingan perebutan jersey. Pogacar berhasil menghindari insiden dan keunggulan menjelang etape pegunungan berikutnya.
2: Bukan etape yang mudah, tetapi setidaknya jarak. Hari ini yang terpenting adalah tetap aman. Saya sempat mengalami satu momen ketika sebuah botol masuk ke depan roda sepeda saya dan saya hampir terjatuh. Saat itu saya benar-benar sangat ketakutan dan sudah membayangkan diri saya tergeletak di aspal. Untungnya saya masih bisa mengendalikan setang sepeda dan tetap tegak. Pada akhirnya semuanya berjalan dengan baik.
0: Persaingan Tour de France dijadwalkan berlanjut pada etape ke-12 hari ini. Para pembalap akan menempuh rute dari Sirkuit Nevers-Manicourt menuju Chalon-Sirlon dalam etape datang yang diperkirakan kembali menjadi ajang bagi para sprinter. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air, di mana Presiden Semen Padang FC Andre Rosiade menyatakan adanya isu dua klub Liga 2 sudah membuking slot promosi ke kasta tertinggi sebagai kritik dan peringatan dini agar kompetisi berjalan adil. Ia meminta PSSI, PT LIB, dan Komite Perwasitan mengawal ketat agar pertandingan bersih dan fair play.
1: Nah, kami juga mendengar isu-isu bahwa ada dua tim yang sudah membuking seat Liga 1. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya kepada PSSI, PT Liga, dan pemerintah wasit, ya, Semen Padang serius meraih Liga juara Liga 2 dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang fair play, cara-cara jujur, bersih, dan saya harapkan ini dikawal oleh PSSI, PT Liga, dan juga komite wasit. Kawallah kompetisi ini agar kompetisinya profesional dan sehat. Dan terakhir, kalau ada cara-cara tidak benar, ya, ada yang merasa membooking slot, satu hal saya ingatkan. Ini era Presiden Prabowo, era penegakan hukum yang terbuka. Kami tidak ragu-ragu membawa permasalahan ini ke ranah hukum.
0: Di tengah isu miring, Semen Padang menargetkan juara dan juga promosi di Liga 2 2026-2027 dengan persiapan matang mengumpulkan 90% pemain dan latihan 3 bulan sebelum Liga bergulir. Pernyataan ini dinilai sebagai strategi agar perangkat pertandingan diawasi ketat sejak awal musim. Andre menegaskan tidak ada orang kuat atau mafia yang bisa mengatur hasil secara

kabar dari ArenaNet, di mana Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Muhammad Zaki Ubaidillah di tunggal putra, Putri Kusuma Wardani tunggal putri, kemudian Sabar Reza dan Fajar Fikri ganda putra. Ubaid mengalahkan Rasmus Gamke dari Denmark melalui rubber game 21-14, 16-21, 21-18 setelah sempat hilang fokus di game kedua. Fajar Fikri melibas Popov bersaudara dari Prancis dengan dua game langsung, 21-19, 21-13. Selanjutnya, 5 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Japan Open 2026 untuk memperebutkan tiket perempat final. Ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari sudah dipastikan lolos ke perempat final tanpa bertanding setelah unggulan satu Tiongkok Liu Sheng Shu dan Tanning menyatakan walkover atau WO.

0: Kabar dari arena voli, Sigit Ardian bersiap memulai langkah bersama tim baru saat ia resmi dipanggil ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk CV League 2026 setelah absen 4 tahun. Pemain veteran ini dipanggil bersama setter senior Dio Zulkifri untuk menyeimbangkan kekuatan tim dan juga memberikan pengalaman bagi pemain muda. Ia mengakui adanya tantangan tersendiri saat kembali dipanggil sebagai pemain timnas.
1: Ya, ini mungkin tantangan juga buat saya ya. Jadi sebenarnya tim yang sudah ada ini sudah cukup bagus dan mungkin sebenarnya nggak perlu saya gitu. Tapi ya mungkin dari pihak pelatih membutuhkan untuk posisi di OH. Jadi mungkin pilihannya ada di saya, ya saya terima dan saya siap untuk jadi apa ya, pendamping teman-teman lah. Ya ini mungkin
0: format baru CV League dengan sistem grup dan babak silang membutuhkan rotasi pemain matang. Di CV League 2026, Indonesia memulai perjuangan melawan Kamboja pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sigit telah membela timnas sejak SEA Games 2015 dan meraih emas pada 2019 dan 2021. Kehadiran Sigit dan Dio diharapkan menjaga mentalitas juara dan kedalaman squad pasca kesuksesan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026. We'll be right back.

0: GP Indonesia 2026 mendongkrak antusiasme penggemar. Dengan tiket early bird ludes terjual dan total transaksi 2,4 miliar rupiah. Dukungan penuh penggemar lokal memicu lonjakan penjualan, didorong oleh status Mario dari Moto2 dan Veda Moto3 sebagai pahlawan lokal kebanggaan tanah air. Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman Indonesia MotoGP, Troy Waroka.
1: Persennya masih beragam, tapi kalau kita lihat angka per malam ini sudah di angka sekitar 2,4 miliar. Tahun lalu untuk mencetak angka ini itu masih lama, masih menjelang sebulan baru mungkin langsung penuh gitu ya, langsung agresif. Kalau sekarang masih lama waktunya, sudah pembeliannya sudah mencapai di angka itu, udah laku seharga segitu. Betul, local heroes. Makanya sekarang kita ada hashtag Indonesia Mendunia, karena kalau bukan sekarang kapan lagi? Jadi kita harus benar-benar total football untuk mendukung mereka berdua. Makanya hashtagnya pun Indonesia Mendunia.
0: Ajang balap bergengsi ini akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Para pecinta otomotif bersiap menyaksikan aksi pebalap muda Indonesia bersaing dengan pebalap kelas dunia di Lombok Tengah, Nusa

0: Pendengar Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi atau musprov. Pelaksanaan lebih awal ini diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan. Laporan disampaikan Putu Nirawati.
1: Jadi kami sampai di Desember 2026.
2: Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprov pada September 2026. Agenda utama Musprov ini untuk memilih ketua umum Pengprov IMI Bali periode 2027-2031. Ketua harian Pengprov IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan Musprov kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprov yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
1: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk ke Porprov di 2027.
2: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
1: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Aji bisa memimpin kembali. Karena kita juga sekarang juga masih satu periode. Jadi di IMI itu bisa dua kali, dua periode.
2: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali, Iketut Alit Anom mengatakan pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang yakni konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
3: Jadi kalau untuk di tingkat nasional udah punya nama itu dia. Satu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
2: Iketut Alit Anom mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan I Gusti Ngurah Diva Ismayana. Namun dengan regulasi PON saat ini, Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dari ring tinju, Indonesia meraih 1 emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Anggi Intania Halik meraih emas

0: latihan aku tuh terbayar di sini. Aku dihukum gara-gara berat badan aku over sama pelatih. Tapi semuanya aku bisa bayar di sini. Targetnya aku bakal terus, aku targetnya aku bisa bawa nama Indonesia lebih naik lagi.
1: Kejuaraan ini menjadi momentum kebangkitan tinju Indonesia dan langkah berikutnya adalah memastikan hasil ini berlanjut di ajang-ajang internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat siang dan selamat bergabung untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Dan pendengar, nanti pukul 11.44 waktu Indonesia Barat, kami akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Kita akan simak terlebih dahulu lagu-lagu Islami berikut ini.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Banyak acara-acara yang memiliki tantangan. Setelah menyelesaikannya, kita dapat hadiah. Bahkan lomba-lomba juga begitu, berhasil dapat hadiah. Pernahkah kepikiran oleh kita kalau sebenarnya hidup kita juga adalah sebuah tantangan? Ada jurang masalah, ada kerikil malas, ada medan usaha, ada lautan pilihan, dan ada hamparan keinginan. Sama seperti halnya ingin juga membaca Al-Quran. Malasnya luar biasa, itu juga tantangan. Taklukan dengan tekad dan kita bisa baca hari ini. Tapi jangan niat saja, harus dikerjakan. Dilakukan dengan ikhlas, sungguh-sungguh, dan ridho. Ketahuilah setiap akan melakukan kebaikan, pasti tantangannya luar biasa. Bila berhasil dari tantangannya, insya Allah hadiahnya pahala dari Allah. Tantangan hidup setiap orang pasti ada. Taklukkan dan jadilah pemenang. Kemenanganmu bukti perjuanganmu. Makin gigih berjuang, makin terbuka pintu kebahagiaanmu. Lewati setiap helai rintangan dengan cinta dan ketulusan, hingga engkau temukan rasa kemenangan.

0: Baik, dengar pukul 11.44 menit waktu Indonesia Barat, kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Ketika bunga-bunga dunia sudah mulai dimekarkan dan pernak-pernik dunia sudah mulai ditampakkan, itulah pertanda kiamat sudah dekat dan manusia pun akan berlomba untuk mendapatkannya hingga lupa waktu dan segalanya. Biasanya ketika seseorang mulai mencintai dunia, maka yang terbayang hanyalah keindahan dan kenikmatannya. Para pemburu dunia hanya berpikir bagaimana cara mendapatkan dan menikmatinya tanpa merasa lelah. Seakan kesibukannya tidak pernah berakhir dan seakan kebutuhannya tidak pernah terpenuhi. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun terlalui hanya demi pertambahan hitungan materi. Sepertinya untung, tapi hakikatnya adalah rugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa bangun pagi dan dunia lebih besar dalam keinginannya, benaknya, maka ia tidak mendapatkan apapun dari Allah." Dan Allah menambahkan 4 penyakit dalam dirinya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus. Yang kedua, kesibukan yang tiada berujung. Yang ketiga, kebutuhan yang tiada terpenuhi. Yang keempat, hayalan yang tidak berujung. Hadis riwayat Tabrani. Agar terhindar dari kesibukan duniawi yang sia-sia, maka sebelum melakukan aktivitas, pastikan terlebih dahulu bahwa kesibukan kita bermanfaat. Kesibukan kita berbuah pahala, yaitu dengan senantiasa meluruskan niat semata-mata untuk mendapatkan ridho-Nya dan tidak melanggar aturan-aturan-Nya. Allahu a'lam. Tati Ummu Azkiyah.

dan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan langsung oleh Sang Pencipta. Seharusnya sebagai ciptaannya, kita butuh sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan. Ibarat buku petunjuk yang menjadi pegangan tentang apa yang harus kita lakukan agar bisa selamat dan bahagia di dunia akhirat. Bukankah itu yang menjadi mimpi terbesar kita? Jika Al-Quran begitu penting, lantas seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Salah satu keutamaan Al-Quran adalah dapat memberikan syafaat di hari kiamat. Ia dapat menjadi penolong untuk pembacanya di hari kiamat. Cara kita memperlakukan Al-Quran di dunia menjadi penentu. Apakah Al-Quran menjadi saksi penolong atau penyebab kita tidak tertolong? Jika sepenting itu keutamaan Al-Quran, seharusnya menjadi motivasi untuk kita terus berusaha, bahkan berjuang untuk lebih banyak meluangkan waktu bersama Al-Quran. Belajar, tilawah, tadabur, menghafal adalah banyak cara untuk kita bisa berlama-lama dengan Al-Quran. Allah memberikan banyak keutamaan lain diantaranya, memberikan pahala berlipat, derajat yang tinggi, ketenangan dan rahmat, sumber pengetahuan dan petunjuk hidup, kemuliaan bagi si pembaca. Mereka yang jauh dari Al-Quran, apakah mereka tak tahu apa itu Al-Quran keutamaannya? Sedangkan untuk yang terbata-bata, membacanya saja Allah masih menjanjikan pahala, atau mereka tak berusaha meluangkan sedikit dari waktu dan kesibukan mereka, andai mereka tahu. Coba pertanyakan pada diri, seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Berapa ayat yang kita baca setiap harinya? Berapa yang kita ketahui dan pahami setiap ayatnya? Telah benarkah bacaan kita? Jika peta hidup saja tidak kita baca, yakin hidup kita akan baik-baik saja? Yakin tidak akan tersesat? Jika Al-Quran tak pernah kita sentuh, yakin dia akan menjadi penolong di hari kiamat? Seperti semua itu hanya akan menjadi mimpi yang tak terwujud. Jika kita peduli, mulai ajak orang-orang di sekitar untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Alangkah malang diri yang tahu pentingnya Al-Quran dalam hidup, tapi sengaja mengabaikannya. Begitupun beruntungnya diri berada di komunitas tilawah bersama para pejuang Al-Quran yang senantiasa menjadi motivasi untuk bisa terus bersama Al-Quran. Semoga Allah senantiasa menjaga kita untuk terus berada dalam hidayahnya, istiqomah bersama Al-Quran til jannah. Amin. Ifah Zubaidah.

0: Sebagai manusia, kita adalah makhluk yang tak luput dari salah. Karenanya sangat mengherankan jika seorang manusia tidak pernah mau mengakui akan kesalahannya. Lantas, jika seseorang telah menyadari akan kesalahannya, akankah terus berada dalam suasana itu? Tentu jawabnya tidak. Menemukan kesalahan bukan berarti harus berhenti untuk berbuat kebaikan atau juga bukan malah tetap pada kesalahan. Melainkan terus berusaha meninggalkan keburukan dan merubahnya dengan kebaikan. Banyak hal-hal kebaikan yang sangat mudah dikerjakan. Salah satunya dengan mengenal kitab suci agama Islam secara baik dan benar. Dan semua itu akan dapat ditemukan dengan cara membacanya, memahaminya, serta mengamalkannya. Marilah terus kita baca dan baca apa yang ada di dalam Al-Quran. Membaca ayat demi ayat, kemudian diiringi dengan terjemah demi terjemah, dan seterusnya tafsir demi tafsirnya. Sehingga apa yang kita baca bisa kita paham dan akhirnya akan mampu untuk mengamalkannya, insya Allah. Ayat terus bersemangat bertilawah setiap waktu yang kita miliki. Umi Ainun.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat siang dan selamat bergabung untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Kami masih akan hadirkan untuk Anda rangkaian informasi dan hiburan. Nah, pendengar, kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia, terutama pada musim kemarau. Nah, peristiwa ini dapat dipicu oleh faktor alam seperti cuaca yang sangat kering maupun oleh aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara membakar atau kelalaian saat menggunakan api di kawasan hutan. Nah, dampak kebakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga mempengaruhi kesehatan, perekonomian, dan kehidupan sosial masyarakat.
1: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an. Ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Lihat deh, story aku rame banget. Banyak yang replay. Likes-nya juga tembus 1000 nih.
1: Wah, keren banget. Terus, kamu lagi cerita itu ke siapa sekarang?
0: Ya, ke kamu lah. Sambil balas chat juga nih. Banyak banget yang masuk.
1: Dari semua yang nge-like kamu itu, tapi ada nggak yang benar-benar tahu kamu lagi ngerasa apa?
0: Nggak juga sih.
1: Nah itu tuh, kadang kita itu sibuk banget kelihatan hidup di layar, tapi kita itu lupa kalau kita bisa nggak sih benar-benar hidup di dunia nyata.
0: Ya udah deh, sekarang aku cerita beneran ya. Aku sebenarnya lagi capek banget sebenarnya.
1: Iya deh, ya siap, aku dengerin.
2: Punya banyak koneksi itu mudah, tapi punya satu percakapan yang nyata itu berharga.

0: Dan musim kemarau tuh datang. Meski harus hati-hati kebakaran hutan tuh.
1: Bena woy, kalau udah kemarau macam tuh, sering kebakaran. Harus waspada kita nih. Tapi ngapa ya, tiap musim kemarau, mesti terjadi kebakaran.
0: Nih aku kasih tahu ya, penyebab tuh ada dua. Ada dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia itu sendiri.
1: Lah, kok bisa gitu? Apa hubungannya?
0: Dengar lo, kebakaran hutan itu karena faktor alam yang disebabkan angin, kemarau panjang, kesampah petir, kemudian adanya aktivitas vulkanis. Terjadinya kebakaran hutan di bawah lapis tanah. Kemudian untuk faktor kebakaran dari manusia, yaitu adanya pembakaran hutan yang tidak terkendali. Kemudian ada konflik

Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Pendengar, kebakaran hutan merupakan fenomena yang dapat terjadi secara alami maupun karena aktivitas manusia. Dampaknya sangat luas, mulai dari menurunnya kualitas udara, kemudian rusaknya ekosistem, hingga meningkatnya emisi gas rumah kaca yang mempercepat perubahan iklim. Nah, kerusakan tersebut tidak hanya dirasakan pada saat kebakaran berlangsung, tetapi juga meninggalkan dampak jangka panjang terhadap kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Dan pendengar, kebakaran hutan bukan hanya sekedar bencana alam biasa saja, karena memang dampaknya itu bisa merambat ke berbagai aspek kehidupan. Asap tebal yang dihasilkan mencemari udara, kemudian menghalangi sinar matahari serta mengancam keanekaragaman hayati akibat hilangnya habitat berbagai jenis flora dan fauna. Selain itu, rusaknya tutupan hutan menyebabkan terganggunya siklus air yang dapat memicu kekeringan, erosi tanah, bahkan meningkatkan resiko banjir di kemudian hari. Dan dampak yang paling cepat dirasakan masyarakat adalah menurunnya kualitas udara akibat kabut

0: Asap, asap kebakaran mengandung partikel halus dan zat berbahaya yang dapat menyebabkan iritasi mata, hidung dan tenggorokan, batuk, sesak napas, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, hingga memperburuk penyakit asma dan gangguan paru-paru. Nah, kelompok yang paling rentan terhadap dampak ini adalah anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penderita yang kronis.
1: Lihat deh, aku komen di postingan ini nih. Ih, jelek banget sih. Lucu kan? Banyak yang likes lagi.
2: Eh, kamu serius nulis itu?
1: Iyalah, santai aja kan. Cuma di internet kok.
2: Kalau kamu yang dikomentarin kayak gitu gimana coba?
1: Ya, paling biasa aja sih.
2: Biasa buat kamu, belum tentu buat dia kan. Di balik layar itu ada orang nyata tahu. Yang bisa kepikiran, bisa sakit hati, bahkan bisa hancur gara-gara satu komentar.
1: Aku gak kepikiran sampai ke situ.
2: Nah kan, jejak digital itu gak pernah benar-benar hilang. Tapi kamu masih bisa pilih nih, mau ninggalin jejak yang seperti apa.
0: Bijak dalam berkomentar di sosial media, karena kata-kata di dunia digital punya dampak di dunia nyata.

0: Jamunya Pak, jamunya Bu, jamu beras kencur, cabai puyang.
1: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.

0: Eh, lihat deh. Enak benar ya kerja jadi dia tuh. Santai benar, tapi gaji dia besar.
1: Kamu tahu dari mana kalau kerjanya santai? Emangnya kamu ikut kerja sama dia?
0: Ih, yang aku lihat kayak gitu kok.
1: Itu cuma yang kamu lihat kan? Kamu nggak tahu gimana prosesnya.
0: Maksudnya?
1: Saat dia kerja, dia nggak harus melapor atau ceritain semuanya ke kamu kan? Kamu nggak tahu berapa lama dia belajar, berapa banyak tanggung jawabnya, atau tekanan yang dia hadapi.
0: Hmm, iya juga ya.
1: Jangan menilai hidup orang lain dari hasil yang terlihat. Di balik setiap keberhasilan, pasti ada proses yang seringkali nggak kelihatan sama siapapun.
0: Iya juga ya.
1: Daripada sibuk ngurusin kerjaan orang, mending kerjain tugas kamu sendiri. Siapa tahu nanti ada orang lain yang juga bilang, enak ya kerja jadi dia. Padahal mereka nggak tahu juga gimana perjuangan kamu.
2: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: kenapa ya lahan kosong di dekat sekolah kita jadi penuh sampah?
1: Aku juga heran, seperti banyak orang yang membuang sampah sembarangan di situ.
2: Padahal itu berbahaya loh, bisa jadi sarang nyamuk dan tikus.
0: Iya, apalagi kalau hujan. Sampahnya bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
1: Kita harus ingatkan warga sekitar supaya tidak membuang sampah di lahan kosong.
2: Setuju, kita juga bisa pasang poster larang buang sampah di sana.
0: Bagaimana kalau kita kerja bakti membersihkan lahan itu dulu?
1: Ide bagus, setelah bersih kita ajak RT dan teman-teman menjaga kebersihannya.
2: Lingkungan bersih bikin kita lebih sehat dan nyaman belajar.
0: Mulai sekarang, kita harus buang sampah pada tempatnya ya.
1: Setuju, jadi stop buang sampah di lahan kosong.
3: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prof1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

0: Del, lihat tuh si Mita. Makin gendut banget deh.
1: Ya Allah beneran, dia makin gendut. Gimana Nora, lagi pakaiannya juga.
2: Ngapain sih kalian?
0: Itu tuh si Mita.
2: Udah ya, gak usah ngomongin orang. Emang kita udah sempurna. Tuhan dah menciptakan kita dalam keadaan sempurna. Mau diambil Tuhan kesempurnaannya gara-gara suka bully temannya?
1: Ya enggak dong, Dra. Kenapa sih, Dra, sewot gitu? Kita kan cuma bercanda doang.
2: Ya jangan jadikan bullying candaan lah. Kamu gak mau juga kan digituin?
0: Ah, Indra nih, sok banget sih kamu. Orang cuma si Mita doangan juga.
2: Apaan sih si Mita doang? Mita juga manusia. Nan, Del, sama kayak kalian. Dan kalian juga harus tahu, Mita itu ponakan aku. Puas.
0: Apa?
1: Ampun, Putri.
0: Ah, maafin kami, Indra.
3: Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Namun orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Chacha Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Chacha Recho mendapat 100 ribu suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di

Anda masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Pendengar, menurut grandclean.id, asap dan gas beracun dari kebakaran hutan dapat merusak sistem pernapasan manusia. Nah, masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah terdampak memiliki resiko lebih tinggi mengalami penyakit seperti asma, bronkitis, dan gangguan paru lainnya. Selain dampak fisik, paparan asap dalam waktu lama juga dapat mempengaruhi kesehatan mental masyarakat dengan memicu stres, kecemasan, bahkan depresi, terutama bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal atau mata pencarian. Kemudian di bidang ekonomi, kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kerugian yang tidak sedikit. Lahan pertanian, perkebunan, dan hutan produksi yang terbakar mengakibatkan hasil panen menurun dan menimbulkan kerugian bagi petani maupun bagi pelaku usaha. Dan kabut asap juga mengganggu aktivitas perdagangan, transportasi, dan pariwisata karena jarak pandang yang terbatas sehingga aktivitas ekonomi di berbagai daerah ikut terhambat. Kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan juga sangat serius. Banyak satwa liar kehilangan habitat, sumber makanan, bahkan mati akibat terjebak api. Di sisi lain, vegetasi yang terbakar menyebabkan berkurangnya kemampuan hutan menyerap karbon sehingga emisi gas rumah kaca meningkat dan memperburuk pemanasan global serta perubahan iklim. Dari sisi sosial, kebakaran hutan dan lahan mengganggu berbagai aktivitas masyarakat. Sekolah sering diliburkan karena kualitas udara yang membahayakan kesehatan, sementara masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran terkadang harus mengungsi demi keselamatan. Nah, dalam beberapa kasus, kebakaran hutan juga memicu konflik sosial akibat hilangnya mata pencarian dan terbatasnya sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, pendengar, pencegahan kebakaran hutan dan lahan menjadi tanggung jawab kita bersama. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan, meningkatkan edukasi kepada masyarakat, serta menegakkan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan. Masyarakat juga diharapkan tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, dan segera melaporkan apabila menemukan titik api. Dengan kerjasama semua pihak, risiko kebakaran hutan dapat dikurangi sehingga kesehatan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan keberlanjutan pembangunan dapat terus terjaga. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Kamis 16 Juli 2026. Berita utama siang ini diantaranya, dalam mendorong lahirnya inovasi daerah berbasis kolaborasi dan konservasi guna mendukung pembangunan ekonomi hijau, BRIDA Kabupaten Sintang resmi meluncurkan Sintang Innovation Challenge 2026. Peserta dari kalangan pelaku UMKM, komunitas kreatif, dan generasi muda antusias mengikuti Kreatif Ekonomi Workshop 2026 yang digelar Aksi Kreatif dan Inovatif atau Aktivasi Sintang. Inilah berita selengkapnya dibacakan oleh Yusrin Eldani. Dalam mendorong lahirnya inovasi daerah berbasis kolaborasi dan konservasi guna mendukung pembangunan ekonomi hijau, BRIDA Kabupaten Sintang resmi meluncurkan Sintang Innovation Challenge 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
2: Dalam mendorong lahirnya inovasi daerah berbasis kolaborasi dan konservasi guna mendukung pembangunan ekonomi hijau, pemerintah Kabupaten Sintang melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA resmi meluncurkan Sintang Innovation Challenge 2026. Ini diluncurkan melalui kegiatan kick-off yang digelar di Pendopo Bupati Sintang pada Rabu kemarin. Kepala BRIDA Kabupaten Sintang, Dedi Irawan, mengatakan tema Sintang Innovation Challenge 2026 adalah Green Innovation for Sustainable Sintang. Dikatakan Dedi, Kabupaten Sintang memiliki nilai konservasi

0: tinggi. Karena itu, salah satu tujuan Sintang Innovation Challenge adalah mendorong pertumbuhan ekonomi hijau daerah dengan pemanfaatan potensi lokal. Dedi menambahkan, Sintang Innovation Challenge terbuka bagi pelajar dan mahasiswa, pemuda dan komunitas, pelaku usaha, UMKM, dan wirausaha sosial, akademisi dan peneliti, hingga organisasi masyarakat sipil. Pendaftaran dibuka sejak pelaksanaan kick-off hingga Agustus 2026. Pemenang nantinya akan ditampilkan pada ajang Festival Lestari yang dijadwalkan berlangsung pada bulan September 2026 di Kabupaten Sintang.
1: Nah, di tahun ini kami melakukan, kita coba membuka inovasi dari masyarakat. Kita khususkan ke generasi muda. Kita pengen ngelihat generasi muda ini idenya apa. Ada ide-ide cemerlang, apa yang bisa disampaikan dalam melihat permasalahan yang ada di Kabupaten Sintang. Kita temanya Green Innovation for Sustainable Sintang. Berbicara juga mengenai ekonomi hijau.
0: Antusiasme terhadap program ini datang dari kalangan pelajar. Salah seorang peserta kick-off, Kalista Celcia Putri, siswa SMA Negeri 1 Sintang, menilai Sintang Innovation Challenge menjadi wadah yang tepat bagi generasi muda untuk menyalurkan ide dan kreativitas mereka.
2: Tanggapan aku dengan adanya program Innovation Challenge ini, menurut aku adalah langkah yang sangat tepat, Kak. Karena di sini siswa itu diperbolehkan untuk menyuarakan inovasi mereka, inspirasi aspirasi mereka. Banyak siswa yang memiliki inovasi-inovasi bagus, tapi

0: Kelurahan Ladang Rabu 15 Juli 2026. Sebelum peninjauan lapangan, jajaran DPRD terlebih dahulu menggelar audiensi bersama masyarakat yang hadir dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Sintang Indra Subekti. Peninjauan dipimpin Ketua Komisi B DPRD Sintang Hikman Sudirman, didampingi Wakil Ketua Komisi B Muhammad Komain Wahab dan anggota Komisi B Romeo. Kegiatan juga dihadiri Lurah Ladang Ya Aidul Liansah bersama para Ketua RT setempat. Hikman Sudirman menilai pengembangan My Home perlu mengambil peran aktif dalam menyelesaikan persoalan drainase ini melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Komisi B juga akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang agar penanganan drainase tetap masuk dalam perencanaan pemerintah daerah. Peserta dari kalangan pelaku UMKM, komunitas kreatif dan generasi muda antusias mengikuti Kreatif Ekonomi Workshop 2026 yang digelar Aksi Kreatif dan Inovatif atau Aktivasi Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
1: Lebih dari 100 peserta dari kalangan pelaku UMKM, komunitas kreatif dan generasi muda Sintang mengikuti Kreatif Economic Workshop 2026 Kreatif Move yang digelar Aksi Kreatif dan Inovatif Aktivasi Sintang di Ballroom Bagus Hotel Sintang pada tanggal 15 hingga 16 Juli 2026. Ketua Aktivasi Sintang HM Mitra Cahyadi mengatakan, ekonomi kreatif kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, Aktivasi Sintang hadir sebagai wadah kolaborasi yang mempertemukan pelaku ekonomi kreatif, komunitas generasi muda, serta pelaku UMKM agar mampu menciptakan inovasi yang berdampak bagi masyarakat. Melalui kegiatan Kreatif Move, Aktivasi Sintang berharap semakin banyak pelaku ekonomi kreatif yang mampu meningkatkan daya saing produknya sehingga memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang.
2: Kegiatan ini berawal dari teman-teman ekonomi kreatif atau pelaku ekonomi kreatif, di mana pelaku ekonomi kreatif ini kurang ruang dalam hal pengembangan ekonomi kreatif. Sementara ini kalau kita lihat ekonomi kreatif itu adalah salah satu fondasi dasar untuk ketahanan ekonomi. Untuk memperkuat itu, kita hari ini ingin memberikan suatu workshop yang kedepannya itu memberi impact positif ke pelaku ekonomi kreatif UMKM.
1: Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menekankan pentingnya konsistensi, kepercayaan diri, serta kualitas produk dalam menghadapi persaingan dunia usaha yang semakin kompetitif. Menurutnya, ekonomi kreatif membuka peluang besar bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk membangun usaha. Selain itu, Bupati juga mengingatkan kualitas produk menjadi faktor utama dalam memenangkan persaingan pasar. Pelaku usaha menurutnya tidak hanya dituntut menghasilkan produk yang baik, tetapi juga mampu menjaga kapasitas produksi ketika permintaan meningkat.
3: Saya berharap apapun ide, apapun gagasan, kalau tidak ada sebuah keberanian untuk memulai, saya rasa tidak ada langkah yang bisa maju. Semua perjalanan

0: kalau bahkan itu punya konsisten membesarkan anak, membesarkan adik, membesarkan rumah dan jalan.
1: Ia berharap para peserta workshop mampu memanfaatkan ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama kegiatan sebagai bekal untuk mengembangkan usaha kreatif di Kabupaten Sintang. Dan Indra Sita melaporkan.
2: Dalam rangka mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat sekaligus menyemarakkan ajang Piala Dunia FIFA 2026, Kodim 1205 Sintang menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 bersama masyarakat di Desa Balai Agung, Kecamatan Sungai Teblian, Rabu dini hari. Komandan Kodim 1205 Sintang Letkol ARM Anggit Wijaksono menyampaikan kegiatan nonton bareng ini merupakan salah satu bentuk komunikasi sosial TNI dengan masyarakat melalui momentum olahraga yang mampu menyatukan berbagai kalangan. Menurutnya, sepak bola merupakan olahraga yang memiliki daya tarik besar dan mampu menyatukan masyarakat tanpa memandang latar belakang. Karena itu, momentum Piala Dunia dimanfaatkan sebagai wadah memperkuat kebersamaan sekaligus menumbuhkan

0: tumbuhkan semangat persatuan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang mengusulkan penambahan kapasitas RSUD Sintang menyusul peningkatan jumlah pasien yang harus dilayani di rumah sakit rujukan tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang mengakui kapasitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD ADM John Sintang mulai mengalami tekanan akibat meningkatnya jumlah pasien. Bahkan beberapa waktu lalu, tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan tersebut sempat melebihi kapasitas yang tersedia. Wakil Bupati Sintang, Florensius Roni, mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, pemerintah Kabupaten Sintang telah mengajukan proposal kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan, sekaligus meminta dukungan anggota DPR RI agar pembangunan gedung baru dapat direalisasikan. Menurut Wakil Bupati, kapasitas tempat tidur yang dimiliki RSUD ADM John Sintang saat ini sudah tidak lagi sebanding dengan jumlah pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Karena itu, penambahan gedung dinilai menjadi langkah yang paling tepat agar daya tampung rumah sakit dapat ditingkatkan. Roni menjelaskan, apabila usulan pembangunan gedung baru disetujui pemerintah pusat, maka kapasitas tempat tidur di rumah sakit juga akan bertambah secara otomatis.
3: Memang kita juga ada monitor beberapa waktu yang lalu, memang ada terjadinya pasien yang melebihi dari kapasitas tempat tidur. Ini juga sedang kita diskusikan. Proposal sudah kita naikkan juga ke kementerian dan ke teman-teman yang berada di DPR RI untuk penambahan gedung dan sekaligus penambahan tempat tidur.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang berharap usulan tersebut mendapat respon positif dari pemerintah pusat. Penambahan fasilitas dan kapasitas pelayanan di RSUD ADM John Sintang dinilai penting agar rumah sakit mampu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih optimal di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan medis. Dian Beniuda melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mulai membahas rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 melalui rapat paripurna DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Selasa kemarin. Pembahasan ini menjadi tahapan penting dalam mengevaluasi pelaksanaan anggaran daerah sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat melalui DPRD. Rapat dipimpin Ketua DPRD Yanto dan dihadiri Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Dian, Sekda Ambrosius Sadau, unsur Porkopinda, jajaran OPD, anggota DPR serta tamu undangan lainnya. Sekretaris Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PP dan KB Kabupaten Kapuas Hulu Nanang turut menghadiri rapat sebagai bagian dari jajaran OPD yang mengikuti proses pembahasan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025. Desa Ransidakan mendapatkan pelayanan kesehatan melalui kegiatan praktik kesehatan masyarakat desa oleh mahasiswa STIKES Kapuas Raya Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
4: Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan STIKES Kapuas Raya Sintang melaksanakan kegiatan praktik kesehatan masyarakat desa di Desa Ransidakan. Kegiatan pembukaan berlangsung di Aula Kantor Desa Ransidakan Selasa 14 Juli 2026. Ketua Panitia Pelaksana Arum Septiani Lestari mengatakan, selama kegiatan berlangsung, mahasiswa akan melaksanakan berbagai program di antaranya pendataan kesehatan masyarakat, penyuluhan kesehatan, promosi perilaku hidup bersih dan sehat, pemberdayaan kader, serta berbagai kegiatan edukatif yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di Desa Ransidakan.
5: Mahasiswa kami nantinya akan turun di beberapa tahapan. Yang pertama nanti akan melakukan SMD atau survei mawar sendiri. Nanti mahasiswa kami akan datang ke rumah-rumah, khususnya terutama juga kepada ibu hamil, kemudian ibu nifas, kemudian ibu yang memiliki bayi balita, kemudian ibu-ibu yang rentan. Contohnya seperti ibu hamil berisiko tinggi, ibu yang terlalu tua, atau ibu hamil yang terlalu...
4: Dalam sambutannya, PLH STIKES Kapuas Raya Sintang, Abil Rudi, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat, bertujuan memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa dalam mengidentifikasi, menganalisis, serta membantu menyelesaikan berbagai permasalahan kesehatan di lingkungan masyarakat.
6: Tujuan dari kami di sini mencarikan solusi di permasalahan terutama di bidang kesehatan. sehingga kalau yang KKN umum itu kan mereka ada pelang namanya kayak dari universitas yang lain itu. Kalau kita ini kena bidang kesehatan, di kesehatan lah itu yang akan disolusikan. Gitu.
4: Kegiatan disambut baik Kepala Desa Ransidakan Sepelsius Sudirman. Ia mengajak seluruh masyarakat dapat mendukung setiap kegiatan yang akan dilaksanakan selama mahasiswa berada di desa. Menurutnya, kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah desa menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Sementara itu, Sekretaris Camat Matius Atot menyampaikan apresiasi kepada Stikes Kapuas Raya Sintang yang telah memilih Desa Ransidakan sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan.
6: Terima kasih. Semoga dengan hadirnya anak-anak mahasiswa ini juga memberikan dampak yang positif.
4: Matius Atot berharap kehadiran mahasiswa dapat memberikan edukasi kesehatan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, serta menjadi mitra pemerintah desa dalam mendukung berbagai program kesehatan. Suryatini melaporkan.
0: Satuan Reserse Narkoba Polres Kadau menggagalkan pengiriman 51,90 gram narkotika yang diduga jenis sabu ke wilayah Kecamatan Nangamahap. Dalam pengungkapan kasus tersebut, seorang pria berinisial YB usia 23 tahun, warga Kecamatan Nangamahap diamankan di depan Indomaret Abadi, Jalan Merdeka Timur, Desa Munggu, Kecamatan Sekadau Hilir, Selasa 14 Juli 2026 sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kasat Res Narkoba Polres Sekadau AKP Sagi melalui PLT Kasih Humas Polres Sekadau Ibda Iwan Kurniawan mengatakan pengungkapan kasus itu bermula dari informasi masyarakat yang diterima petugas pada Senin 13 Juli 2026 malam. Informasi tersebut menyebutkan adanya seorang atau seseorang yang diduga membawa narkotika di kawasan Jalan Merdeka Timur. Menindaklanjuti laporan tersebut, personil Satres Narkoba melakukan penyelidikan hingga berhasil mengidentifikasi dan mengamankan YB beberapa jam kemudian. Saat penggeledahan yang disaksikan para saksi, petugas menemukan sebuah tas belanja berwarna biru. Di dalamnya terdapat kotak kardus berisi satu plastik klip transparan ukuran besar yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 51,90 gram. Selain itu, polisi turut mengamankan satu unit telepon genggam dan sepeda motor yang digunakan saat pelaku diamankan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang mengapresiasi terhadap pembangunan Masjid Atta Aun di Komplek MTS Negeri 1 Sintang. Selain itu, mengajak umat Islam memberikan kontribusi terhadap pembangunan masjid yang saat ini sedang dalam proses pengerjaan. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
7: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang Hasib Arista mengapresiasi komitmen seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan Masjid Atta Aun di Komplek MTS Negeri 1 Sintang. Hal tersebut ia katakan saat meninjau setiap bagian bangunan yang sedang dikerjakan, sekaligus menerima penjelasan mengenai perkembangan pembangunan, capaian pekerjaan, serta rencana penyelesaian pada tahap berikutnya. Menurutnya, keberadaan masjid tersebut di lingkungan madrasah tidak hanya menjadi sarana ibadah, tetapi juga menjadi pusat pembinaan karakter, akhlak, dan spiritual peserta didik. Masjid merupakan jantung kehidupan madrasah. Dari masjid akan lahir generasi yang memiliki keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, serta semangat kebersamaan. Karena itu, pembangunan masjid ini perlu terus didukung agar segera dimanfaatkan oleh seluruh warga madrasah. Sementara itu, Kepala MTS Negeri 1 Sintang, Sutardi, menyampaikan apresiasi, perhatian, dan dukungan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang dan berbagai pihak terhadap pembangunan masjid ini. Ia berharap proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar hingga selesai sesuai target yang telah ditetapkan, dan bagi masyarakat yang ingin memberikan impak dan sedekah untuk pembangunan masjid tersebut dapat disampaikan kepada pihaknya.
8: Kami, keluarga besar MTS Negeri 1 Sintang, menyampaikan terima kasih atas bantuan dan partisipasinya dalam pembangunan Masjid At-Ta'awun di Komplek MTS Negeri 1 Sintang. Bantuan yang diberikan menjadi amal jariah
7: Ia berharap pembangunan masjid yang berada di lingkungan MTS Negeri 1 Sintang ini semakin mendapat dukungan dari berbagai pihak, sehingga dapat segera rampung dan memberikan manfaat yang besar bagi seluruh warga madrasah serta masyarakat sekitar. Demikian, Adi Ramli melaporkan.
0: Dan Rem 121 Alam Bana Wanawai, Brigjen TNI Purnomo Sidi melaksanakan kunjungan kerja ke Pos Gabungan Bersama Indonesia-Malaysia Serikin, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Selasa 14 Juli 2026. Kunjungan Dandrem bertujuan untuk melihat kondisi prajurit yang sedang bertugas sekaligus melaksanakan pengecekan secara langsung terkait sarana dan prasarana serta kesiapan personil yang ada dalam menghadapi tugas ke depan. Beberapa sarana yang menjadi perhatian Dandrem diantaranya alat komunikasi, transportasi, barak serta fasilitas sanitasi, dapur dan prasarana pendukung agar prajurit selalu siap melaksanakan tugas di wilayah batas. Dandrem Brigjen TNI Purnomo Sidi meminta para prajurit Satgas Pamtas tetap semangat menjaga perbatasan RI Malaysia, juga menitikberatkan pada pembinaan teritorial dan komunikasi sosial. Jalin komunikasi yang baik secara terarah dan terukur, laksanakan terus patroli bersama. Dandrem berpesan kepada prajurit Satgas agar dalam pelaksanaan tugas selalu bekerja sama dengan stakeholder yang ada, Satgas teritorial dan juga bekerja sama dengan masyarakat sekitar. Dandrem mengingatkan kepada setiap prajurit agar tetap waspada, jangan lengah, dan laksanakan tugas secara profesional, waspadai kegiatan-kegiatan ilegal seperti penyeludupan barang ataupun penyeludupan narkotika melalui perbatasan. Pendengar, informasi tadi mengakhiri Warta Siang edisi hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yusrin Eldani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

0: 89,8 MHz.
1: Semitau 99 MHz.
0: Putu Sibau 101 MHz. Badau 95,9 MHz.
1: Dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pro 2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar, Anda masih bersama program Mas 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat siang dan selamat bergabung untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat bergabung ya. Semoga aktivitas Anda juga lancar ya. Hari ini ada beberapa daerah katanya sudah diguyur hujan ya. Seperti di Kecamatan Kayan Hilir, di Mengkirai, terus ada di daerah di hulunya Mengkirai ya, ada di Lubuk Besar dan sekitarnya juga saat ini sedang diguyur hujan. Tetap semangat buat semuanya. Tetap hati-hati juga untuk Anda yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan. Perhatikan juga rambu-rambu lalu lintas, walaupun kalau di Kota Sintang masih belum hujan ya. Walaupun sedikit mendung dari tadi ya, tidak sepanas kemarin. Tetap hati-hati untuk Anda juga yang saat ini sedang dalam perjalanan. Kami hadirkan untuk Anda program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Anda bisa langsung menghubungi kami di line telepon 0565 24477 atau 0857 504740. Lagunya sudah disiapkan, ada Lelaki Ganteng Sally Gogen, Terpisah Jarak dan Waktu dari Sule, kemudian Mati Rasa Selviyama, Air Bunga Rita Sugiarto, Mama Minta Pulsa Siti Badria, Setangkai Bunga Padi Santa Hoki, Goyang Kincir dari Sela Seli, Cinta Tak Direstui Aksai dan Samila, kemudian Ranting Rapuh Suci KDI, Kumbang-Kumbang Trisna Levia. Silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama program Mas 1 Radio Republik Indonesia Sintang, kita coba sapa untuk penelpon pertama. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, siang juga Dangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Bu Bilin di Lempah.
0: Ibu Bilin di Lempah. Oke, iya. Gimana Bu Bilin kalau cuaca di Lempah?
1: Cuacanya ini mendung kan?
0: Mendung ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Bu Bilin mau pilih lagu yang mana?
1: Lagunya Setangkai Bunga Padi.
0: Setangkai Bunga Padi. Oke, ditunggu ya Bu Bilin.
1: Ya, lagunya untuk Bang Adi di Tanjung Baung. Juga dia terhibur dan sehat juga.
0: Ah, oke, okay, baik.
1: Salamnya buat usul di Sambas ya, dia bisa gabung nanti. Ya, Kak, selamat. Sehat selalu ya, Kak.
0: Iya, baik. Terima kasih Bu Bilin.
1: Iya, ngopi, Kak.
0: Iya?
1: Ngopi nih.
0: Oh, ngopi. Boleh, ya. Boleh. Oke, Kak Isrin temani Bu Bilin ngopi ya.
1: Ya, selamat siang.
0: Iya, selamat siang Ibu Bilin. Terima kasih ada Ibu Bilin di Lempah ya. Sama dengan di Sintang ya, Ibu Bilin bilang kalau di sana juga agak mendung ya. Kita coba sapa lagi untuk penelpon berikutnya yang ingin bergabung bersama kami di program Mas 1 RRI Sintang. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Bu Mandi Penai.
0: Bu Mandi Penai. Iya. Oke. Gimana cuaca di Penai, Bu Man?
2: Barusan udah turun hujan tadi.
0: Barusan turun hujan.
2: Iya, sekarang udah berhenti.
0: Udah berhenti. Lumayan lah ya, mengurangi debu ya, Bu Man.
2: Iya, ada satu derum airnya.
0: Wow, lumayan itu buat nyiram-nyiram tanaman.
2: Iya.
0: Oke, baiklah. Gimana Bu Man, mau pilih lagu yang mana ini?
2: Apa-apa lagunya?
0: Adalah Lelaki Ganteng dari Sally Gogen, Terpisah Jarak dan Waktu Sule, Mati Rasa Selfie, Air Bunga Rita Sugiarto, Mama Minta Pulsa Siti Badriah.
2: Ada Lelaki Ganteng ya?
0: Lelaki Ganteng. Siapa Lelaki ya. Ganteng ini? Bu Man ya?
2: Tidak.
0: Oke, okay. Itu aja Bu Man?
2: Itu aja, boleh spesial kan?
0: Boleh, buat siapa?
2: Spesialnya buat Ayu, ada semua orang sopa diameter. Buat Mbak Usu ada di Sambas. Yuk, selamat siang Kak Ele.
0: Iya, selamat siang juga. Terima kasih untuk Bu Man yang ada di Penai. Lelaki Ganteng, gimana ya lagunya? Nanti kita dengarkan sama-sama ya. Terus yang berikutnya, siapa lagi yang ingin bergabung bersama kami? Silahkan di WA juga boleh, nanti Kak Isrin akan bacakan WA-nya. Kita coba sapa. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Amin Kelam.
0: Pak Amin di Kelam. Oke, banyak ayam kayaknya Pak Amin. Ada suara ayam berkokok ya.
3: Mana sih ini berkeliaran. Ayam jago, ayam betina.
0: Oh iya. Oke, okay. Gimana cuaca di Kelam, Pak Amin?
3: Cuacanya ini agak gelap-gelap.
0: Agak gelap-gelap ya.
3: Yeah. Hujannya belum turun.
0: Belum turun, sama di Sintang juga, Pak Amin, belum turun nih hujannya nih.
3: Tadi malam itu Mbak Sirin ada ke bola, main bola.
0: Ada bola tadi malam. Argentina sama siapa ya? Inggris ya? Argentina sama Inggris kalau nggak salah cuman.
3: Siapa yang unggul?
0: Argentina.
3: Argentina lah, karena ada bintang bola situ.
0: Messi. Oh, Messi. Idola Messi Bapak juga ya, Pak?
3: Sekarang. Ronaldo udah enggak lagi, udah kalah dia.
0: Oh, iya.
3: Sekarang Messi jagoan bola.
0: Oh, jagoan bola. Jadi Pak Amin juga jagoin Messi ya?
3: Aku gak kenal Messi.
0: Oh, iya. Oke.
3: Okay. Itu udah hari gak tadi malam atau masih ada main?
0: Belum ada jadwal lagi, Pak. Tadi malam juga main ya. Nanti kita kabarin ya, Pak, ya, kalau ada jadwal terbaru ya.
3: Oh, berarti belum final ya?
0: Iya, betul.
3: Ya, masih ada.
0: Nanti kita kabarin lagi ya, Pak. Dengarkan terus, Pak, RRI Sintang, Pak, karena ada informasinya ya.
3: Agak susah karena dia jam 2 baru main.
0: Iya.
3: Aku bangun udah jam 4 lah, udah lewat ini.
0: Tapi jam 2 RRI juga menyiarkan, Pak, kalau bola.
3: Satu Sintangnya?
0: RRI Pro 1 Sintang, iya.
3: Iya.
0: Jadi boleh dengarkan RRI ya. Oke, Pak Amin.
3: Lagu dari Siti Badriah ada nggak?
0: Siti Badriah, Mama Minta Pulsa.
3: Iya.
0: Oke lah ya.
3: Baik, aja masih selamat siang.
0: Selamat siang juga. Terima kasih Pak Amin. Sehat selalu untuk Pak Amin yang ada di Kelam. Kita sapa lagi di belakangnya Pak Amin. Silakan. Yang ingin bergabung bersama kami di WA juga boleh, di telepon juga boleh. Kalau mau mengudara bersama Kak Isrin, langsung aja cus telepon ya. Nomornya 0565244477. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Selamat siang, Dangdut adalah kita, Kak Isrin.
0: Iya, Bibi Iem ya.
4: Iya, apa kabarnya, Kak?
0: Kabarnya baik, Bibi Iem. Bibi Iem gimana, sehat?
4: Maksudnya mendung, Kak.
0: Mm-mm, sama di Sintang juga Bi Iem mendung ini.
4: Iya, jagoan Bi Iem belum berhasil tadi.
0: Ah, yang mana itu?
4: Prancis.
0: Oh, Prancis. Ternyata Bi Iem suka bola juga ya.
4: Suka dengarkan, Kak.
0: Oh, iya.
4: Saya bilang bukannya salah, belum berhasil.
0: Belum berhasil.
4: Gak apa-apa lah.
0: Iya.
4: Saya bilang. Enggak jadi mangan bakso.
0: Oh iya.
4: Lagunya untuk Dina sama Leman ya, Kak ya.
0: Yang mana ini?
4: Ya enggak jadi mangan bakso. Pikiran mau ngasih mereka itu bakso kalau menang itu malah 2-1 ya, Kak ya. Wah, balang baksonya dulu.
0: Balang baksonya. Dah beli masing-masing jalah Bi Iem ya. Oke, baik.
4: Selamat siang.
0: Ada Bi Iem di Jetak balang baksonya katanya. Tahu enggak yang balang itu apa? Enggak jadi ya. Oke, baik. Makasih Bi Iem. Kita sapa lagi. Di belakangnya Bi Iem masih kami tunggu untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di program 1 RRI Sintang. Kita masih di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Di line telepon 0565244477 atau di WA ya, silahkan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang ya. Yang suka bola boleh deh ngobrol bola ya, tapi jangan terlalu banyak. Atau karena Kak Isrin gak terlalu pandai, gak terlalu hafal pemain-pemain bola ya, karena gak suka bola juga sih sebenarnya. Oke, silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kita coba sapa lagi. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita. Apa kabar kakak yang cantik, jauh di mata, dekat di hati?
0: Ini kalau bahasanya seperti itu Kak Isrin kayaknya kenal deh orangnya ya.
5: Ya siapa?
0: Pak Jumirah nih kayaknya.
5: Betul-betul 100%
0: lah. Dapat kopi nih kayaknya Kak Isrin ya.
5: Udah ngopi belum katanya, Sen?
0: Belum.
5: Ah, sinilah.
0: Iya. Sengaja nih lagi nunggu dari Pak Jumirah kopinya.
5: Iya, tapi kalau dekat bisa aku nih bikinkan, tapi ini jauh nih Kak Isrin. Oh, berapa jam baru nyampe ini.
0: Biayanya bisa kita beli kopi di sini, Pak. Mahal biayanya ya.
5: Aduh. Bercanda Kak Yasrin.
0: Iya sama, biar kita awet muda.
5: Biar awet muda walaupun kita dah tua.
0: Sudah tua.
5: Iya tua kita, kalau masih umur 39 dah tua kita nih.
0: Betul-betul. Yang penting sehat Pak Jumirah ya.
5: Iya alhamdulillah sehat keluarga. Keluarga Kak Yasrin di Kalimantan sehat?
0: Sehat semua nih Pak.
5: Syukur alhamdulillah. Semoga panjang umur, murah rezeki, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
5: Lagunya apa-apa tuh Kak Yasrin?
0: Ada lelaki ganteng, Sally Gogen, Terpisah Jarak dan Waktu, Sule, Mati Rasa, Selfie, Air Bunga, Rita Sugiarto. Nanti kita putar juga ada Setangkai Rita, Bunga Padi.
5: Rita Sugiarto aja.
0: Rita Sugiarto aja, baiklah.
5: Yuk. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih untuk Pak Jumirah yang ada di Lombok. Terima kasih Pak, selalu setia mendengarkan RRI Sintang. Untuk yang lain yang ingin bergabung ya di WA juga boleh 0857-5000-4740 ya di WA aja. Untuk yang telepon 0565-24477 ya. Sambil kita istirahat, minum-minum dulu, ngopi-ngopi dulu. Kita coba dengarkan beberapa lagu berikut ini.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, pukul 14 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan Menteri Hak Asasi Manusia atau HAM Republik Indonesia Natalius Pigai meminta masyarakat belanja 1 juta rupiah per bulan di koperasi desa atau Kopdes Merah Putih agar omset Kopdes cepat meningkat. Faktanya, klaim Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia HAM Natalius Pigai meminta masyarakat belanja 1 juta rupiah per bulan di koperasi desa Merah Putih adalah tidak benar atau informasi bohong. Dilansir dari transpekhok.id, Kementerian Hak Asasi Manusia atau HAM menegaskan bahwa Menteri Natalius Pigai tidak pernah meminta masyarakat untuk berbelanja 1 juta rupiah per bulan di Koperasi Merah Putih. Kementerian HAM juga menghimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dan selalu mengecek kebenaran informasi melalui kanal resmi Kementerian HAM. Informasi ini kami kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di program 1 RRI Sintang, masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Nah, di siang hari ini Kak Isrin tidak sendiri, ada April juga temani Kak Isrin. Selamat siang April. Iya, jauh ya suara April ya?
1: Iya, okay. Nah udah.
0: Gimana, ngantuk gak April siang ini, April?
1: Ngantuk nih, karena cuacanya juga udah mulai mendung nih Kak Yusri nih. Jadi ngantuk gitu, dingin.
0: Tapi April gak perlu kopi ya, soalnya
1: iya.
0: April gak suka kopi.
1: Gak terlalu suka kopi.
0: Iya, okay deh. Kita sapa lagi April ya, penelpon kita. Silahkan untuk Anda yang ingin bergabung bersama program 1 RRI Sintang. Ya, masih di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Nanti kita sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi yang mau gabung sebelum pukul 15 ya, jangan nanti gabungnya WA-nya enggak dibaca, nanti teleponnya juga enggak diangkat kalau nanti gabung lewat 15 ya. Oke, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kita coba sapa.
1: Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan mamanya Rina.
1: Iya, itu lagi di mana itu?
0: Mamanya Rina lagi di mana?
2: Masih di kebun.
0: Di kebun.
1: Suara mesin air ya itu?
2: Iya.
0: Nyedot air Mama Rina?
2: Iya, nyedot air untuk nyemprot tuh.
0: Nyemprot apa?
2: Sawit.
0: Oh, sawit.
2: Sawit kan baru, bangun baru.
0: Karena kemarau ya Mama Rina ya?
2: Ya, kemarau di sini.
0: Tapi belum ini ada.
2: Panas berengkang ya?
0: Panas berengkang, iya. Di Sintang mendung nih Mama Rina.
2: Di Sintang mendung? Di sini masih panas.
0: Masih panas. Ada beberapa tempat di Sintang katanya udah mulai turun hujan Mama Rina.
2: Oh, bagus lah kalau gitu. Ya, mudah-mudahan datang ke sini ya.
0: Iya, mungkin dia lagi di jalan kali ya.
2: Iya, nanti di jalan. Mudah-mudahan doa ya kan. Iya,
0: Iya.
2: Didoakan datang
0: ke
2: sini ya.
0: Iya, betul. Ya, semoga enggak nyendat-nyendat perjalanannya ya ke sana.
2: Oke. Lagunya apa tadi?
0: Ada dari Sule, Terpisah Jarak dan Waktu, Mati Rasa, Selfie, Goyang Kincir. Iya, ya, Mati Rasa. Oke.
2: Iya, Mati Rasa. Soalnya Mama Tina nih tuh banyak uang tuh, bibit sawit tuh banyak,
0: kering-kering
2: semuanya.
0: Mungkin pengaruh kemarau juga ya Mama Rina ya.
2: Soalnya baru bibit
0: semoga ada turun hujan Mama Rina ya.
2: Siapa yang ikut di situ?
0: April.
2: Banyak ya.
0: Amin. Terputus April, belum selesai. Mama Rina kalau mau lanjut ngobrol boleh dicoba lagi ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Baik, kita sapa lagi yang lain ya April, yang ingin bergabung masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita boleh ngobrol-ngobrol, mungkin ada tempat Anda udah hujan ya. Boleh disampaikan atau mungkin masih panas bedengkang sama kayak Mama Rina di Melawi tadi juga. Kita ngobrol-ngobrol di siang ini.
1: Halo Pro Dangdut.
3: Lala kita.
1: Iya, dengan siapa ini?
3: Bang Adi di Tanjung Baung.
0: Bang Adi di Tanjung Baung.
3: Iya, ini Kak Yusren, Kak.
0: Iya, betul Bang Adi.
3: Itu April, Kak.
0: April.
3: Iya,
0: April.
3: Kak, salam kenal.
0: Oke, gimana Bang Adi? Sehat?
3: Kurang sehat juga Kak Yusrin.
0: Kurang sehat. Istirahat ya Bang Adi ya.
3: Iya, kalau Kak Yusrin dengan itu April sehat Kak.
0: Sehat, kita sehat ya April. Mau pilih lagu yang mana nih Bang Adi?
3: Apa lagunya Kak, soalnya baru monitor, ini baru bangun.
0: Baru bangun, enak Bang Adi tidur ya. Terpisah Jarak dan Waktu, ada Sule, Mati Rasa, Selfie, Goyang Kincir, Sela Seli, Cinta Tak Direstui, Aksai, Ranting Rapuh, Suci KDI, Kumbang-Kumbang, Trisna Levia.
3: Ranting Rapuh aja Kak.
0: Ranting Rapuh, oke lah ya. Mau spesial buat siapa Bang Adi?
3: Pasti ya buat Kakak Yusin, keluarga semoga sehat selalu juga. Buat Kak April tadi, semoga sehat selalu juga. Buat siapa yang di Lombok tuh?
0: Di Lombok, Pak Jumira.
3: Buat Pak Jumira, semoga sehat selalu juga di sana sama keluarganya. Lagunya spesial buat Ibu Bilen dilempahkan, Yusin.
0: Iya, oke, baik. Itu aja Bang Adi.
3: Udah ngopi belum?
0: Belum.
3: Aduh, sama juga nih belum ngopi. Nih ya, gak bisa ngasih kopi nih, capek nih Kak Yusrin.
0: Iya, nantilah kita ngopi ya April habis ini ya.
3: Habis perundang Kak Yusrin sama Kak Selamat bertugas dan sehat selalu. Tuhan terumutasi, selamat.
0: Amin.
3: Sore menjelang malam.
0: Iya, masih siang ya. Masih siang mungkin karena agak-agak mendung ya, April. Jadi kayak gelap.
1: Udah sore gitu.
0: Iya. Oke, baiklah kita sapa lagi untuk Anda yang ingin bergabung silahkan ya. Di line telepon 0565244477 nanti Kak Isrin juga akan bacain WA yang udah masuk nih April ya.
1: Boleh,
0: tapi silahkan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di program 1 RRI Sintang. Ya udah deh kita baca dulu WA yang udah masuk ya. Ini dari siapa ini? Siang Kak Isrin, Prodangdut Dangdut adalah kita, lagunya Setangkai Bunga Padi. Setangkai Bunga Padi tadi udah kita putar ya. Terus apa ini dari Ibu Warsini di Empaci, terima kasih, cuacanya mendung-mendung manja. Katanya gimana nih mendung-mendung manja ya April ya?
1: Manja-manja.
0: Manjelita. Oke, lanjut lagi. Selamat siang menjelang sore penyiar Pro 1 RRI Sintang. Dangdut adalah kita, Marianus Mujai di Suak Medang Ketungahulu. Lagunya Borong Habis, salam buat apa nih Januari Esra sedang di kampus buat simen di Air Nyuruk. Tidak lupa buat buat yang baca kali ya, dimudahkan rezekinya. Sehat selalu, selamat siang menjelang sore, terima kasih. Terima kasih juga untuk Marianus Mujai yang ada di Suak Medang Ketungahulu. Yang lain masih kami tunggu. Jangan lupa sebutkan nama dan alamatnya ya. Sayang sekali kalau misalnya udah di WA tapi nggak ada nama dan alamatnya ya. Silahkan kalau mau gabung jangan lupa sebutkan nama dan alamatnya kalau WA ya. Kemudian mau pilih lagu yang mana. Kita jeda terlebih dahulu pendengar. Tetap setia bersama kami.

0: Semua sudah siap, casan sudah, kacamata juga sudah, dompet juga sudah, colokan juga sudah dicabut. Oke, tinggal kasih Tiara nih kalau aku mau balik, biar sekalian titip rumah deh sama Tiara. Tiara, aku sudah mau balik nih, titip rumah ya, sekalian ini kunci rumah. Kemungkinan aku baliknya agak lama sih.
1: Oke, Tro, hati-hati di jalan ya. Salam buat orang rumah, sekalian bilang ke mama aku juga ya, aku belum bisa balik.
0: Oke, beres.
1: Perjalanan lumayan jauh itu, sendirian lagi. Kalau capek atau mulai ngantuk, jangan dipaksakan ya. Rehat dulu sebentar, biar enggak mikroslip.
0: Oke, Tiara, aku balik dulu ya.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sintang. Masih bersama Kak Isrin dan ada April. Iya, kita coba sapa lagi kayaknya April. Untuk pendengar kita yang ingin bergabung di siang hari ini, masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Jangan lupa ya sebutkan nama dan alamatnya. Kalau mau gabung lewat WA juga boleh, masih ada waktu, kita bisa bacain ya. Silakan di line telepon 0565244777 untuk Anda yang ingin bergabung bersama program 1 RRI Sintang. Kak Isrin bacain satu WA dulu. Selamat siang Kak, ini dari Mama Kela di Silat Hilir, minta lagu dari Sule ya. Salam buat penggemar RRI semuanya. Mau nelpon susah sinyal Kak. Salam kenal buat April ya. Cuaca di daerah kami udah hujan Kak. Yang baca aku ucapkan terima kasih. Oke ya, syukur udah hujan ya Mama Kela ya di Silat Hilir ya. Oke, kita sapa lagi April.
1: Halo Pro Dangdut.
2: Halo Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa ini?
2: Ya, dengan Ayub di Semeluang, daerah Nangadangkan.
0: Ayub di Semeluang ya.
2: Iya.
0: Daerah Nangadangkan, Dangkan udah hujan di sana Ayub?
2: Belum hujan, tapi sudah mendung.
0: Oh, sudah mendung. Oke. Baiklah, mau pilih lagu yang mana?
2: Lagu apa-apa Kak yang belum diputar?
0: Lagunya deh. Masih ada, nanti kita habis ini putar dari Sule, Terpisah Jarak dan Waktu. Terus masih ada Goyang Kincir sama Kumbang-Kumbang.
2: Kumbang-Kumbang Kak?
0: Kumbang-Kumbang,
2: Kumbang-Kumbang. Oh iya, Kumbang-Kumbang,
0: ayo sejalah. Oke.
2: Caca di Sintang gimana Kak?
0: Sintang agak-agak mendung ya April ya?
1: Iya, udah mulai mendung.
0: Iya, tapi masih aman sih, agak angin-angin gitu, ayo.
2: Iya, tapi mudah-mudahan turun hujan, airnya udah susah di sini.
0: Ya udah banyak debu juga ya.
2: Debu udah banyak. Air sudah kurang, air sungainya.
0: Air sungainya kurang.
2: Susah mandi ke sungai.
0: Oke, okay, iya. Baiklah, semoga hujan hanya segera.
2: Ya mudah-mudahan lah. Ya hanya itu aja Kak.
0: Iya, terima kasih ya. Selamat siang. Oke, ada Ayok di Semeluang. Belum hujan katanya, airnya udah susah ya. Mungkin sebagian daerah di Sintang juga mengalami hal yang sama ya April ya,
1: karena
0: sudah
1: hampir satu minggu.
0: Mau dua minggu kayaknya ya nggak hujan ya, debu juga udah terasa nih ya.
1: Iya.
0: Kayak udaranya juga rasanya udah agak beda ya. Oke, baik, kita sapa lagi untuk penelpon berikutnya April yang ingin bergabung. Silakan bergabung bersama kami pendengar di program 1 RRI Sintang. Kita masih di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, jangan teleponnya nanti lewat pukul 15 ya. Karena nanti pukul 15 kita ada beranda Astacita. Nanti kita akan gabung dengan Pro 1 RRI Jakarta pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Untuk Anda yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan, tetap hati-hati dalam perjalanan, atau mungkin ada juga yang lagi di kebun, ladang, ya tadi sama kayak Mama Rina ya lagi nyiram sawit. Ya karena memang kalau baru-baru ditanam ya kayaknya memang perlu banyak air ya. Oke, semangat buat semuanya, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan juga. Baik April, Kak Isrin baca dulu satu WA tadi ya April ya, yang sudah masuk ini dari siapa ini? Ada dari Pak Sandel. Selamat siang Mbak Yusrin dan teman di meja cuapnya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, dari Pak Sandel Kriantono di area Lempah 1 Kecamatan Tempunak. Lagunya diborong habis aja untuk menghibur sahabat setia RRI Sintang ya, di mana saja. Cuaca di sini mendung tapi enggak hujan. Untuk Mbak Yusrin dan temannya sehat selalu di meja cuapnya. Sore, terima kasih TYM, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Pak Sandel ya yang ada di area Lempah 1 Kecamatan Tempunak. Pak Sandel ini ada di Baning sebenarnya ya, April ya, rumahnya di Gang Sepadan ya, dekat-dekat RRI Sintang ini juga sih, enggak terlalu jauh. Terima kasih Pak Sandel sudah bergabung bersama kami.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di program 1 RRI Sinta. Dan kita di penghujung acara ya, April ya.
1: Iya.
0: Kita mengucapin terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung di hari ini ya. Ada Ibu Bilin di Lempa, Bu Mandi Penai, Pak Amin di Kelam, Bi Iem di Jetak tadi, Pak Jumirah di Lombok, kemudian ada Ibu Warsini di Empaci, ada Marianus Muja di Suak Medang, Ketengah Hulu, kemudian Mama Rina di Melawi, Bang Adi Tanjung Baung, Mama Kayla di Silat Hilir, Pak Sandel Kriantono di area Lempah Tempuna, kemudian ada Ayok tadi di Semeluang. Terima kasih buat semuanya.
1: Iya,
0: yang belum bisa gabung hari ini masih ada besok. Karena besok juga kita hadir ya di pukul yang sama 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, terima kasih juga ya April dan nemanin Kak Yusrin.
1: Sama-sama.
0: Iya, nanti pukul 15 kami akan hadirkan untuk Anda Beranda Asta Cita.

0: Di belakang sekolah ada teman-teman yang mau bolos dan nongkrong. Ikut yuk.
1: Hah? Bolos? Besok kan ada ulangan. Aku lebih baik pulang aja deh. Belajar terus istirahat deh.
0: Alah, sekali-sekali aja Pril, biar dianggap seru.
1: Ih, enggak deh. Seru tuh bukan berarti harus melakukan hal yang salah. Teman yang baik justru saling mengingatkan tahu.
0: Ayolah Pril, aku cuma takut dibilang tidak setia kawan nih.
1: Setia kawan itu bukan ikut melakukan kesalahan. Setia kawan adalah saling menjaga agar tidak terjerumus. Masih banyak kok kegiatan yang lebih bermanfaat. Kita belajar bersama, ikut ekstrakurikuler atau berolahraga.
0: Kamu benar, Pril. Aku hampir aja ikut hanya karena takut dikucilkan.
1: Gak apa-apa kok, kita berbeda kalau itu demi kebaikan. Bilang tidak pada ajakan yang negatif, itu sama sekali gak salah. Kita bisa pilih pergaulan yang baik, yang akan membawa kita menuju masa depan yang lebih baik.
2: Pilihlah teman yang memberi pengaruh positif, menghargai dan mendukung cita-citamu. Jangan mudah terpengaruh ajakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

0: Messi menjadi gol oleh Enzo Fernandez pada menit ke-85. Dan Lautaro Martinez 7 menit berselang demi membawa Argentina menang dramatis menuju final Piala Dunia edisi beruntun. Di partai final, Argentina lebih dulu memenangi laga semifinal lain kontra Prancis 2-0. Final akan langsung di Stadion MetLife New Jersey pada hari Minggu 19 Juli waktu setempat atau Senin di tanggal 20 Juli 2026. Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen memperluas akses pendidikan bagi warga lewat program bantuan seperti beasiswa, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga program magister dan doktor. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebutkan pendidikan menjadi salah satu prioritas utama Pemprov DKI Jakarta dalam membangun kualitas sumber daya manusia Jakarta. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: 101,2 FM Jakarta sore ini. Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar, saatnya Beranda Astacita Nasional hari ini diawali dari RRI Denpasar dengan tema Warisan Budaya Tak Benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali berikut ini.
2: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional, produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang warisan budaya tak benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan zaman, Desa Cemagi, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, tetap entitas budayanya melalui pelestarian Tari Baris Bendega, atau yang dikenal masyarakat setempat sebagai Baris Klemat. Tarian ini merupakan warisan budaya tak benda yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi sakral masyarakat adat. Berbeda dengan tari baris pada umumnya yang menggambarkan semangat kepahlawanan, baris bendega merepresentasikan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut. Gerak tari yang dinamis dipadukan dengan unsur simbolik mencerminkan kebersamaan, rasa syukur, serta penghormatan kepada Tuhan atas limpahan hasil laut dan keselamatan para nelayan. Keberadaan tari baris bendega menjadi bukti bahwa warisan budaya tak benda tidak hanya tersimpan dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga hidup melalui praktik budaya yang terus dijalankan oleh masyarakat. Pendengar, untuk memahami lebih jauh warisan budaya tak benda, Tari Baris Klemat atau Baris Bendega, kita simak perbincangan Tri Larasati bersama Imade Aryawan SSMSI selaku Ketua Sanggar Seni Dananjaya.
3: Saat ini bagaimana posisi dari Tari Baris Bendega ini sebagai warisan budaya dalam menjaga identitas seperti itu dan juga nilai-nilai tradisi masyarakat di tengah perkembangan zaman ini, Bli?
4: Untuk baris bendega ini sebenarnya adalah sebuah tradisi yang berada di Desa Cemagi, di mana tradisi ini merupakan sebuah pelaksanaan upacara agama, wujud syukur dari nelayan yang berada di Desa Cemagi. Nah, keberadaan tari baris bendega saat ini tidak seperti dulu, karena dulu memang tari baris bendega ini sangat dipentaskan oleh semarak, oleh berbagai macam nelayan, bahkan oleh masyarakat di Cemagi sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan juga sebagai petani. Nah, dari sanalah beranjak tari baris bendega ini, bagaimana wujud syukurnya para bendega itu atau nelayan membawa klemat atau dayung dan sarana-sarana yang dipakai untuk melaut seperti dungki, mangar, dan lain sebagainya. Itu berjalan dari pantai menuju Pura Penem yang berada di ujung desa. Nah, sekarang keberadaan tari ini masih dilakukan, hanya saja dilakukan dengan minimalis. Minimalis itu artinya minim. Dulunya mereka berjalan dari pantai menuju Pura Penem, sekarang sudah menggunakan mobil, pickup. Dan barisnya itu masih tetap dipentaskan cuman dengan anggota yang sedikit. Nah, dengan keberadaan ini tentunya keberadaan baris bendega ini jarang diketahui oleh masyarakat luas. Dan juga masyarakat lokal pun sangat agak jarang juga mengetahui, karena ini dilakukan hanya oleh beberapa orang dalam satu kelompok nelayan. Nah, inilah yang menyebabkan bagaimana terjadinya degradasi budaya, terkikis jadinya budaya itu, padahal ini sebenarnya merupakan ikon dari Desa Cemagi sendiri. Yang terkenal itu adalah baris klemat atau baris bendega ini. Dulu dilaksanakan setiap purnama kapal. Itu dilaksanakan dan juga menggunakan sarana upacara yang banyak sekali dan ada namanya pekelem yang diaturkan di pantai-pantai dan juga di Pura Pendem. Sekarang pelaksanaannya itu upacaranya masih tetap tidak berubah, namun pelaksanaannya sudah mulai dikurangi dari segi jumlah personil dan dari segi prosesinya, tapi tetap.
3: Kalau untuk makna filosofi yang terkandung dari tari baris bedega dan nilai-nilai yang ingin diwariskan kepada generasi-generasi ini seperti apa pemaknaannya, Bli Madi?
4: Semua menyebutkan bahwa baris klemat ini adalah sebagai wujud syukur dari para petani atas hasil panen yang melimpah. Itu ada istilahnya odalan segaro. Itu semua alat-alat yang dipakai dalam melaut, semua itu diupacarai. Dan juga sebagai simbolisnya adalah kita mengaturkan pekelem. Pekelem itu sesajen dan juga ada yang menggunakan bebek, ada yang menggunakan babi guling. Itu dengan sesari, dengan ada aturan sesari berapa kepeng, berapa rupiahnya itu ada di sana di dalamnya. Tentu itu tidak bisa diubah karena itu sudah turun-temurun. Itu filosofinya bagaimana kita mengaturkan terima kasih kepada dewa yang berada di laut dan juga kita mengupacarai sarana-sarana yang kita pakai melaut agar kita selalu selamat dan mendapatkan hasil yang melimpah.
3: Kalau saat ini Bli Madi melihat perkembangan zaman atau mungkin perubahan-perubahan yang ada, generasi muda di sekitar Desa Cemagi ini seperti apa perannya untuk membantu sustainability-nya lah atau keberlanjutan tari baris gede ini agar tetap lestari seperti itu tanpa menghilangkan nilai sakral yang ada dalam proses dan juga dalam pemaknaan tari ini, Bli?
4: Kalau peran generasi muda di Desa Cemagi, tentunya saya sendiri sebagai generasi muda di Desa Cemagi, kalau ini pun dibangkitkan dan mulai besar lagi gaungnya, akan sangat berbeda lagi nilainya dan juga menompang dari Desa Cemagi ini. Berkaca dari itu, karena Desa Cemagi ini diimpit oleh desa-desa yang besar, Desa Mungu sudah terkenal dengan mekoteknya, Tanah Lot di sebelah barat, Canggu di sebelah timur, besar-besar sekali. Cemagi berada di tengah-tengahnya yang jarang sekali orang ketahui. Maka dari itu, saya sebagai generasi muda dan juga dengan Karang Taruna dulu, pada saat tahun 2015 ada Lomba Desa, itu ditampilkan dari baris Leman, baris pendego ini. Itu masih saya sendiri di sanggar ini sebagai penggagas untuk pengiring tabuhnya dan penarinya itu masih menggunakan nelayan-nelayan yang asli.
3: Harapannya Bli Madi untuk nantinya tari baris bendega ini yang tidak hanya dikenal sebagai bagian dari tradisi tapi juga semakin mendapat pengakuan dan apresiasi, entah kita harapkan di tingkat nasional seperti apa, Bli, harapannya?
4: Saya berharap nanti kedepannya tradisi ini bisa gaungnya lebih gede, bisa diketahui oleh masyarakat luas bahwa setiap purnama ini, bulan ini, nanti akan ada pertunjukan baris bendega di Desa Cemagi. Itu harapan saya sangat besar sekali, agar Desa Cemagi itu tahu, oh Desa Cemagi, personal brandingnya sudah ada, Desa Cemagi, oh di sana ada baris bendega, sudah. Saya hanya ingin itu aja, masalah nilai ekonomi dan lain sebagainya itu bukan untuk saya pribadi, tapi mungkin bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat luas. Karena ini berkaitan dengan pariwisata budayanya. Nah itu yang saya harapkan, karena dari baru saya mencetuskan ingin mengorbitkan ini sudah banyak bermunculan dari benda adat dan lain sebagainya bermunculan. Kita punya kok tradisi ini, kita punya kok tradisi ini. Nah dari sinilah mulai meremet dia kesadaran masyarakat itu. Banyak masyarakat yang ketemu dengan saya, kita punya loh tradisi ini, gak bisa ini dibangkitkan. Nah seperti itulah, ini yang memang saya harapkan.
2: Pendengar, tarian ini menjadi bagian dari rangkaian upacara keagamaan yang hanya dipentaskan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan adat. Kesakralan tersebut menjadikan proses regenerasi penari, pelatihan hingga pelaksanaan pementasan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berpedoman pada nilai-nilai tradisi. Dengan demikian, Pelestarian tari baris klemat tidak hanya menjaga sebuah tarian, melainkan juga mempertahankan nilai sejarah, spiritualitas, dan jati diri masyarakat Desa Cemagi untuk generasi mendatang. Demikian Beranda Asta Cita terkait warisan budaya tak benda, tari baris bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali, produksi RRI Denpasar. Saya Natalia Meka, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Denpasar kita beralih ke RRI Nunukan dengan tema Harmoni di Perbatasan, kisah NTT dan Tidung Nunukan berikut ini.
5: Dari RRI Nunukan, saat ini saya bersama dengan Pak Listran SAP MAP Sejarawan Nunukan mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini ya sekali lagi kita mengangkat topik yang sangat menarik, harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Sebuah potret kebersamaan yang telah terjalin ya sejak dahulu dan juga menjadi kekuatan dalam keberagaman. Dan untuk membahasnya kali ini juga sudah hadir bersama kita sosok yang sangat memahami jejak sejarah dan juga dinamika sosial budaya di daerah ini. Beliau adalah Bapak Listran SAP MAP, seorang sejarawan Nunukan yang selama ini aktif menggali, merawat dan juga menyuarakan nilai-nilai sejarah serta kearifan lokal masyarakat perbatasan. Halo, selamat sore Pak Listran.
6: Selamat sore.
5: Gimana kabar hari
6: baik
5: ini?
6: Baik aja, kebetulan hari cerah nih.
5: Iya, sangat cerah sekali Nunukan ya. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir untuk berbincang langsung bersama di sore ini. Baik Pak Listran, sebagai sejarawan nih, bagaimana Bapak melihat awal mula masyarakat NTT datang dan juga menetap di Nunukan?
6: Baik, terima kasih. Memang Nunukan ini kalau dilihatkan kota persinggahan ya, jadi lahirnya Nunukan ini memang sudah disebut transit ya. Nah, dan konsep transit ini ya tentunya kan beberapa suku. Suku yang memang mendiami pulau Nunukan ini, itu memang suku Tidung ya, asli. Jadi memang sudah ada sejak 1849. Dan ini memang di bawah naungan Kerajaan Bulungan ya, pulau ini. Kemudian suku yang memang juga datang di awal itu memang NTT ya, yaitu suku dari Lambata.
5: Memang dari Lambata.
6: Dari
5: ya,
6: Lambata. Dari suku Larantuka. Jadi beliau ini sebenarnya kerja di perusahaan Malaysia. Nah, karena perbatasan ini tadi, maka masuk juga perusahaan Belanda ya di Nunukan 1928. Maka beliau itu diambil, ditarik sebagai pekerja. Nah, dari pekerja itu memang sudah menjadi budaya ya, suku Tidung ini kan suku yang ramah ya Mbak. Artinya siapapun yang datang, karena memang sudah dari sananya memang sikap beli itu sangat toleransi tinggi, ramah, tidak memandang suku, maka keterbukaan itu ada. Nah, tidak memandang lagi suku agama apapun. Nah, sehingga memang dari situlah sudah menetapnya suku Timur ini tadi. Nah, di daerah perbatasan ini memang awalnya suku Timur itu datang sekitar 1930-an ya.
5: 30-an.
6: Jadi itu memang namanya Anton Tarawayu. Beliau itu. Jadi beliau itu nanti juga akhirnya akan menikah dengan suku-suku Tidung yang juga cucu-cucunya nanti juga
5: beranak cucu,
6: beranak
5: ya.
6: Cucu
5: jadi
6: di sini
5: akhirnya
6: ya.
5: Campuran deh di
6: campuran,
5: sini ya.
6: Betul.
5: Nah, bagaimana peran masyarakat asli seperti suku Tidung ini dalam menerima para pendatang dari NTT pada masa itu? Apakah langsung aja diterima atau gimana?
6: Ya, memang mulanya ya, Pak, suku Tidung ini kan ada yang namanya pembakal ya, kepala kampungnya. Siapapun yang datang di Nunukan pada waktu itu harus melapor dulu, karena ini kan daerah transit ya, daerah yang cukup rawan pada waktu itu Mbak. Jadi memang harus melapor dulu. Nah, tetapi bukan berarti mereka harus melapornya juga pun harus ditolak, tidak. mereka itu ingin tahu aja, ingin apa, ingin menetap. Nah, memang rata-rata suku Timur ini kan, Pak, menetap bekerja ya. Memang dari tahun ke tahun konsepnya kan mau ke Malaysia nih, tetapi karena sudah nyaman di Nunukan bekerja, nah jadi akhirnya suku Tidung ini ya menerima dengan baik. Ya, dengan sikap sopan santun mereka itu, jadi sampai hari ini, Mbak, itu kolaborasi perkawinan tuh ada. Bahkan saya hari ini salah satu dari yang terjadi ya, hubungan erat itu tadi gitu, Mbak. Jadi keramahan suku Tidung ini sangat luar biasa, Mbak.
5: Karena Pak Listran ini kan NTT, campuran NTT dan juga Tidung ya.
6: Jadi Tidung Bulungan gitu. Jadi memang ya, bersatu gitu. Jadi itu yang bahkan sampai hari ini banyak, Mbak. Banyak nih. Jadi hampir rata-rata itu memang sudah berumah tangga ya. Jadi memang gambarannya toleransinya ini tinggi, Mbak. Gotong royongnya itu tinggi. Jadi yang tadi kalau ditanya bagaimana keperannya ya, memang NTT ini juga ya apa ya, menyesuaikan bagaimana adat budaya yang ada di sini, mereka bisa menyesuaikan gitu, Pak.
5: Baik, Pak Listran, apa ini nilai-nilai budaya Tidung yang paling berperan dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman ini, Pak Listran?
6: Iya, dari suku Tidung ini pertama, Mbak, toleransinya tinggi ya. Jadi memberikan kesempatan juga kepada suku-suku Timur ya, kalau ada kegiatan acara misalnya nih, acara budaya NTT. Tetapi tentu juga dari NTT ini minta izin. Nah, harus, ini salah satu ya. Ini salah satu keharusan. Maksudnya semacam ritual minta izin kepada suku Tidung bahwa memang pamit lah gitu, Mbak. Karena bagaimanapun juga ini kan bumi Nunuk ya, bumi Nunukan gitu yang dipenghuni oleh suku Tidung. Jadi diberikan kesempatan acara-acara budaya. Kadang-kadang kan acara Timurnya ada budaya perang gitu. Jadi kan minta izin, Mbak. Jadi itu sangat luar biasa ya, memberikan kesempatan. Bahkan hari ini, Mbak, bagaimana kolaborasinya tuh ada. Akan seperti menciptakan itu? Tari-tarian itu tadi. Iya, jadi memang sangat apa ya, dari awalnya itu sudah memang sudah menyatu, Mbak. Sudah menyatu. Jadi tinggi sekali budaya Tidung ini untuk menghormati suku-suku yang lain. Itu bukan hanya suku Timur aja, tetapi peran yang ada itu memang suku Timur ini selalu meminta izin kepada suku Tidung yang tetuanya ya, yang kepala adatnya, untuk minta ritual, minta izin, jangan sampai ada apa-apa. Karena kepercayaan dan keyakinan orang NTT itu di mana bumi dipijak itu,
5: di situ langit dijunjung ya, harus menghargai.
6: Iya, harus menghargai. Ya.
5: Baik. Dan dalam catatan sejarah nih ya, selama ini ya warga NTT berada di sini nih, apakah pernah ada gesekan antar kelompok gitu?

0: suku Tidung Timur itu tadi. Dan memang erat sekali, Mbak. Kalau gesekan tuh nggak pernah ada, Mbak. Nggak pernah. Bahkan bersatu, Mbak. Bahkan dia mengakui bahwa Tidung tuh dia bersatu dengan Timur gitu. Mm-hmm. Karena bagaimana mau bergesek, Mbak. Jadi mereka itu satu keluarga. Dan Timur juga, Mbak, saling menghargai, Mbak. Saling menghargai, tidak ada gesekan apapun. Kalaupun ada, dia tetap menghormati bahwa ini bumi suku Tidung. Jadi dia harus minta izin, minta pamit, apapun. Makanya, Mbak, kenapa tidak ada gesekan? Karena awal tadi sudah menghormati. Kecuali tidak ada tadi, Mbak. Pasti ada, kan, gitu. Nah, ini memang supaya tidak ada, apa ya, kegesekan, supaya tidak saling, apa. Jadi mereka tetap minta izin apapun dalam kegiatan acara ritual NTT ataupun acara-acara budaya begitu. Jadi tidak ada pernah gesekan sampai hari ini, Mbak. Enggak ada gesekan
1: sampai hari ini, ya.
0: Enggak ada.
1: Tetap aman semuanya.
0: Tetap aman, Mbak.
1: Dan ini Pak Listran, bagaimana ini di tengah perkembangan zaman saat ini dan juga arus globalisasi, apakah nilai kebersamaan ini masih terjaga juga dengan baik?
0: Iya, Mbak. Jadi salah satu contoh gini, Mbak. Ketika ada adat perkawinan, ya, dari suku Tidung ini kan sering mengarahkan adat Jepen, ya.
1: Jepen, nah, iya.
0: Itu budaya yang memang sudah dari sananya. NTT ini juga, Mbak. Kalau dia turunkan pengantinnya dari rumah, dia juga tetap mengadakan budaya NTT, Mbak. Jadi saling ini menghargai, dan di tengah-tengah globalisasi ini memang, Mbak, terpadu aja semua. Jadi saling apa ya menghargai itu tadi, Mbak. Konsepnya semua diberikan kesempatan, Mbak. Suku Tidung itu memberikan kesempatan sepanjang itu menghormati dengan budaya-budaya NTT dan tidak apa ya, saling menyinggung itu nggak ada, Mbak. Sampai hari ini sangat luar biasa itu budayanya sejalan. Karena di tengah-tengah perbatasan kita ini, Mbak, yang pengaruhnya kuat nih, NTT tetap sinergi dengan suku Tidung itu, budaya masing-masing tetap mempertahankan. Hebatnya lagi, Mbak, suku Tidung itu memberikan kesempatan bahwa silahkan sepanjang itu memang budaya Anda dan tidak apa ya, tidak ada gesekan-gesekan yang menyinggung perasaan suku-suku Tidung atau tadi. Ya tentunya kalau saya nih, Mbak, juga pun dari bagian dari NTT itu melihatnya nggak ada yang harus kita gesek begitu, karena itu kan tadinya itu tadi semua kegiatan NTT itu penghormatannya sangat tinggi, tetuanya itu yang harus dipanggil minta duduk, bahkan dihadirkan, Mbak, dihadirkan untuk menyaksikan itu. Dan pernah diadakan acara itu, Mbak, itu berapa suku itu dihadirkan penghormatan waktu itu, acara bakar lilin itu yang NTT itu dihadirkan suku-suku Tidung dan itu sangat kuat, Mbak.
1: Luar biasa, saling menghargai,
0: saling
1: pastinya
0: menghargai.
1: Dan apa ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda dalam mempertahankan harmoni budaya di wilayah perbatasan seperti Nunukan ini?
0: Ya, ini kan zaman globalisasi, Mbak, ya, zaman HP, ya. Ini tentunya informasi ini kan tidak mudah harus kita telan mentah-mentah, anak-anak muda ini, Mbak. Kadang gesekan-gesekan tadi itu, Mbak, maksudnya ketika ada hal-hal satu anak-anak muda misalnya berteman-berteman, berkelahi di video, lalu informasinya ini dari suku. Nah, itu yang, Mbak, harus kita jaga. Sebenarnya itu tadi peran semua elemen itu penting, Mbak. Bukan hanya suku Tidung dan Timur saja sebenarnya. Jadi semua peran ini dari aparat juga harus sinkron, bisa menjaga harmoni itu. Karena, Mbak, ini zaman global ini zaman terbuka, akses informasi yang cepat begitu, Mbak. Nah, entah informasi itu benar atau tidak, itu kan takutnya ditangkap mentah-mentah dari suku ini. Tetapi alhamdulillah, Mbak, sampai hari ini sekalipun zaman ini, mudah-mudahan lah kami mendoakan Nunukan ini aman terus, ya, tidak ada hal-hal yang begitu zaman canggih gitu.
1: Semoga, ya.
0: Semoga.
1: Dan terakhir nih, apa nih pesan Bapak kepada masyarakat Nunukan agar harmoni antara NTT dan juga Tidung ini tetap terjaga dan juga menjadi contoh bagi daerah lain, Pak Risa?
0: Ya, Mbak, jadi memang yang terpenting gini, Pak, saya ingin sampaikan bahwa suku NTT ini sebaiknya memang berkolaborasi, Mbak, dalam meningkatkan budaya, Mbak. Maksudnya antara suku Tidung dan NTT ini bagaimana tari-tariannya itu bisa berkolaborasi, ya. Maksudnya bisa tampil di ajang-ajang tingkat provinsi misalnya, di ajang nasional, bahkan kita ini yang di perbatasan ini, Mbak.
1: Ya.
0: Jadi itu harapan saya melalui dua suku ini, ya, menciptakan budaya yang satu, Mbak.

0: bisa menciptakan hal yang baru, kan begitu, okay. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Listran untuk obrolan singkat kita sore hari ini. Dan juga demikian perbincangan singkat saya dengan sejarawan Nunukan, Bapak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan.
2: Beranda Astacita.
3: Dari RRI Nunukan kita beralih ke RRI Merauke dengan tema melestarikan budaya dengan membaca berikut ini.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita, produksi RRI Merauke di sore hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian dengan paket yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya, terkait juga dengan judul kita yaitu pelestarian budaya. Nah pendengar, bicara tentang budaya tentu banyak sekali, ada adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang ada di suatu tempat itu sendiri. Dan kali ini pendengar, ya bicara tentang budaya, kita akan berbicara tentang budaya membaca pendengar. Saat ini saya sedang berada di perpustakaan daerah Merauke dan saat ini pun saya sedang bersama Bapak Yeremias Minip. Ya, di mana beliau adalah Kepala Seksi Pembudayaan Gemar Membaca di Perpustakaan Daerah Merauke. Ya, selamat sore Pak Yeremias.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Ya, baik, baik.
0: Ya, Pak Yeremias, ini bisa diinformasikan dulu terkait juga dengan Perpustakaan Daerah di Kabupaten Merauke ini sendiri. Ya. Apa saja yang ada di dalamnya ini, Pak?
1: Baik, selamat sore pendengar di mana saja berada. Dinas Perpustakaan Daerah Merauke, kita di bidang pembinaan perpustakaan. Jadi kita di Jalan Raya Mandala yang bangunan tingkat. Untuk perpustakaan daerah sendiri, kami di sini programnya kita pelayanan. Pelayanan pengunjung, baik itu anak sekolah, mahasiswa yang mau kerja tugas, mau membaca atau apapun, di sini kami sediakan di dalam dengan internet gratis, ada komputer, bisa kerja tugas. Di samping itu kami juga ada pelayanan buku digital. Nah, ini untuk diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Merauke juga bahwa perpustakaan daerah kami punya cukup buku dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Jadi kalau masuk di perpustakaan daerah, kami di sini yang di lantai bawah khusus untuk anak sekolah. Kalau yang di atas itu terkhusus untuk umum sama mahasiswa.
0: Di perpustakaan daerah ini sendiri terkait juga dengan minat baca untuk para warga dan juga para murid ataupun juga para mahasiswa yang datang ini, apakah datang hanya untuk mencari tugas atau apa ini, Pak?
1: Baik, selama ini yang kami lihat, yang sekarang ini kebanyakan tuh mereka datang untuk kerja tugas, terutama mahasiswa. Mahasiswa itu terkait dengan skripsi, mereka datang

0: Baik, terima kasih. Kami Perpustakaan Daerah punya program. Programnya itu Perpustakaan Keliling. Jadi Perpustakaan Keliling itu kami fokusnya ke SD. SD, SMP, dan SMA. Nah, itu yang kami program rutin sebenarnya setiap tahun. Itu yang kami lakukan. Terutama ke SD karena kita menumbuhkan minat baca dari usia dini.
1: Ya, Pak Yermias, terkait juga dengan pelestarian budaya ya yang disampaikan tadi, terkait juga dengan minat membaca. Kenapa pelestarian budaya ini penting bagi generasi-generasi muda seperti saat ini?
0: Bagi generasi muda, khususnya di Papua Selatan ya, budaya adalah jangkar identitas sebenarnya. Jangkar identitas yang di tengah derasnya modernisasi. Pemahaman terhadap nilai adat seperti filosofi hidup suku Maring khususnya, memastikan pemuda kita tidak kehilangan jati diri dan tetap menghormati tanah leluhurnya seperti itu.
1: Kalau bisa diceritakan juga, ini bagaimana cara masyarakat untuk menjaga tradisi agar tidak punah? Karena ini juga kan termasuk dalam pelestarian daerah ini, Pak.
0: Masyarakat terutama para tua-tua adat ya, harus konsisten melakukan transfer pengetahuan kepada generasi penerus melalui penuturan lisan, mengaktifkan sanggar seni kampung, dan tetap mempraktikan ritual adat dan momen-momen penting di kehidupan.
1: Pak Yermias, kita tahu bahwa sekarang di tengah era modernisasi dan juga globalisasi saat ini, minat baca untuk datang ke perpustakaan sedikit demi sedikit sudah mulai agak ditinggalkan seperti itu, Pak. Bisa diceritakan sebenarnya keunggulan dari membaca lewat buku dengan membaca lewat internet ini sebenarnya apa ini, Pak?
0: Menurut kami, ini saya jelaskan dulu. Kalau dulu saya, sebelum ada HP, saya membaca satu buku. Ketika saya membaca, saya masih bisa ingat. Oh ya, saya membaca ini. Tapi kalau sekarang, anak muda sekarang tuh pakai HP. Mereka lihat langsung ini. Tapi kalau kita membaca itu lebih untung daripada kita lihat menggunakan teknologi yang sekarang. Karena lebih beda.
1: Membaca sama scroll.
0: Iya. Okay. Dia cuma scroll ini. Tapi kalau membaca itu langsung dia sambil baca sambil ingat di dalam pemikirannya sampai kapanpun seperti itu.
1: Seperti itu ya. Oke. Okay. Ya, ini yang saya lihat ataupun juga yang saya dengar saat ini perpustakaan daerah juga sedang mengembangkan kamus bahasa Marin ini, Pak. Ya, ini bisa diceritakan sampai saat ini sudah sejauh mana?
0: Oh ya, baik. Terima kasih. Kami dari perpustakaan daerah, kami ada kerjasama dengan pihak dari toko adat. Mereka yang susun, sementara ini perkembangannya sudah selesai, cuman masih koordinasi dengan Balai Bahasa. Okay. Nah, untuk penerbitannya. Jadi sementara hak untuk penerbitannya harus dari Balai Bahasa yang usulkan ke Jakarta untuk proses itu. Jadi sementara masih di sebatas itu, belum untuk diterbitkan. Jadi sementara masih di yang membuatnya. Jadi kita gak ada kerjasama dengan toko adat yang bersangkutan seperti itu.
1: Oke, jadi ini tinggal terkait juga masalah hak penerbitan seperti ya. Itu ya. Dan kenapa ini dipandang perlu untuk membuat kamus bahasa Marin ini sendiri? Apakah ini terkait juga dengan masalah generasi muda yang untuk saat ini khususnya di Papua Selatan ya, di wilayah Kota Merauke sendiri, ya bahasa Marin ini apakah sudah ditinggalkan atau seperti apa?
0: Kalau kita lihat sekarang ya, Pak, untuk bahasa ibu sendiri khususnya di Papua Selatan, Kabupaten Merauke, dia sudah bergeser jauh.
1: Bergeser jauh.
0: Iya, kalau kita mau lihat ya, kita mau mungkin karena pengaruh perkembangan teknologi yang ada, akhirnya bahasa ibu untuk pelestarian bahasa itu mulai hilang. Jadi khususnya untuk anak-anak muda sekarang nih, pergeseran bahasa ibu itu sangat jauh sekali.
1: Jauh sekali. Iya. Jadi ini memang dipandang perlu untuk membuat ini agar bahasa ini nanti akhirnya tidak punah seperti
0: tidak
1: itu.
0: Tidak punah, ya.
1: Pak Yeri, akibat dari suatu budaya kalau tidak dilestarikan ini seperti apa ini, Pak?
0: Kita akan kehilangan identitas kita. Identitas. khususnya di Merauke ya. Punahnya budaya lokal, hilangnya kearifan menjaga alam Papua, itu termasuk. Pudarnya rasa hormat terhadap tanah adat, dan maksudnya krisis sosial akibat generasi muda yang kehilangan kompas moral budayanya.
1: Dan sebenarnya yang paling penting untuk menjaga budaya, ya khususnya terkait juga dengan bahasa, agar dilestarikan ini sebenarnya itu siapa Pak yang paling berhak?
0: Untuk melestarikan ini sebenarnya itu dari lingkungan keluarga. Iya, lingkungan keluarga. Nah, ini yang harus seperti di dalam rumah, kita berbahasa atau menyampaikan kepada anak itu, kalau bisa ada bahasa ibu yang disampaikan. Itu salah satu untuk melestarikan dari lingkungan keluarga dulu di awal. Misalnya jalan, oh ini ada sagu, dihidangkan di atas meja ini. Dari budaya kita seperti ini ya, mulai dari makan apa semua seperti itu awalnya dari situ. Nah, kemudian kalau untuk menyangkut umum ya, itu sebenarnya juga tanggung jawab pemerintah sih, yang harus betul-betul memperhatikan ini biar semuanya tidak punah, khususnya provinsi Papua Selatan, kabupaten. Karena kalau untuk kita bicara ini, orang bicara proyek paling besar, tapi kalau untuk barang kecil yang ini saja orang tidak perhatikan, padahal ini satu faktor yang bisa buat kita tuh mundur jauh dari kita punya kebiasaan adat istiadat yang ada.
1: Oke, jadi memang ini ya, budaya bisa dibilang juga menentukan suatu daerah seperti apa ya. Baik, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk perbincangan kita di sore hari ini?
0: Baik, terima kasih. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada RRI Pro 1 yang sudah datang ke kami. Mungkin satu pesan saja untuk kita semua. Pertama, mari kita sama-sama jaga kelestarian budaya kita, khususnya di Provinsi Papua Selatan, di Kabupaten Merauke. Kita tidak bisa suruh orang lain yang melestarikan, kita sendiri yang harus mulai dari kita sendiri. Karena ini salah satu dasar untuk kita. Ketika kita sudah tidak mengenal budaya kita, bagaimana kita mau jaga kita punya tanah ini dan sebagainya di dalamnya.
1: Baik, terima kasih Pak Yeremia Senip ya, sudah berbagi informasi ya di sore hari ini program Beranda Asta Cita. Dan kami ucapkan terima kasih ya untuk para pendengar semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan paket siaran kami di program ini. Dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: anda Asta Cita.
1: Dari RRI Merauke kita beralih ke RRI Tanjung Pinang dengan tema Hasanah Melayu berikut ini.

0: pendengar, kampus memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk menjaga, mengembangkan, dan juga memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda. Upaya penguatan khazanah budaya Melayu di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam kian nyata. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Laboratorium Khazanah Melayu oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamarudin Amin, pada 25 April lalu, laboratorium ini diharapkan dapat menjadi pusat pengkajian, pelestarian, dan juga pengembangan budaya berbasis nilai-nilai keislaman. Dan seperti apa sebenarnya Laboratorium Khazanah Melayu ini? Bersama saya ada penanggung jawab Lab Khazanah Melayu Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Ada Bapak Romi Akmal MSI yang sudah bersama kita. Kita akan mendengarkan bagaimana sih cerita sebenarnya latar belakang berdirinya laboratorium ini, Pak Romi.
1: Jadi memang ini salah satu upaya untuk kami, terutama di akademisi, itu mendukung visi kampus. Karena visi kampus itu adalah unggul, keislaman, dan kemelayuan. Jadi salah satu upaya untuk bagaimana visi ini tetap bisa berjalan dengan maksimal, ya, baik itu tidak hanya di kampus maupun penerapannya kepada mahasiswa, maka dibangunlah Labor Khazanah Melayu ini. Labor Khazanah Melayu ini dibangun dalam upaya untuk melestarikan budaya-budaya Melayu yang bisa diterapkan melalui materi kuliah, kemudian praktek-praktek tradisi, ya, kemudian juga dalam hal pengenalan simbol-simbol kemelayuan tadi.
0: Oke, berarti itu memang dipakai untuk itu. Terus apakah ada jurusan ataupun prodi yang berhubungan dengan lab ini nih, Pak?
1: Oke, untuk jurusan itu tidak ada. Kita lebih kepada sejauh ini masih ke mata kuliah. Jadi untuk mendorong jalannya visi kemelayuan itu, kita dengan mata kuliah seperti Tamadun Melayu, kemudian kajian naskah Melayu, dan mata kuliah yang berbau kemelayuan yang disesuaikan dengan prodi. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu upaya kita untuk kemudian mengembangkan khazanah Melayunya melalui pendidikan tadi, pembelajaran.
0: Oke, lalu bagaimana nih? Apa aja yang ada di dalam lab ini, Pak?
1: Oke, awalnya kita terinspirasi dari lembaga adat Melayu Kepulauan Riau. Jadi kita berpikir bagaimana simbol-simbol kemelayuan yang ada di lembaga adat itu bisa diaplikasikan di kampus seperti itu. Sehingga terinspirasilah oleh kami untuk membangun peterakna awalnya. Jadi peterakna Melayu, dan alhamdulillah kita ketemu dengan orang yang tepat, ya, namanya Tok Januar, kami sebut saja. Beliau kemudian mengkonsepkan hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun peterakna Melayu itu, dan alhamdulillah selesai. Kemudian kita menyediakan pakaian-pakaian tarian Melayu, baik tarian persembahan dan tarian-tarian lainnya. Kemudian kita menyediakan pakaian pernikahan tradisional Melayu seperti itu, pakaian-pakaian adatnya. Dan di situ juga tentu ada banyak sekali buku-buku berbau kemelayuan, jurnal-jurnal yang hasil daripada penelitian-penelitian para dosen yang kemudian dikembangkan dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal seperti itu. Kemudian di situ juga kita menyediakan beberapa peralatan-peralatan makan berhidang berlima. Ini kan salah satu bagian dari pelestarian WBTB, ya kan? Jadi kita upayakan hal-hal yang berbau WBTB itu hadir dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kita seperti itu, kan?
0: Oke, berarti tadi kalau ceritakan tidak ada jurusan khusus untuk prodi yang berhubungan dengan ini, lalu bagaimana cara mahasiswa kita memanfaatkan lab ini, Pak?
1: Oke. Untuk mahasiswa memanfaatkan lab ini, karena lab ini terbuka untuk bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen, dan orang-orang umum, orang-orang luar, kita sangat terbuka sekali. Tapi untuk mahasiswa, pertama melalui pembelajaran, yaitu tadi kan mata kuliah tamadun Melayu, pokoknya yang berbau kemelayuan kita arahkan di lab ini, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, tapi kemudian kita bisa memperkenalkan, ini loh salah satu misalnya simbol warna dari Melayu itu, kemudian ini loh apa nama pecok rebung itu, ini maknanya peternaknya ini sebagainya seperti itu. Jadi kita bisa kemudian memperlihatkan mereka. Ya, misalnya kalau ada mata kuliah kemudian tentang tradisi makan berhidang berlima, ya, kita akan langsung tunjukkan dan kita praktekkan, sehingga memang penerapan ilmu itu lebih berdampak seperti itu, dan mereka lebih merasa nyaman, ya, belajarnya lebih nyaman karena dengan praktek sekali, termasuk juga dengan mata kuliah pernikahan, tradisi adat-istiadat pernikahan Melayu seperti itu. Ya, mereka akan benar-benar menikmati materi dan suasananya seperti itu, Kak. Jadi itu sistem penerapan kita.
2: Oke, berarti sejak berdiri pada April lalu hingga saat ini kegiatan yang sudah dilakukan di lab itu apa aja nih?
1: Alhamdulillah, mulai dari berdiri sampai hari ini cukup banyak kegiatan yang kami coba buat dalam upaya pelestarian budaya ini, budaya Melayu khususnya. Mulai dari pertama, saya ingat betul kegiatan tentang pelestarian tradisi lisan, ya, seperti pantun, pelatihan gurindam, syair, talibun dan sebagainya seperti itu. Kemudian kemarin alhamdulillah ketika Waka 2 Dato' Alam Mahfuz mendapat fasilitas pemajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Pulau Riau, kemudian kita juga buat kegiatan di situ tentang pelatihan berzanji untuk pemuda Melayu di Pulau Riau. Kemudian juga kemarin kita buat FGD tentang kondisi sosial masyarakat maritim, terutama masyarakat pesisir di Pulau Riau, seperti itu. Dan tentunya kegiatan-kegiatan praktek yang rutin lah kita lakukan di labor itu.
2: Berarti bisa jadi ini lab kita tidak hanya terbuka untuk mahasiswa, tapi juga orang-orang luar bisa untuk menikmati lab ini.
1: Betul. Jadi lab ini kami welcome sekali, Kak. Jadi siapapun masyarakat yang ingin tahu, yang ingin belajar, yang ingin mengenal, ya, maka kita tamu-tamu dari Malaysia, Singapura itu kita akan awal arahkan kepada labor, karena mereka sangat senang sekali untuk berfoto-foto dan sebagainya seperti itu. Dan ketika pas momennya ada anak-anak sedang latihan, mereka akan ikut sering menikmati momen-momen latihan seperti itu.
2: Oke. Ini untuk teknologi digital sendiri nih, dari pihak kampus sendiri melalui lab ini bagaimana memanfaatkannya untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat kita?
1: Oke, alhamdulillah di kampus kita itu ada smart TV yang sudah layar sentuh, Kak, ya. Jadi memang itu sangat bermanfaat sekali untuk kita dalam pembelajaran dan praktek perkuliahan. Di situ juga banyak sekali kita sudah siapkan bahan-bahan materi dan sebagainya yang tinggal diakses saja, seperti tinggal digunakan. Kemudian kita juga menggunakan media sosial kampus yang kita siapkan khusus untuk unit Seri Melayu namanya. Jadi di situ bisa diakses. Dan memang kalau hari ini untuk kegiatan-kegiatannya memang masih lebih banyak kepada web saya pribadi. Maksudnya, jadi saya lebih karena untuk pengelolaan web itu belum ada orangnya, masih apa? Masih kita carilah tim-timnya. Memang saya lagi berfokus juga sih mencari tim-tim yang bisa kemudian membangun lebih luas, mulai itu jaringan pembelajaran dan sebagainya dengan teknologi digital ini. Kemarin juga kita sudah kolaborasi dengan Andalas terkait dengan mendigitalisasikan manuskrip-manuskrip seperti itu. Kita coba berkoordinasi tentang alat-alatnya dan sebagainya seperti itu. Jadi ya sejauh ini kita berupaya untuk memaksimalkan media sosial untuk mengenalkan tentang budaya Melayu di kampus kita.
2: Oke, harapan kedepannya untuk di lab kita sendiri nih, untuk lebih berkenalan kepada masyarakat supaya dapat menikmati juga tentang lab ini, apa nih Bang kedepannya?
1: Oke, pertama tentu kami ingin mengoptimalkan peralatan-peralatan yang ada di dalam itu, yang masih belum lengkap, kita usahakan untuk melengkapinya. Karena kebetulan kemarin waktu didatangi asesor, mereka sangat senang dan mereka mengusulkan untuk lebih memaksimalkan peralatan-peralatan tradisi seperti makan, kuliner-kuliner, alat-alat masak dan sebagainya. Kemudian harapan yang kedua, tentu lab ini tidak hanya sebagai tempat indah saja, tapi betul-betul dimanfaatkan oleh pelajar mahasiswa, SMA, dan dari perguruan tinggi manapun, kita sangat terbuka untuk sharing, berbagi pengetahuan tentang kebudayaan Melayu. Kemudian untuk harapan kita dengan masyarakat, kami ingin berharap sekali ke depannya ya, masyarakat kita yang ingin kemudian melihat lab kita, yang ingin kemudian sharing, yang ingin memberikan tunjuk ajarnya untuk menambah pengetahuan pada kami, dosen-dosen dan para mahasiswa, kami sangat terbuka sekali seperti itu. Jadi kami berharap mungkin dan para tokoh-tokoh ada, tokoh-tokoh masyarakat yang ingin memberikan sumbangsih pemikirannya, baik itu melalui penseminar, pelatihan dan sebagainya, insya Allah kami akan usahakan memfasilitasinya.
2: Oke, tapi di depan ada target nggak sih yang ingin digapai untuk lab kita sendiri?
1: Oke, kalau target kami berharap targetnya lab ini menjadi pusat daripada kajian Melayu.
2: Oke, terima kasih Bapak Romi selaku penanggung jawab lab Khazanah Melayu dari STAN Sultan Abdul Rahman, Provinsi Kepulauan Riau. Pelestarian budaya Melayu merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai budaya lokal. Kampus telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga eksistensi budaya Melayu agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Kedepan, sinergi antara civitas akademika, pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya diharapkan dapat terus diperkuat sehingga upaya pelestarian budaya Melayu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan akademik dan sosial yang berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi kali ini, produksi RRI Tanjung Pinang.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Relas panggilan sidang nomor 70 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PN Sintang. Pada hari ini, Kamis tanggal 25 Juni 2026, saya, Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 70 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PN Sintang untuk memanggil nama Alex, alamat dahulu beralamat di Dusun Guhung, RT 004, RW 001, Desa Guhung, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman, nomor 106 Sintang, pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara antara Afra Lisnawati sebagai penggugat lawan Alex sebagai tergugat. Demikianlah relas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia RRI Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono ditandatangani dan dicap basah.
1: 7 Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Miti Sudaina, inilah pokok-pokok berita.
3: Sari berita penting.
4: Brida Kabupaten Sintang resmi meluncurkan Sintang Inovasi Challenge 2026.
5: Kita hubungkan ke generasi muda. Kita pengen ngeliat generasi muda ini idenya apa.
4: Jika Kalbar aja masyarakat waspada.

Itulah di antara topik berita yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Korwil edisi Kamis 16 Juli 2026. Inilah berita selengkapnya.

0: Pemerintah resmi mengundur kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman hingga Oktober 2026. Meski memberi ruang bagi pelaku usaha untuk berbenah, perpanjangan waktu dinilai tidak boleh membuat proses sertifikasi semakin terlambat. Sosialisasi, pendampingan, dan dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM harus segera diperkuat agar target sertifikasi halal dapat tercapai tepat waktu.
1: Direktur LP POM MUI Kalimantan Barat, Agus Triwibowo menilai pengunduran kewajiban sertifikasi halal hingga Oktober 2026 merupakan langkah realistis. Namun, kebijakan tersebut juga menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat persiapan. Menurut Agus, sosialisasi mengenai kewajiban sertifikasi halal harus dilakukan secara lebih masif hingga ke daerah agar pelaku usaha, khususnya UMKM, memahami prosedur dan manfaat sertifikasi halal. Selain itu, masalah biaya selalu menjadi tembok besar bagi pelaku UMKM. Banyak di antaranya yang pendapatan hariannya pas-pasan sehingga untuk mengeluarkan uang hingga ratusan ribu atau jutaan rupiah demi selembar sertifikat merasa keberatan meskipun sebenarnya ingin produknya legal dan halal.
2: Mereka kepingin tapi tidak punya pembiayaan. Ya, menurut saya perlu adanya campur tangan dari pihak pemerintah ini dalam bentuk bantuan-bantuan sertifikasi halal atau stakeholder terkait, misal BUMN atau perusahaan-perusahaan melalui CSR-CSR perusahaan gitu ya, Pak. Jadi di kampung kamu barangkali ada, kita punya banyak perusahaan sawit.
1: Aku juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas lembaga pemeriksa halal beserta auditor halal agar proses pemeriksaan berjalan cepat dan tidak terjadi penumpukan permohonan menjelang batas waktu 2026. Agus berharap pemerintah tetap konsisten menjalankan regulasi yang telah ditetapkan sehingga tidak muncul anggapan di kalangan pelaku usaha bahwa kewajiban sertifikasi halal akan kembali diundur. Dengan sinergi seluruh pihak, UMKM di Kalimantan Barat diharapkan dapat memenuhi kewajiban sertifikasi halal tepat waktu sekaligus meningkatkan daya saing produknya. Hermanta laporkan.
0: Perkembangan teknologi digital tidak hanya memudahkan masyarakat mengakses layanan keuangan, tetapi juga dimanfaatkan pelaku kejahatan siber untuk menyebarkan situs ilegal hingga promosi judi online. Kondisi ini mendorong Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Barat memperkuat edukasi sekaligus menggandeng berbagai pihak untuk melakukan penindakan. Berikut laporannya.
1: Maraknya situs ilegal yang mengatasnamakan layanan keuangan masih menjadi tantangan di era digital. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Barat, Rohma Hidayati menyebut, efektivitas penanganan tidak hanya diukur dari jumlah situs yang berhasil diblokir, tetapi juga melalui penurunan pengaduan masyarakat serta hasil evaluasi dari kegiatan edukasi.
3: Kalau kita melihat data efektivitas, tentu saja salah satu parameternya adalah penurunan tingkat misalnya keluhan dan sebagainya. Tetapi ada juga faktor seperti saat ini yang makin marak dengan digitalisasi dan sebagainya, kita juga kejar-kejaran.
1: Selain meningkatkan literasi keuangan, OJK berkoordinasi dengan OJK Pusat untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa situs-situs yang mengatasnamakan OJK merupakan hoak. Penanganan teknis dan pemblokiran juga dilakukan bersama Kementerian Komunikasi dan Digital. OJK turut mencermati meningkatnya iklan judi online selama penyelenggaraan Piala Dunia. Banyaknya masyarakat yang mengakses pertandingan melalui perangkat digital dimanfaatkan pelaku untuk menyebarkan promosi judi, terutama saat laga tim favorit berlangsung.
3: Kita mencoba memintarkan masyarakat, tetapi ilegal-ilegal itu terus muncul. Seperti nanti berita, berapapun yang kita tutup, tumbuh lagi.
1: OJK Kalimantan Barat berharap peningkatan literasi keuangan dapat memperkuat kewaspadaan masyarakat sehingga tidak mudah menjadi korban penipuan digital maupun situs ilegal. Hermanta melaporkan.
0: Coffee Morning yang digelar Sultan Pontianak sekaligus anggota DPD RI Dapil Kalimantan Barat, Syarif Melvin, menjadi wadah penyampaian berbagai aspirasi masyarakat. Mulai dari usulan perda larangan LGBTQ, persoalan kelistrikan, hingga penataan infrastruktur dan keamanan lingkungan menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan pemerintah. Berikut laporannya.
4: Coffee Morning yang dipimpin Sultan Pontianak sekaligus anggota anggota DPD RI daerah pemilihan Kalimantan Barat Syarif Melvin di Istana Kesultanan Kadariah Pontianak dimanfaatkan berbagai elemen masyarakat untuk menyampaikan aspirasi strategis kepada pemerintah. Pertemuan yang dihadiri perwakilan pemerintah daerah, PLN Kalbar, tokoh masyarakat, ulama, organisasi kemasyarakatan, hingga organisasi perempuan itu membahas beragam persoalan yang dinilai perlu segera mendapat perhatian. Di antaranya dorongan agar pemerintah kota Pontianak bersama DPRD mempercepat pembahasan peraturan daerah mengenai larangan LGBTQ. Selain itu, masyarakat juga meminta PLN Kalbar lebih transparan dalam menyampaikan informasi pemadaman listrik sesuai kondisi sebenarnya agar tidak memicu kepanikan warga. Menanggapi berbagai masukan tersebut, Syarif Melty menegaskan seluruh aspirasi akan dikawal sesuai kewenangan masing-masing. Persoalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah akan didorong penyelesaiannya di tingkat daerah, sedangkan isu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat akan diperjuangkan melalui perannya sebagai anggota DPD RI.
5: Jadi apa yang disampaikan pemerintah daerah dan pemerintah kota, apa yang disampaikan tadi cukup di internal di wilayah kita aja. Ketika di wilayah kota atau provinsi tidak bisa menyelesaikan dalam hal apa yang sudah disampaikan oleh lembaga-lembaga atau masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat tadi, nah ini akan kita bawa ke pusat.
4: Forum ini turut membahas upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk penertiban rumah kos yang melanggar aturan. Penataan kabel listrik, jaringan optik, dan kabel telekomunikasi juga menjadi sorotan dengan usulan agar jaringan utilitas secara bertahap ditanam di bawah tanah demi meningkatkan keselamatan dan estetika kota. Tidak hanya itu, peserta juga mengusulkan perluasan layanan listrik ke wilayah yang belum terjangkau serta kesiapan lahan untuk mendukung program koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Forum Coffee Morning ini diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah agar berbagai persoalan publik dapat ditindaklanjuti secara bertahap dan berkelanjutan. Syarusani melaporkan.
6: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz. Dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita RRI Korwil 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi selanjutnya, mendorong lahirnya inovasi daerah berbasis kolaborasi dan konservasi guna mendukung pembangunan ekonomi hijau, Brida Kabupaten Sintang resmi meluncurkan Sintang Innovation Challenge 2026. Laporan selengkap berikut laporan selengkapnya.
7: Dalam mendorong lahirnya inovasi daerah berbasis kolaborasi dan konservasi guna mendukung pembangunan ekonomi hijau, pemerintah Kabupaten Sintang melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA resmi meluncurkan Sintang Innovation Challenge 2026. Ini diluncurkan melalui kegiatan kick-off yang digelar di Pendopo Bupati Sintang pada Rabu kemarin. Kepala BRIDA Kabupaten Sintang, Dedi Irawan, mengatakan tema Sintang Innovation Challenge 2026 adalah Green Innovation for Sustainable Sintang. Dikatakan Dedi, Kabupaten Sintang memiliki nilai konservasi tinggi. Karena itu, salah satu tujuan Sintang Innovation Challenge adalah mendorong pertumbuhan ekonomi hijau daerah dengan pemanfaatan potensi lokal. Dedi menambahkan, Sintang Innovation Challenge terbuka bagi pelajar dan mahasiswa, pemuda dan komunitas, pelaku usaha, UMKM, dan wirausaha sosial, akademisi dan peneliti, hingga organisasi masyarakat sipil. Pendaftaran dibuka sejak pelaksanaan kick-off hingga Agustus 2026. Pemenang nantinya akan ditampilkan pada ajang Festival Lestari yang dijadwalkan berlangsung pada bulan September 2026 di Kabupaten Sintang.
8: Nah, di tahun ini kami melakukan, kita coba membuka inovasi dari masyarakat. Kita khususkan ke generasi muda. Kita pengen ngelihat generasi muda ini idenya apa. Ada ide-ide cemerlang, apa yang bisa disampaikan dalam melihat permasalahan yang ada di Kabupaten Sintang. Kita temanya Green Innovation for Sustainable Sintang. Berbicara juga mengenai ekonomi hijau.
7: Antusiasme terhadap program ini datang dari karangan pelajar. Salah seorang peserta kick-off, Kalista Celcia Putri, siswa SMA Negeri 1 Sintang, menilai Sintang Innovation Challenge menjadi wadah yang tepat bagi generasi muda untuk menyalurkan ide dan kreativitas mereka.
9: Tanggapan aku dengan adanya program Innovation Challenge ini menurut aku adalah langkah yang sangat tepat, Kak. Karena di sini siswa itu diperbolehkan untuk menyuarakan inovasi mereka, inspirasi-aspirasi mereka. Banyak siswa yang memiliki inovasi-inovasi bagus, tapi terkadang itu kurang wadah untuk mereka menyuarakan inovasi itu. Tapi sekarang dengan adanya Innovation Challenge ini, ada wadah untuk siswa itu berkembang. Aku harap ini tuh bakal programnya bakal terus berlanjut.
7: Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengapresiasi Brida yang telah melibatkan pelajar dan mahasiswa dalam ajang tersebut. Ia berharap generasi muda mampu menghasilkan inovasi yang tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi daerah, tetapi juga tetap menjaga kelestarian lingkungan.
10: Saya betul-betul kesempatan ini mengingatkan pada anak muda, kalian mendapat perhatian khusus dari saya untuk menjaga alam, potensi kolaborasi antara alam, inovasi, dan anggaran.
7: Melalui Sintang Innovation Challenge 2026, pemerintah Kabupaten Sintang berharap semakin banyak inovasi berbasis potensi lokal yang lahir dari berbagai kalangan masyarakat. Program ini sekaligus menjadi upaya membangun budaya inovasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan serta memperkuat posisi Sintang sebagai daerah yang mengedepankan konservasi dan juga ekonomi hijau. Dina Triana melaporkan.
0: Peserta dari kalangan pelaku UMKM, komunitas kreatif, dan generasi muda antusias mengikuti Creative Economic Workshop 2026 yang digelar Aksi Kreatif dan Inovatif atau Aktivasi Sintang. Berikut laporan selengkapnya.
11: Lebih dari 100 peserta dari kalangan pelaku UMKM, komunitas kreatif, dan generasi muda Sintang mengikuti Creative Economic Workshop 2026 Creative Move yang digelar Aksi Kreatif dan Inovatif Aktivasi Sintang di Ballroom Bagus Hotel Sintang pada tanggal 15 hingga 16 Juli 2026. Ketua Aktivasi Sintang HM Mitra Cahyadi mengatakan, ekonomi kreatif kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, Aktivasi Sintang hadir sebagai wadah kolaborasi yang mempertemukan pelaku ekonomi kreatif, komunitas generasi muda, serta pelaku UMKM agar mampu menciptakan inovasi yang berdampak bagi masyarakat. Melalui kegiatan Creative Move, Aktivasi Sintang berharap semakin banyak pelaku ekonomi kreatif yang mampu meningkatkan daya saing produknya sehingga memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang.
12: Kegiatan ini berawal dari teman-teman ekonomi kreatif atau pelaku ekonomi kreatif, di mana pelaku ekonomi kreatif ini kurang ruang dalam hal pengembangan ekonomi kreatif. Sementara ini kalau kita lihat, ekonomi kreatif itu adalah salah satu fondasi dasar untuk ketahanan ekonomi. Untuk memperkuat itu, kita hari ini ingin memberikan suatu workshop yang kedepannya itu memiliki impact positif ke pelaku ekonomi kreatif UMKM.
11: Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menekankan pentingnya konsistensi, kepercayaan diri, serta kualitas produk dalam menghadapi persaingan dunia usaha yang semakin kompetitif. Menurutnya, ekonomi kreatif membuka peluang besar bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk membangun usaha. Selain itu, Bupati juga mengingatkan kualitas produk menjadi faktor utama dalam memenangkan persaingan pasar. Pelaku usaha menurutnya tidak hanya dituntut menghasilkan produk yang baik, tetapi juga mampu menjaga kapasitas produksi ketika permintaan meningkat.
13: Saya berharap apapun ide, apapun gagasan, kalau tidak ada sebuah keberanian untuk memulai, saya rasa tidak ada langkah yang bisa maju. Semua perjalanan dalam hidup ini tentu mulai dari langkah kecil. Jangan berani ketika nunggu sempurna, jangan berani ketika nunggu semua cukup, tapi kita harus membandingkan diri. Kabupaten itu punya konsisten, membesarkan tahan, membesarkan hati, membesarkan bunga dan daun.
11: Ia berharap para peserta workshop mampu memanfaatkan ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama kegiatan sebagai bekal untuk mengembangkan usaha kreatif di Kabupaten Sintang. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang mengusulkan penambahan kapasitas RSUD Sintang menyusul peningkatan jumlah pasien yang harus dilayani di rumah sakit rujukan tersebut. Berikut laporan selengkapnya.
14: Pemerintah Kabupaten Sintang mengakui kapasitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD ADM John Sintang mulai mengalami tekanan akibat meningkatnya jumlah pasien. Bahkan beberapa waktu lalu, tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan tersebut sempat melebihi kapasitas yang tersedia. Wakil Bupati Sintang, Florensius Roni, mengatakan, kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, pemerintah Kabupaten Sintang telah mengajukan proposal kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan dan dukungan anggota DPR RI agar pembangunan gedung baru dapat direalisasikan. Menurut Wakil Bupati, kapasitas tempat tidur yang dimiliki RSUD ADM John Sintang saat ini sudah tidak lagi sebanding dengan jumlah pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Karena itu, penambahan gedung dinilai menjadi langkah yang paling tepat agar daya tampung rumah sakit dapat ditingkatkan. Roni menjelaskan, apabila usulan pembangunan gedung baru disetujui pemerintah pusat, maka kapasitas tempat tidur di rumah sakit juga akan bertambah secara otomatis.
15: Memang kita juga ada monitor beberapa waktu yang lalu, memang ada terjadinya pasien yang melebihi dari kapasitas tempat tidur. Ini juga sedang kita diskusikan. Proposal sudah kita naikkan juga ke kementerian dan ke teman-teman yang berada di DPR RI untuk penambahan gedung dan sekaligus penambahan tempat tidur.
14: Pemerintah Kabupaten Sintang berharap usulan tersebut mendapat respon positif dari pemerintah pusat. Penambahan fasilitas dan kapasitas pelayanan di RSUD ADM John Sintang dinilai penting agar rumah sakit mampu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih optimal di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan medis. Dian Ben Yuda melaporkan.
16: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawan Supriyadi. Supriyadi, laporan Anda. Halo Supriyadi, laporan Anda. Baik pendengar, kami masih berusaha menghubungi Prakirawan BMKG Supriyadi. Supriyadi, laporan Anda?

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat mewakili kerabat kerja yang bertugas saya Miti Sudena mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

sering memberikan sinyal dengan cara yang tidak selalu kita sadari. Salah satunya adalah rasa lelah yang muncul di tengah aktivitas sehari-hari. Menariknya, rasa lelah tidak selalu menjadi tanda bahwa tubuh membutuhkan waktu untuk beristirahat. Dalam beberapa kondisi, tubuh yang kurang mendapatkan asupan cairan juga dapat memunculkan sensasi lemas, menurunkan konsentrasi, dan membuat aktivitas terasa lebih berat dari biasanya. Karena itu, menjaga kebutuhan cairan setiap hari menjadi kebiasaan sederhana yang penting untuk diperhatikan, terutama ketika aktivitas sedang padat dan waktu terasa berjalan lebih cepat. Terkadang hal kecil seperti minum air yang cukup bisa membantu tubuh tetap nyaman menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Jadi, sebelum melanjutkan rutinitas, tidak ada salahnya berhenti sejenak dan memastikan tubuh sudah terhidrasi dengan baik.

0: Pos 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pos 1.
2: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, di sore hari ini masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda.

Esensi buku Prosatu RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

musik sering menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, menemani perjalanan, mengisi suasana saat bekerja, hingga menjadi pilihan untuk melepas penat setelah menjalani hari yang cukup padat. Menariknya, mendengarkan musik yang disukai ternyata dapat membantu tubuh memberikan respon yang berkaitan dengan rasa nyaman dan suasana hati yang lebih positif. Karena itu, tidak sedikit orang yang merasa lebih tenang, lebih fokus, atau kembali bersemangat setelah mendengarkan lagu favorit mereka. Selain menjadi hiburan, musik juga sering dimanfaatkan sebagai cara sederhana untuk memberi jeda di tengah rutinitas. Bagi sebagian orang, beberapa menit mendengarkan lagu yang disukai dapat menjadi momen untuk mengembalikan energi sebelum kembali beraktivitas. Meluangkan waktu sejenak untuk menikmati musik favorit mungkin bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga suasana hati tetap nyaman.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di Program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda. Nah, salah satunya nih pendengar untuk sore hari ini. Jadi bagi Anda pecinta atau yang suka untuk menanam di pekarangan rumah, nah kali ini kita akan mencoba bagaimana cara menanam cabai rawit di pot atau polybag ya. Nah, jadi memang cabai rawit itu menjadi salah satu bahan makanan yang hampir selalu ada di dapur rumah tangga. Namun terkadang harga cabai seringkali naik dan juga bisa turun begitu ya. Nah, menanam cabai rawit di rumah ternyata tidak sesulit yang kita bayangkan begitu ya. Nah, ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Salah satunya, pilihlah lokasi yang tepat. Jadi tanaman cabai itu membutuhkan sinar matahari minimal 6 jam per hari. Nah, pastikan lokasi yang dipilih ini memenuhi syarat. Kemudian, pahami jenis cabai rawit. Jadi ada beberapa varietas cabai rawit yang populer seperti cabai rawit putih, kemudian cabai rawit hijau, dan cabai rawit merah. Jadi masing-masing memang memiliki karakteristik dan tingkat kepedasan yang berbeda. Nah, lalu pendengar, setelah itu siapkan media tanam yang tepat. Jadi media tanam yang baik akan menentukan keberhasilan proses penanaman cabai rawit. Lalu selain itu, alat dan bahan untuk menanam cabai juga harus dipersiapkan. Nah, seperti pot atau polybag, kemudian semprotan air, kemudian gunting atau pisau begitu ya. Nah, kalau ada skop kecil atau sendok tanah. Lalu cara menanam cabai rawit di pot atau polybag tidaklah sulit dengan beberapa cara atau langkah. Jadi rendam benih cabai rawit selama 6 sampai 12 jam untuk mempercepat perkecambahan. Nah, kemudian siapkan media semai dalam wadah kecil, kemudian basahi media semai hingga lembab tapi tidak terlalu basah. Nah, taburkan benih di atas media semai dengan jarak sekitar 1-2 cm. Nah, tutup benih dengan lapisan tipis, kemudian media semai atau tidak perlu ditutup sama sekali jika menggunakan rockball. Nah, letakkan di tempat yang teduh namun tetap mendapatkan cahaya matahari yang tidak langsung. Nah, jaga kelembapan media dengan menyemprot air secukupnya setiap pagi dan sore. Nah, pendengar, kemudian tunggu hingga berkecambah. Nah, biasanya ini memerlukan waktu 5-7 hari. Setelah muncul 4 daun sejati, sekitar 3-4 minggu bibit siap dipindahkan ke media tanam. Nah, lalu memindahkan bibit ke media tanam. Jadi siapkan pot atau polybag yang sudah diisi media tanam campuran tanah, kompos, dan sekam begitu ya. Nah, lalu yang bisa kita lakukan, buat lubang tanaman sedalam 3-5 cm di tengah pot atau polybag. Keluarkan bibitnya dari media semai dengan hati-hati supaya tidak rusak. Nah, jika menggunakan rockball, bibit bisa dipindahkan bersama media semainya. Lalu setelah itu, masukkan bibit ke lubang tanaman, lalu tutup dengan tanah dan padatkan sedikit. Siram bibit yang baru dipindahkan secukupnya hingga media tanam basah. Letakkan pot atau polybagnya ini di tempat yang terkena sinar matahari langsung minimal 6 jam sehari. Setelah itu, merawat tanaman cabai rawit. Dan pendengar, itulah beberapa yang bisa kita lakukan bagi Anda yang ingin mencoba untuk menanam cabai rawit sekitar atau di pekarangan rumah Anda.

0: Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.
1: Pro 1. Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

dengar tentang jalur sutra. Sekarang coba bayangkan, hidup di masa lalu. Belum ada pesawat, belum ada kapal cepat. Kalau mau berdagang ke negeri jauh, satu-satunya cara adalah berjalan ribuan kilometer, melewati gurun yang panas membakar, pegunungan yang terjal, dan kota-kota asing yang belum pernah dikenal. Nah, disitulah jalur sutra hadir, sebuah rute legendaris yang menghubungkan dunia. Tapi jalur sutra bukan cuma soal sutra dari Cina. Lebih dari itu, jalur ini jadi jembatan peradaban tempat bertemunya timur dan barat. Pedagang, penjelajah, sampai ilmuwan melintasi di rute ini. Membawa rempah-rempah, keramik, perhiasan, bahkan ide-ide baru yang pelan tapi pasti mengubah dunia. Dan meskipun zaman terus bergerak maju, jejak jalur sutra masih terasa sampai hari ini. Kota-kota besar di sepanjang jalur menyimpan cerita masa kejayaan bazar kuno, bangunan megah, dan budaya yang terus hidup. Jalur sutra membuktikan satu hal, bahkan sejak dulu, dunia sudah saling terhubung lebih dekat dari yang pernah kita bayangkan.

Pendengar dimanapun Anda berada, kembali ragam informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya, pendengar, pemerintah Kabupaten Sintang mengakui kapasitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD ADM John Sintang mulai mengalami tekanan akibat meningkatnya jumlah pasien. Nah, bahkan beberapa waktu lalu tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan tersebut sempat melebihi kapasitas yang tersedia. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan itu. Nah, Pemkab Sintang telah mengajukan proposal kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan sekaligus meminta dukungan anggota DPR RI agar pembangunan gedung baru dapat direalisasikan. Nah, rumah sakit memang kita juga ada monitor beberapa waktu yang lalu, memang ada terjadinya pasien yang melebihi dari kapasitas tempat tidur. Ini juga sedang kita diskusikan. Proposal sudah kita naikkan juga ke kementerian dan ke teman-teman yang ada di DPR RI untuk penambahan gedung dan sekaligus penambahan tempat tidur. Nah, menurutnya kapasitas tempat tidur yang dimiliki RSUD saat ini sudah tidak lagi sebanding dengan jumlah pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Karena itu, penambahan gedung dinilai menjadi langkah yang paling tepat agar daya tampung rumah sakit dapat ditingkatkan. Roni menjelaskan, apabila usulan pembangunan gedung baru disetujui pemerintah pusat, maka kapasitas tempat tidur di rumah sakit juga akan bertambah secara otomatis. Apabila nanti memang disetujui untuk penambahan gedung, maka juga otomatis akan penambahan tempat tidur. Memang kalau kita lihat rumah sakit ada kapasitas tempat tidur cuma beberapa ratus, kemudian pasien yang masuk dalam waktu kemarin itu memang melebihi daripada kapasitas. Sehingga itu menjadi catatan kita untuk bagaimana penambahan gedung, baru penambahan tempat tidur. Pemerintah Kabupaten Sintang berharap usulan tersebut mendapat respon positif dari pemerintah pusat. Penambahan fasilitas dan kapasitas pelayanan di RSUD ADM John dinilai penting agar rumah sakit mampu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih optimal di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan medis. Dengar informasi tadi kami peroleh dari rri.co.id.

Pernah memperhatikan simbol tiga monyet dengan gestur menutup mata, menutup telinga, dan menutup mulut? Meski sering kita temui dalam bentuk emoji atau ilustrasi, simbol ini ternyata memiliki makna yang cukup menarik. Gestur menutup mata sering diartikan sebagai pengingat untuk tidak fokus pada hal-hal yang membawa pengaruh buruk. Gestur menutup telinga dimaknai sebagai sikap untuk lebih bijak dalam menyaring apa yang didengar. Sementara, gestur menutup mulut mengingatkan pentingnya menjaga perkataan sebelum disampaikan kepada orang lain. Makna tersebut bukan berarti mengabaikan keadaan di sekitar, tetapi lebih kepada memilih dengan bijak apa yang diterima dan apa yang dibagikan kembali. Pesan sederhana ini juga menjadi pengingat bahwa menjaga cara kita melihat, mendengar, dan berbicara merupakan bagian dari membangun komunikasi yang lebih baik.

Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Sintang. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda.

Bukan hal mudah meracik perasaan di kala susah, saat hati tergores masalah, saat jiwa disuguhi rasa lelah, bahkan harapan tak searah. Harus ada formula-formula cinta yang menyatukan hati, jiwa, dan pikiran. Menenangkan hati dekat dengan ilahi, membahagiakan jiwa dengan kebaikan yang nyata, menyehatkan akal dengan zikir dan berkata yang baik. Mengelola rasa tanggung jawab kita, bahagia atau tidak, kita yang harus berusaha. Maju atau ditinggalkan, itulah peran kita. Ada saatnya kita merenung, tapi bukan murung atau merasa terkurung. Justru berhenti sejenak untuk bisa melewati batas-batas jalan harapan ke depan. Bersiap menebar jala, melompat rasa, menabur cerita. Kisah pilu masa lalu biarkan berlalu, tinggalkan dan ganti dengan kisah baru. Seandainya kita menjalani hari masih lesu, ganti dengan semangat baru. Hari tak pernah menunggu, ia akan terus meninggalkanmu. Ramulah rasamu dan temukan bahagiamu.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 17:47, saatnya kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi celah orang muslim, maka Allah menutupi celahnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu senang menolong saudaranya.

dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 260.

Belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Sintang. Kembali selamat malam di malam hari ini, dan pendengar, masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda di malam hari ini.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Esensi buku Pro 1, Radio Republik Indonesia, Sintang. Sudah lama hilang. Berbahasa Indonesia dirilis tanggal 9 Juli 2024 dengan penulis Nago Tejena. Halaman berjumlah 208. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Aku yang sudah lama hilang, diramu untuk memahami dirimu, ditulis untuk mengembalikan jiwa yang lama kamu abaikan. Jimmy Ardian, psikiater. Kapan sih terakhir kamu merasa bahagia, bangun dengan perasaan ringan, memiliki semangat untuk pergi bekerja, serta dikelilingi oleh orang-orang yang kamu sayangi. Tak terasa kehidupan dewasa seringkali menguras diri kita secara perlahan. Tanggung jawab yang bertambah banyak, berbagai masalah yang datang silih berganti, atau ekspektasi dari lingkungan sekitar yang membebani. Kita pun tetap berusaha melewati seluruh tantangan tersebut tanpa menyadari kalau kita sedang perlahan menghilang dalam prosesnya. Apabila kamu sedang berada di posisi ini dan merasa bahwa ini waktu yang pas untuk kembali menemukan dirimu, maka kamu telah bertemu dengan buku yang tepat. Bersama buku ini kita akan belajar untuk memulai mendengarkan pikiran dan perasaan dari dalam diri, memiliki hubungan yang baik dengan diri, serta membuat pilihan hidup yang terbaik untuk diri sendiri. Terdengar sedikit egois? Memang, buku Aku Yang Sudah Lama Hilang, panduan perjalanan menemukan diri di tengah kehidupan dewasa yang membingungkan. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pos 1.
2: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda. Di mana sebanyak 28 sepeda motor parkir liar dan 15 lapak pedagang kaki lima PKL ditertibkan dalam operasi gabungan yang digelar di Jalan Kota Bambu Raya, Kota Bambu Selatan, Jakarta Barat pada Kamis 16 Juli 2026. Kepala Satpol PP Kecamatan Palmerah Rojikin mengatakan kegiatan ini melibatkan 30 personil gabungan dari unsur Satpol PP, Dinas Perhubungan, TNI, dan juga Polri. Hasilnya sebanyak 28 kendaraan roda 2 yang parkir liar dan 15 lapak PKL yang melanggar ditindak. Ia merinci, dari 28 kendaraan roda 2 yang ditindak, 6 unit telah diangkut menggunakan kendaraan operasional petugas. Sementara itu 22 kendaraan lainnya dikenakan sanksi operasi cabut pentil. Dan kegiatan bertujuan meningkatkan kenyamanan dan ketertiban lingkungan. Rojikin menilai keberadaan parkir liar dan lapak PKL di atas trotoar tidak hanya mengganggu kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu lalu lintas. Karena itu, kata dia, penertiban dilakukan sebagai langkah penegakan aturan sekaligus memberikan efek jera kepada para pelanggar agar tidak kembali menggunakan fasilitas umum secara tidak semestinya. Dengar informasi tadi kami peroleh dari rri.co.id.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Judul Hidup Sederhana. Hadir di sini dan saat ini. Penulis Desi Anwar. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya, Desi Anwar. Di buku ini, beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukan dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan, menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Seringkali kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan, dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini kita hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Anda kalau berkunjung ke suatu tempat atau ke sebuah toko pasti sering melihat CCTV. Tahu nggak sih kata CCTV merupakan singkatan dari Closed Circuit Television dalam bahasa Inggris. Asal-usulnya terkait dengan perkembangan teknologi dan penggunaan sistem pengawasan visual pada suatu sirkuit tertutup. Istilah ini pertama kali digunakan di dunia teknologi dan keamanan pada abad ke-20. Pada awalnya, sistem CCTV dikembangkan untuk keperluan pengawasan di berbagai tempat seperti perbankan, industri, dan fasilitas militer. Penggunaan sistem ini memberikan kemampuan untuk memantau dan merekam aktivitas di suatu area tertentu secara tertutup. Dan

0: seringkali digunakan untuk tujuan keamanan. Penggunaan istilah CCTV kemudian meluas di seluruh dunia sebagai singkatan yang mudah diingat dan dipahami untuk menunjuk pada sistem pengawasan visual yang menggunakan kamera dan monitor dalam suatu sirkuit tertutup. Pada era modern, teknologi CCTV terus berkembang dan menjadi umum digunakan dalam berbagai konteks, termasuk di rumah, bisnis, dan tempat umum.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, kembali informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda di mana Kepala Puskesmas Tanjung Puri Sintang, Dr. Andar Jimmy Pintapar ini mengatakan kasus campak Jerman di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Puri Kecamatan Sintang saat ini penderitanya mencapai 4 orang yang positif. Nah, 2 di antaranya merupakan kakak beradik. Kasus campak Jerman yang terdata sudah 4 positif di mana 2 di antaranya merupakan kakak beradik di wilayah Baning Kota. Nah, ia menuturkan untuk wilayah kerja Puskesmas Tanjung Puri Sintang telah ditetapkan menjadi status kejadian luar biasa atau KLB campak khususnya di wilayah Desa Baning Kota. Dr. Andar menerangkan langkah yang telah dilakukan yakni penyelidikan epidemiologi atau pemeriksaan kepada pasien dengan suspek campak serta melakukan outbreak response immunization ya atau ORI kepada anak-anak berusia 9 bulan sampai 16 tahun. Nah, kami sudah bergerak melakukan imunisasi campak atau MR di beberapa sekolah dan posyandu di Desa Baning Kota. Kami harapkan kepada orang tua yang memiliki anak usia 9 bulan sampai 16 membawa anaknya melakukan imunisasi masles rubella tambahan. Pendengar, informasi tadi kami peroleh dari rri.co.id.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Begadang adalah hal yang sering dilakukan hampir setiap orang dengan berbagai alasan persoalan hidup, tanpa memikirkan dampak buruk, risiko serius yang ditimbulkan akibat begadang. Tahukah Anda bahaya begadang mengganggu kesehatan, baik skala ringan, sedang, hingga berdampak fatal? Begadang memperburuk sistem daya tahan tubuh, tidak berfungsi secara maksimal. Tubuh kita membutuhkan waktu beristirahat yang cukup, 6 hingga 8 jam dalam waktu 1 hari. Dampak buruk yang muncul dari begadang membuat seseorang mengidap berbagai penyakit kronis, seperti diabetes melitus, penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, stres, dan depresi.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa Tu Radio Republik Indonesia Sintang, dan itu tadi beberapa buah informasi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selanjutnya pendengar, nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Berita Sentral.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting.
2: Berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyeknya Salam Cair Abadi Masela sangat penting dan strategis. Badan Pangan Nasional atau Bappanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia dan Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPSEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sugandi Avandi melaporkan.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional liquefied natural gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
3: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair Abadi Masela atau Blok Masela. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG Blok Masela merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 374 triliun rupiah. Blok Masela juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masela sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek secara virtual di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan pengerjaan Blok Masela diprioritaskan bagi pengusaha lokal. Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi di Blok Masela.
4: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
3: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1.000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena, Di Laut Arafuru, Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pangan Nasional atau Bappanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, Badan Pangan Nasional Bappanas sudah siap menyalurkan bantuan pangan berupa beras yang akan dilakukan one shot atau sekaligus. Bantuan beras itu akan diberikan bagi 33,24 juta keluarga sebanyak 10 kg untuk 3 bulan. Menurut Ketut Astawa, bantuan pangan beras ini dapat meredam laju inflasi pangan, ditopang oleh program gerakan pangan murah dan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP.
6: Kalau sudah turun di bulan Agustus, tentu bayangkan saja 33 kali 3, berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang, kan? Nah, logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi. Nah, harapan kita dengan adanya bantuan pangan, kemudian SPHP, gerakan pangan murah, ini pasti akan mengerem.
5: Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS, komoditi beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pangan di bulan Juni 2026. Inflasi beras tercatat 0,45% secara bulanan dengan andil inflasi 0,02% pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi beras disebabkan karena kecenderungan harga beras yang naik mulai dari tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga anggota tim pengendalian inflasi pusat menyebutkan beras menjadi salah satu komoditas yang kenaikan harganya menjadi perhatian tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.
7: Masalah beras ada beberapa jenis yang ada kenaikan juga harus dipertimbangkan. Jadi Menteri Pertanian juga sudah menyampaikan dialog dari maupun beras nasional.
5: Dari data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, harga beras di tingkat penggilingan secara bulanan mengalami kenaikan 0,97%. Di tingkat grosir, harga beras naik 0,82% dan di tingkat konsumen, harga beras naik 0,54%. Di satu sisi, kenaikan harga beras menguntungkan para petani, tetapi akan memberatkan di tingkat konsumen. Karena itu, pemerintah menggulirkan bantuan beras untuk 3 bulan sekaligus di bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPSEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Eliana Zahra melaporkan.
8: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi...
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan perluasan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional merupakan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Anggia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada pasar tradisional. Karena itu, Indonesia-Peru SEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke kawasan Amerika Latin.
8: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Pacific Alliance dan kawasan Amerika Latin secara lebih luas.
9: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Peru merupakan pintu masuk strategis bagi produk Indonesia ke pasar Amerika Latin sekaligus akses ke Pacific Alliance dan CPTPP. Selama beberapa tahun terakhir, perdagangan Indonesia dan Peru menunjukkan tren positif dengan surplus perdagangan bagi Indonesia. Melalui IPSEPA, Indonesia akan memperoleh tarif preferensi untuk sebagian besar pos tarif di Peru sehingga diharapkan meningkatkan daya saing berbagai produk ekspor nasional.
10: Produk unggulan RI yang diuntungkan yaitu kendaraan dan suku cadang, minyak dan lemak nabati, produk kulit, tekstil dan pakaian jadi, membuat ekspor Indonesia ke Peru diproyeksikan mencapai 745 juta US dollar pada tahun 2045.
9: Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung implementasi IP SEPA, mulai dari penyusunan peraturan teknis, penyesuaian sistem Indonesia National Single Window, hingga sosialisasi dan penguatan daya saing pelaku usaha. Pemerintah menilai pengesahan IP SEPA penting agar manfaat perjanjian segera dirasakan melalui peningkatan ekspor, investasi, serta penguatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan dosen sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi nasional. Zahrotin Aljana melaporkan.
11: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025,
12: Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk terus meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting agar dosen dapat lebih optimal menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang telah berpihak kepada dosen. Namun menurutnya, berbagai persoalan yang masih berkembang, termasuk gugatan sejumlah dosen terkait kesejahteraan, perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
11: Jadi kalau kita

0: terutama terkait dengan beasiswa, ya, dan juga beberapa hal tunjangan kinerja yang itu juga sudah dilakukan. Namun kita tidak bisa menutup mata terkait dengan beberapa dinamika yang saat ini muncul, baik itu di sosial media maupun juga di pemberitaan media, termasuk yang saat ini tengah dilakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dari Serikat Pekerja.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, pemerintah telah memetakan pendapatan dosen di seluruh perguruan tinggi negeri. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan agar peningkatan kesejahteraan dosen dapat dilakukan secara lebih terukur.
2: Kami sebenarnya sudah mendata, Ibu, setiap tahun kami sekarang meminta dari setiap PTN, berapa take home pay dosen di setiap jenjang, lektor, lektor kepala, guru besar. Kami ada datanya, ini kami bisa secara khusus kami sampaikan. Untuk yang tahun 2025, barangkali yang mengisi 80% PTN menyampaikan ke kami. Tapi memang take home pay, Ibu Bapak, karena kalau gaji pokok, memang rezim gaji di Indonesia ini kan distrik banyak ya. Kalau di negara lain kan di bab satu, langsung kirim gitu. Nah, di Indonesia ini disprit banyak.
1: Pemerintah juga mendorong setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan pendapatan dosen melalui indikator kerja pimpinan kampus. Komisi 10 DPR RI berharap berbagai langkah tersebut mampu memperkuat kesejahteraan dosen sekaligus meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi dari Ombudsman Padmuji Agus Indarto menyebutkan bahwa terdakwa Heri Susanto telah melakukan intervensi terhadap laporan Ombudsman. Keterangan itu disampaikan dalam persidangan dugaan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhana melaporkan.
4: Sepanjang yang saudara saksi ketahui, apakah saya pernah melakukan satu tindakan pemaksaan kehendak?
5: Pernah nggak terdakwa melakukan pemaksaan kehendak?
6: Mohon izin, pernah.
5: Pernah.
7: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya saksi Padmuji Agus Indarto. Dalam kesaksiannya, saksi Padmuji mengaku mendapatkan intervensi dari terdakwa Heru Susanto terkait laporan Ombudsman terhadap PT Toshida Indonesia.
8: Jika saksi merasa saat itu keberatan adanya intervensi, apakah ketika itu ada konflik internal atau penyelesaian internal atau saksi mengadukan terdakwa ke majelis etik internal atau sejenisnya, ada nggak waktu itu?
6: Tidak ada.
8: Yang kami
5: ya. Ya, kalau yang saya tangkap dari saksi tadi, kenapa dia bilang intervensi? Karena sudah saksi di luar intervensi, karena di luar kewenangan dari terdakwa tadi.
8: Baik, Yang Mulia.
5: Seperti itulah.
7: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan kecewa terhadap keterangan saksi. Menurutnya, keterangan saksi banyak yang tidak benar.
9: Ya, ada yang benar, ada yang saya kira banyak yang tidak lah. Banyak yang tidak benar lah. Artinya, banyak yang tidak benarnya. Tapi kan sudah diklarifikasi saksi silang.
7: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di wilayah terpencil di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Laporan selengkapnya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
10: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Sumi, Kabupaten Nias. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan minim fasilitas itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman dan representatif. Bobby menjelaskan alasan utama relokasi karena lokasi sekolah lama

0: di lahan pertanian basah yang rawan banjir. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai November 2026 dengan anggaran sebesar 4 miliar lebih. Fasilitas tahap pertama meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, dua ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menghibahkan sebesar 5 miliar rupiah untuk pembangunan jalan akses ke sekolah.
1: Memberikan hibah, terima kasih Pak. Dari pemerintah provinsi memberikan hibah sebesar 2 hektar lahan untuk dibangun SMK perikanan yang sebelumnya SMK-nya itu tergenang dan status lahannya juga pertanian ya, lahan yang basah dan setiap hujan sedikit genangan lahan di sebelahnya itu tetap timbun dan jadi kita pindahkan di sini lahannya. Terima kasih dikasih free buat pemerintah untuk pembangunan sekolah, jadi ini sudah yang mulai pembangunan. Target bulan November bisa selesai, bisa digunakan tahap pertama. Tahap keduanya akan ada penambahan ruang kelas lagi.
0: Sementara itu, salah seorang siswa SMK Negeri 1 Gide, Fani Putri Zelita Gule, menyambut gembira pembangunan sekolah baru tersebut.
2: Kami sangat berterima kasih karena sekolah kami dibangun lagi. Karena sekolah kami di bawah itu sangat banjir, fasilitasnya berkor sama kan, terus bocor. Kalau udah dibangun lagi yang baru, kami berterima kasih banyak lagi. Supaya kami juga dapat tempat yang nyaman atau yang layak untuk belajar.
0: Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Gide, Julius Lahagu. Ia berharap seluruh pihak mendukung agar pembangunan selesai tepat waktu.
3: Ini khususnya di SMK Negeri 1 Gide dan secara umum di Kepulauan Nias ini, utama soal pembangunan dan dalam bidang pendidikan, itu yang pertama.
4: Ya.
3: Lalu yang kedua, bagi kami, ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar. Dan sekarang dengan ada pembangunan ini, kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar-mengajar akan lebih baik untuk masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gide.
0: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Bupati Nias Sihatul Gule dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Alexander Sinulinga. Dari Gunung Sitoli, reporter Munyeli Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah Kabupaten Pati resmi menggandeng sejumlah tokoh agama melalui program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Kabupaten Pati kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah dalam capaian penurunan stunting yang terus konsisten setiap tahunnya. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Pati menggandeng tokoh agama sebagai ujung tombak sosialisasi program penurunan angka stunting di daerah. Langkah strategis ini diambil menyusul capaian penurunan stunting Kabupaten Pati yang kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah. PLT Bupati Pati Risma Arni Chandra menyampaikan pelibatan tokoh agama bertujuan mensosialisasikan program stunting agar lebih didengar masyarakat luas.
7: Kenapa kok kami ajak Pintas Agama untuk hadir ke sini adalah untuk mensosialisasikan program-program stunting ini supaya lebih didengar oleh masyarakat, membantu masyarakat yang sekarang ini masih stunting supaya diinformasikan terkait pertama sosialisasi tentang ASI yang berkelanjutan supaya, karena kembali lagi Pak, di masyarakat kita ini masih peran serta tokoh agama ini sangat penting.
6: Penekanan angka stunting turut dikaitkan dengan penguatan sektor ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA bagi keluarga kelompok desil 1 sampai 4. Kepala Dinas Sosial P3AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut digencarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
8: Strategi pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena. Karena stunting ini kan juga kewajiban bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Jadi kalau info-info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan event-event mereka juga nanti ikut membantu pencegahan stunting.
6: Ya. Sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara.

0: untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi mancanegara, lebih dari 500 orang yang sebagian besar diantaranya dari komunitas Rohingya diduga tewas dalam tragedi tenggelamnya dua kapal di Myanmar beberapa pekan lalu. Pernyataan bersama dari Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM pada Kamis hari ini mengkonfirmasi keberangkatan dua kapal yang sebagian besar penumpangnya merupakan etnis Rohingya dari wilayah Rakhine di Myanmar pada akhir Juni lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, beberapa dari penumpang dua kapal nahas itu disebut berasal dari pusat-pusat pengungsian di Cox Bazar, Bangladesh. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Ratusan pecinta sepak bola mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng semifinal Piala Dunia 2026 di halaman RRI Banjarmasin Kamis dini hari. Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga membawa keberkahan bagi pelaku UMKM. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.
2: Animo masyarakat pada agenda nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026 di RRI Banjarmasin berlangsung sangat tinggi pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari tadi. Ratusan pecinta sepak bola memadati halaman RRI Banjarmasin sejak sebelum pertandingan dimulai. Pada laga semifinal Piala Dunia yang mempertandingkan Inggris melawan Argentina berlangsung sangat sengit. Inggris sempat unggul lebih dulu, namun Argentina berhasil bangkit dan mengembalikan keadaan hingga menang 2-1. Salah seorang pendukung Argentina, Restu, mengaku senang atas kemenangan yang sekaligus mengantarkan Argentina ke babak final Piala Dunia 2026.
3: Sangat luar biasa karena memang mental juara kan, dan pengalaman sebelumnya waktu lawan Mesir ketinggalan 2-0 tapi balik menjadi 3-2. Jadi memang sudah ada pengalaman Argentina untuk
4: besok lawan Spanyol. Apa nih dari pian-piannya besok gimana?
3: Sebenarnya sih final impian saya dari awal Piala Dunia sebenarnya Spanyol sama Argentina. Itu saya memang perkirakan dari awal sebelum Piala Dunia dan akhirnya terjadi kan final antara Argentina dan Spanyol.
2: Selain menjadi hiburan bagi para pencinta sepak bola, agenda nobar ini juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Salah satunya Naufal, penjual kopi yang berjualan di lokasi nobar, yang mengaku bahwa omset jualannya meningkat signifikan selama kegiatan nobar berlangsung.
5: Luar biasa, ramai sekali mas ya.
6: Ini tapi pas rame-rame gini juga banyak aja kak yang beli kopi gitu.
5: Luar biasa, kami bawa stok lebih dari 200 cup ya, dan habis hari ini juga.
6: Habis malam ini.
5: Luar biasa, malam ini habis. Dari segi penjualan meningkat lebih dari 100%, yang biasanya kami bisa menjual 80-70 cup. Dengan adanya acara ini, kami bisa menjual lebih dari 150-200 cup.
2: Keseruan nonton bareng semakin lengkap dengan adanya pembagian berbagai door prize kepada penonton yang beruntung. Hadiah yang telah disiapkan panitia juga menambah antusiasme masyarakat hingga acara berakhir, menjadikan nobar Piala Dunia di RRI Banjarmasin sebagai ajang hiburan sekaligus penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM setempat. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Berita sentral malam ini, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, selamat malam.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan Mutiara Malam Islam ke ruang dengar Anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh allahumma shalli 'ala muhammad wa 'ala ali muhammad qala allahu ta'ala fil qur'anil karim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para pendengar Radio RS Sintang yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita sama-sama dapat mengudara dalam rangka bermajlis ilmu, dalam rangka mendekatkan diri, kemudian mengisi waktu-waktu terbaik yang Allah berikan ini semata-mata di dalam kebaikan dan beramal soleh. Yang insya Allah pada kesempatan ini kita akan mendengarkan di dalamnya adanya pembahasan berkaitan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya ini berkaitan dengan bagaimana kita dapat menjaga keislaman kita, dapat menjaga keyakinan kita, sehingga ketika kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita dianggap pantas dikarenakan kita mengisi hari-hari kita dengan kebaikan. Dan tentunya kesempatan yang Allah berikan kepada kita pada kesempatan ini merupakan satu nikmat

begitu besar. Tidak sedikit di antara saudara-saudara kita, ya, ada di tengah kita yang sama-sama mungkin bisa yang bersamaan dengan malam hari ini, ya, waktu ini bisa mendengarkan atau berada di majelis-majelis ilmu yang lainnya dengan keadaan sehat dan yang lainnya. Tapi ada juga yang dalam keadaan sehat, dalam keadaan berkemampuan, ya, namun qadarullah, ya, tidak berada di dalam suasana kebaikan. Maka kita patut bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala memilih kita sambil mendengarkan, ya, 20 menit, 30 menit berkaitan dengan dikajinya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan nikmat yang besar yang harus kita syukuri. Kemudian salawat beriring salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan terbaik bagi kita di dalam menjalani kehidupan di dunia yang singkat ini. Ingin selamat di dunia, ingin selamat di akhirat, maka berusahalah kita mengamalkan ajaran, mengamalkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup pada saat itu yang berlandaskan dengan keislamannya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari sama-sama kita renungkan salah satu ayat yang tadi telah saya bacakan, ya. Ayat yang sangat familiar sekali di telinga kita, yaitu surat Ali Imran ayat 102. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Para pendengar Radio Ersinta ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam ayat ini kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah memiliki keyakinan dan keteguhan di dalam hatinya berkaitan pengakuan keesaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dua hal di dalam ayat ini. Yang pertama adalah ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Maka berkaitan dengan takwa ini, sebagaimana yang sering kita dengarkan, yaitu mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, kemudian meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ayat ini sangat sering sekali kita dengarkan, gitu. Dan mungkin anak kecil juga hafal berkaitan dengan ayat ini. Tapi pernahkah kita memahaminya, kemudian merenungkan? Ayat ini sering sekali diperdengarkan kepada kita. Maka sejatinya ini merupakan sebuah peringatan bagi kita. Kita diingetin terus ini. Allah inginkan kita dua diingetin. Kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan sampai mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dalam beragama Islam. Artinya bahwasannya pesan ini sangat penting sekali. Sangat sangat penting. Haqqa tuqatih. Allah tekankan di situ. Ya, bukan hanya sekedar bertakwalah kepada Allah, tidak, tapi dikatakan sebenar-benarnya takwa, gitu. Ya. Maka takwa ini benar-benar sangat penting bagi kita. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah melewati kuburan, kemudian bersama dengan rombongannya berhenti. Kemudian Ali bin Abi Thalib menyeru, seolah-olah menyeru kepada orang yang sudah dimakamkan, ya, orang-orang yang sudah dimakamkan. Tetapi tujuannya tentunya bukan mengajak dialog orang yang ada di kuburan, tapi tujuannya adalah untuk menasihati dirinya, ya, menasihati dirinya Ali bin Abi Thalib dan juga orang-orang yang bersamanya, rombongan tersebut. Apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan, ya ahlul kubur, amal azwaju faqad nukihat. Hai penghuni kubur, kabar tentang istri-istri kalian yang kalian tinggalkan itu mereka sudah dinikahi. Wa amad diyaru faqad sukinat. Kabar tentang rumah-rumah kalian juga sudah ditinggal yang kalian tinggalkan itu. Kemudian wa amal amwalu faqad kusimat. Kemudian juga kabar tentang harta-harta kalian yang kalian cari kemudian kalian tinggalkan ketika kalian meninggal dunia itu juga sudah dibagi-bagikan. Fahada khabaru ma indana fama khabaru ma indakum. Itu kabar yang aku sampaikan kepada kalian, lalu apa kira-kira kabar yang akan engkau berikan kepada kami ini yang masih hidup?
Maka pada kesempatan itu Ali bin Abi Thalib menoleh kepada orang-orang yang bersamanya, yang ada dalam rombongan itu. Kemudian seraya mengatakan, amma innahum law takallamu, seandainya mereka itu bisa berbicara, maka mereka akan mengatakan, laqalu wajadna khairu zadi taqwa, maka yang kami rasakan saat ini adalah yang sebaik-baiknya daripada bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat tadi di atas Allah Subhanahu wa taala ingatkan, haqqatu qati, benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi, karena adalah merupakan sebaik-baiknya daripada bekal ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana sih implementasinya takwa dalam kehidupan kita sehari-hari? Sebagaimana yang disampaikan, yang sering kita dengarkan bahwasanya takwa adalah mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Maka berkaitan dengan hal ini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu Abdurrahman bin Sa'ar radhiyallahu an, ia berkata bahwasanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibu, apa saja yang aku larang terhadap kalian maka jauhilah, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah semampu kalian. Maka dari hadis ini kita bisa melihat bahwasanya yang namanya larangan maka mutlak harus kita jauhi, tidak ada nego gitu. Ya, kalau yang namanya larangan maka kita tinggalkan. Tidak boleh kita pilih-pilih. Kemudian manahaitukum anhu fajta wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu. Kemudian apa saja yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah semampu kalian. Nah, jadi yang namanya, kalau yang namanya perintah maka kita kerjakan semampunya. Masyaallah, ini luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali dalam Islam. Jadi Allah Subhanahu wa taala melihat juga berkaitan dengan seorang hamba, ketika namanya larangan tinggalkan. Tidak boleh ada toleransi, tapi kalau yang namanya perintah di garis bawah di sini yaitu dikerjakan semampunya. Masyaallah. Kita tidak boleh juga. Ya, di sini ada satu kaidah yang mana kita tidak boleh berlebihan juga, berlebih-lebihan di dalam beragama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan tuh, innad dina yusron. Ya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda seperti itu, innad dina yusron, sesungguhnya agama itu mudah ya, wala yushadda dina ahadun illa ghalabah, dan tidaklah seseorang itu berlebih-lebihan di dalam beragama melainkan agama itu akan mengalahkannya. Masyaallah ya. Jadi begitu luar biasanya Islam memahami ketika seseorang seorang hamba ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu dilihat kemampuannya. Ada setiap hamba itu berbeda-beda, ada yang mampu misalnya sekali duduk menghatamkan Al-Qur'an atau membaca satu juz. Tapi mungkin ada yang sekali duduk hanya mampu membaca satu halaman atau dua halaman. Maka sejatinya ini tadi mengerjakan perintah adalah semampunya. Namun ini perlu digarisbawahi, bukan berarti semampunya ini adalah meninggalkan, tidak. Maka tetap yang namanya perintah itu kita kerjakan, hanya saja semampu kita. Misalnya contoh nih dalam kehidupan, sholat misalnya. Kalau misalnya qadarullah kita sholat tidak mampu sambil berdiri, maka boleh kita sholat sambil duduk gitu. Tetapi jangan meninggalkan sholat. Misalnya juga, jika misalnya kita belum mampu menyumbang sedekah gitu ya, sebagai ini kebaikan kita. Lihat orang, mungkin ada orang yang mampu sedekah 100 ribu, 1 juta, mungkin 2 juta. Tapi mungkin kita hanya punya uang 10 ribu dengan segala kebutuhannya. Dan kita di situ adalah tetap melakukan semampu kita ya. Mungkin orang bisa 1 juta, 2 juta. Kita ya 10 ribu tadi mungkin diambil 2 ribunya kita sedekahkan. Maka artinya semampunya ini bukan meninggalkan, tetapi mengerjakannya dengan tidak dipaksakan. Kemudian contoh lain misalnya, ada misalnya kita melihat ada orang yang mudah sekali menghafal Al-Quran misalnya.
30 juz atau yang lainnya, ya. Maka minimal kita jangan sampai tidak bisa baca Al-Quran gitu. Atau minimal kita jangan sampai tidak hafal surah-surah yang bisa kita jadikan bacaan pada saat sholat, misalnya seperti itu. Ya, artinya apa? Semampunya di sini itu bukan artinya meninggalkan, ya, semampunya, bukan semaunya. Ya, kalau semaunya mau dikerjakan, kerjakan. Enggak dikerjakan, enggak dikerjakan. Bukan seperti itu. Konsepnya di sini adalah semampunya. Artinya apa? Tetap dikerjakan, tetapi semampu kita. Kalau kita misalnya tidak bisa, tidak mampu sholat malam, bangun sepertiga malamnya misalnya, dan sholat dengan 8 rakaat, ya, 12 rakaat dan yang lainnya, mungkin kita bangun di akhir malam, ya, di akhir malam kemudian kita mengerjakan sholat ingin 2 rakaat atau 4 rakaat, ya, ditutup dengan witir seperti itu. Tetap dikerjakan, namun tidak berlebih-lebihan, dan kita kerjakan semampunya. Para pendengar Radio Esinta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam kisah yang begitu masyhur juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan mengingatkan juga ketika ada 3 orang sahabat Nabi yang berlebih-lebihan di dalam agama, ya. Ketika itu dalam kisah ini ceritakan, ya, ada 3 orang sahabat datang ke rumah Rasulullah SAW, bertanya kepada istri Rasulullah, bagaimana sih keseharian ibadahnya Rasulullah SAW itu. Nah, ketika dijawab, akhirnya apa, mereka merasa ibadah mereka itu masih sedikit. Maka, wah, ini kita masih sedikit nih, gimana kita mau dibandingkan dengan Rasulullah. Maka ketiganya akhirnya membuat komitmen, ya, berjanji kepada diri sendiri. Apa? Orang yang pertama mengatakan, saya akan sholat malam terus menerus, ya, tidak akan tidur. Kemudian yang kedua, saya akan berpuasa terus menerus, kemudian tidak berbuka. Kemudian yang ketiga orang itu mengatakan, saya akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah. Maka Rasulullah SAW ketika meninggal seperti pernyataan mereka itu, beliau menasehati, ya, beliau menasehati, sehingga di dalam beragama tidaklah harus berlebihan seperti itu, ya. Para pendengar Radio Sinta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini bisa menjadi hal yang harus kita perhatikan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita berkaitan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang. Kalau yang bapak-bapaknya setiap Jumat ketika khatib naik ke atas mimbar juga mengingatkan hal ini, ya, berkaitan dengan takwa. Maka jamaah sekalian, para pendengar Radio Sinta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sama-sama kita jaga ketakwaan kita ini dengan senantiasa berusaha semaksimal mungkin mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan jika yang namanya larangan harus kita tinggalkan. Karena kalau kita lihat, kira-kira lebih mudah meninggalkan sebuah larangan atau lebih berat mengerjakan sebuah perintah? Maka sejatinya kalau kita lihat, lebih mudah meninggalkan. Contohnya, tidak boleh menggibah. Maka apa yang harus yang kita lakukan? Ya, cukup diam. Gak usah menggibah. Cukup jaga lisan kita. Nah, seperti itu. Tidak boleh korupsi, ya sudah kita diam, nggak usah berada dalam lingkungan yang mungkin kita untuk korupsi dan yang lainnya. Nah, jadi meninggalkan larang itu sejatinya lebih mudah dibandingkan perintah mengerjakan. Contohnya misalnya mengerjakan suruh sholat, ya, perintah sholat, maka ada upaya, ada energi, ada gerakan yang harus kita lakukan. Kita ambil wudu dulu, ya kan? Kita datang ke masjid, kemudian kita sholat, ya, gerakannya dan seperti itu. Tapi yang namanya larangan, ya cukup diam aja, pasif, tidak mendekatinya, maka menahan diri untuk tidak melakukan itu, gitu. Ya, seharusnya meninggalkan itu lebih ringan daripada mengerjakan. Maka perintahnya di sini adalah kalau yang namanya larangan, mutlak tidak ada toleransi, harus kita tinggalkan. Tapi kalau yang namanya perintah, maka harus kita kerjakan semampunya. Para pendengar Radio Sinta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu haqqatu qotih, ya, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Kemudian
di dalam ayat tadi dilanjutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu sekali-kali mati dalam keadaan tidak beragama Islam atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berkaitan dengan ayat ini, Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah, janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, maksudnya adalah agar kita senantiasa menjaga Islam itu dalam semua keadaan. Baik dalam keadaan kita sedang sehat, kita ingat Allah. Dalam keadaan sedang sakit, kita juga ingat Allah. Dalam keadaan sedang kaya misalnya, sedang banyak ada rezeki, kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan susah, kita juga ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini terkadang mohon maaf ya, ada kita ketika kita sedang susah baru kita mau sholat ya. Kita mau baca Quran, mau sholat tahajud, baru mau mengangkatkan tangan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sedang susah. Tapi ketika dalam keadaan sedang senang, rezeki sedang lancar, sedang sehat, seolah-olah tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Katsir mengatakan haruslah menjaga Islam itu dalam semua keadaan. Kemudian beliau mengatakan man aisha 'ala syai'in wa mamata 'alaih, barang siapa yang hidup dengan suatu kebiasaan maka ia akan diwafatkan dengan kebiasaan tersebut. Wa mamata 'ala sayyin mu'ita 'alaih, dan barang siapa yang wafat dalam suatu keadaan maka ia akan dibangkitkan dalam keadaan tersebut. Maka jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dari yang disampaikan oleh Ibnu Katsir ya, beliau mengatakan kita itu ketika hidup dalam satu kebiasaan maka insyaallah akan diwafatkan juga dalam kebiasaan tersebut. Maka ketika kita melihat ada orang yang wafat dalam keadaan sedang membaca Al-Quran, orang wafat dalam keadaan sedang sholat ya, sedang mempelajari agama, sedang berada di masjid, maka itu bukanlah suatu kebetulan. Maka itu adalah suatu kebiasaan yang dibentuk semasa hidupnya. Dia rajin ke masjid, dia rajin sholat, dia rajin baca Quran, mungkin dia juga seorang muazzin sedang azan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ambil nyawanya ketika sedang dalam kebiasaan tersebut. Begitu juga sebaliknya, ya. Begitu juga sebaliknya, ada orang yang sedang mati dalam keadaan berdosa, sedang berjudi, misalnya minum khamr, mencuri dan yang lainnya. Maka sejatinya dia mati dalam keadaan kebiasaannya tersebut. Maka pentingnya kita untuk menjaga senantiasa membiasakan diri kita dalam keadaan baik, dalam keadaan kita sedang beramal soleh. Maka insya Allah ketika Allah Subhanahu wa taala panggil kita, cabut nyawa kita, kita juga mati dalam keadaan yang sedang beramal soleh, sedang berbuat baik ya, husnul khotimah. Para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu, dari ayat ini mari kita pahami ya. Maka ayat yang sangat familiar kita dengarkan ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, ini bukannya hanyalah sekedar seruan yang ketika khatib membacakannya atau ketika seorang dai sedang berceramah ya di dalam mukaddimahnya mengingatkan berkaitan dengan takwa, ini hanyalah sekedar lewat di dalam pendengaran kita, set lewat masuk telinga kanan keluar telinga kiri tanpa kita maknai bahwasanya Allah inginkan dua hal tadi. Yang pertama adalah ittaqullaha haqqa tuqatih. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah yang menjadi bekal terbaik kita nanti, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kemudian yang kedua, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah ingin senantiasa jagakan ya, membentuk suatu kebiasaan amal soleh, membentuk kebiasaan Islam di dalam kehidupannya sehingga ketika dia meninggal dunia oleh Allah Subhanahu wa taala dicabut nyawanya dalam keadaan sedang beramal soleh dalam keislaman. Masya Allah. Maka ini merupakan harapan kita bersama jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mati dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak bekal kita ya, membawa bekal terbaik. Kemudian wala tamutunna illa wa antum muslimun, ketika Allah Subhanahu wa taala panggil kita, kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar radio RCTI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
dalam pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga sedikit yang saya sampaikan ini mampu memberikan pencerahan atau apa ya, mengingatkan kepada saya pribadi dan juga kepada pendengar sekalian untuk senantiasa menjaga takwa ini, menjaga, membentuknya dalam kebiasaan sehingga kita dimatikan dalam oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dalam keadaan sedang beribadah, sedang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang beramal soleh dalam kebaikan, dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Semoga bermanfaat jemaah sekalian. Mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sintang. Dan tentunya kali ini bersama saya Yeptro ya, temani Anda pendengar di Sintang Penyapa malam ini. Dan kita awali dengan drama radio dengan judul Kisah Kehidupan Si Ahmad ya, produksi dari RRI Toli Toli. Dan tentunya nanti kami akan hadirkan juga ragam budaya ke ruang dengar Anda. Dan juga lanjut di ruang rindu ya, dari pukul 21 hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan tetap bersama kami pendengar di program 1 RRI Sintang. Jangan lupa untuk terus dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Dan di mana aplikasi ini juga bisa Anda download ya lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa juga untuk follow-follow akun media sosial Pro 1 RRI Sintang, baik itu Instagram, Facebook dan juga TikTok RRI Sintang. Oke, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang. Sebelumnya kita nikmati satu lagu berikut ini.

0: Relas Panggilan Sidang Nomor 43 PDT.G/2026/PN Sintang. Pada hari ini, Kamis tanggal 25 Juni 2026, saya Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 43/PDT.G/2026/PN Sintang untuk memanggil nama Hendrikus Suhandrianto Iling Petinggi, alamat dahulu beralamat di Munggu Serantung RT 029, Kapuas Kanan Hulu Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman nomor 106 Sintang pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam perkara antara Febriana Hartika Dewi sebagai penggugat lawan Hendrikus Suhandrianto Iling Petinggi sebagai tergugat. Demikian relas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia RRI Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono ditandatangani dan dicap basah.
1: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalian pasti ada penjelasannya. Dan semua orang ada masalah tentang hidupnya masing-masing. Namun terkadang tidak semua orang menerima alasan yang kita berikan dan hanya melihat dari sisi lainnya. Ketika itu suasana dalam kelas mendadak sepi setelah Pak Adit, sang seorang guru, datang dan memberikan ucapan salam.
1: Assalamualaikum anak-anak, apakah kalian menyiapkan cerita yang menarik untuk diceritakan?
2: Sudah Pak.
3: Saya Pak, bagaimana kalau saya menceritakan tentang diriku sendiri?
1: Oh tidak masalah, asalkan ceritanya itu menarik dan bisa menyentuh banyak orang. Nah kali ini cerita kalian itu akan Bapak filter. Nah jika ada yang bagus akan Bapak kirim ke penerbitan koran di kota kita. Dan mungkin juga saya akan posting di media sosial.
4: Pasti kita buat yang terbaik untuk tugas ini, Pak.
1: Bapak tinggal dulu ya, karena ada rapat di kantor ini. Kalian bisa kok selesaikan dan berbagi cerita kepada teman. Tolong jangan ribut ya.
5: Siap, siap Pak. Siap, siap.
6: Kita ke kantin, Jona. Pura-pura toh izin ke toilet.
5: Kita tidak boleh ke kantin nih. Kalau ada guru yang lihat kita bagaimana?
7: Ahmad, boleh gak saya baca hasil tugas ceritamu itu? Sepertinya menarik, Pe.
3: Sebenarnya saya malu ini, bro. Karena ini masalah cerita sedih yang pernah saya alami dalam hidupku, Riz.
7: Oh, iyo. Saya tidak terlalu tahu apa yang dalam kehidupanmu yang sebenarnya.
1: Ayo, anak-anak. Tugas menulis cerita untuk hari ini segera dikumpul di depan. Ayo.
3: Ayo, kita kumpul tugas, Riz.
4: Nanti saya bawa bantu ke kantor tugasnya, Pak.
0: Esokan harinya, Pak Guru kembali dengan membawa tugas dengan perasaan bangga.
1: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Pak.
1: Anak-anak, wah senang bertemu dengan kalian kembali nih. Bapak, ada kabar baik untuk kalian semua?
5: Kabar apa pagi ini, Pak? Kami sudah tidak sabar.
1: Karangan Ahmad telah diterima dan akan dipost minggu ini di media cetak koran. Bagaimana?
3: Wah, iya, Kak. Amin, amin.
7: Ah, saya jadi penasaran ini. Apa ceritanya, ya?
1: Ayo, Ahmad. Silakan ceritakan kepada teman-temanmu. Mereka kan ingin mendengarkan cerita yang telah kamu tulis itu.
3: Iya, Pak. Teman-teman, aku tidak bisa menceritakan sedetail apa yang telah saya tulis. Tapi, saya akan menceritakan secara singkatnya, singkatnya saja.
5: Tidak masalah, Mat. Ayo, Jo.
3: Jadi, teman-teman, pada saat umurku 5 tahun, saya adalah anak laki-laki yang ceria. Namun, pada saat itu, aku berubah menjadi seorang yang pendiam. Kami pulang dari tempat nenek mengalami kecelakaan yang parah mengakibatkan ayahku meninggal dunia saat itu juga. Harapanku hanyalah ibuku yang sudah 1 minggu koma di rumah sakit tanpa sadarkan diri. Aku itu terus berdoa agar ibuku sadar. Namun keesokan harinya ibuku pun meninggalkanku juga untuk anak yang umur 5 tahun. Jadi aku tidak tahu apa-apa. Kemudian aku diasuh oleh bibiku. Aku dibesarkan oleh bibiku dengan sangat baik. Namun bibiku bukan orang berada sehingga aku harus mencari uang untuk kehidupan sekolah. Aku bekerja untuk biaya sekolahku setiap harinya. Dan juga aku sering tertidur di kelas karena kecapean. Dan aku juga tidak bisa menceritakan lebih karena akan membuatku sedih.
5: Weh, kok hebat Mate? Masih bisa bertahan sejauh ini, Pe.
3: Sebenarnya aku hampir tidak kuat. Namun aku harus terus berusaha karena inilah kenyataan yang saya alami, teman-teman.
1: Bapak baru tahu bahwa kamu yatim piatu ya? Nak, kamu banyak rahmat dari Yang Maha Kuasa.
3: Amin. Terima kasih, Pak.
4: Seharusnya aku bersyukur masih mempunyai keluarga yang lengkap.
5: Saya tersentuh itu toh, dengar ceritanya Ahmad. Mamaku juga sudah tidak ada. Baru saya kasihan tinggal dengan bapakku saja. Terus bapakku juga jarang pulang itu.
6: Jangan sedih, Nin.
1: kasih ya Ahmad, kamu telah memberikan sebuah motivasi dan rasa syukur buat teman-temanmu. Kamu boleh kembali ya ke tempat dudukmu. Ayo beri tepuk tangan untuk Ahmad.
3: Terima kasih Pak.
4: Wah, Ahmad keren.
1: Karena sudah bel, ayo silakan beristirahat ya. Untuk Ahmad, ikut Bapak ke ruang guru sebentar ya, Nak Ahmad.
0: Dari kisah Ahmad, kita bisa mengambil pelajaran bahwa hidup akan terus berjalan ketika kita dalam kesulitan dan pasti badai akan berlalu. Tidak banyak orang yang seberuntung kita dengan kedua orang tua yang utuh. Ahmad adalah salah seorang anak yang kuat dan berjiwa penuh semangat dalam menikmati hidup selama ini.

0: Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan bersama ya drama radio Kisah Kehidupan Si Ahmad ya, produksi dari RRI Toli Toli. Dan terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu RRI Sintang. Dan selanjutnya pendengar ya, kami akan hadirkan ragam budaya Jawa ke ruang dengar Anda. Karena malam ini yang biasa ngisinya tidak hadir, jadi kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu Jawa ya di ragam budaya Jawa hingga nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan tetap bersama kami di program Satu RRI Sintang.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Piala Dunia sudah tiba. Saatnya kita bersatu mendukung tim favorit dengan penuh semangat. Tapi ingat, euforia jangan sampai berujung masalah.
3: Nonton bareng seru sih, tapi jangan sampai begadang tiap hari ya.
4: Dan jangan lupa jaga ketertiban, hindari konvoi yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
2: Dukung tim kesayangan dengan cara yang positif. Hormati perbedaan, karena sepak bola menyatukan kita semua. Nikmati keseruan Piala Dunia dan siaran informatif lainnya bersama Radio Republik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: pernah berpikir, dari mana asalnya bahasa manusia? Nah, ternyata bahasa itu muncul bukan secara instan, tetapi berkembang bersama manusia sebagai alat untuk komunikasi, kerjasama, dan berbagi cerita dari generasi ke generasi. Para ilmuwan percaya kemampuan berbicara sudah ada sejak zaman nenek moyang kita sekitar 135.000 tahun yang lalu, dan digunakan secara sosial 100.000 tahun yang lalu saat manusia hidup dalam komunitas dan mulai berburu, berbagi, dan merawat satu sama lain. Asal-usul bahasa masih menjadi misteri dari banyak teori yang diajukan, seperti mengatakan bahasa adalah tiruan bunyi alam, melihatnya sebagai ekspresi emosional manusia, dan bahasa muncul dari kebutuhan kerjasama sosial. Walau belum ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas, bahasa merupakan penemuan manusia yang luar biasa, kunci peradaban, komunikasi, dan identitas kita.
1: Pakai cincin di jari tengah supaya jadi kaya. Memakai cincin di jari yang benar ternyata akan membawa keberuntungan. Secara tradisional, memakai cincin di jari yang berbeda ternyata memiliki maksud dan tujuan. Ada yang mengatakan cincin di tangan kiri tentang cinta dan memakai cincin di tangan kanan tentang kekayaan. Di Chinese culture, dipercaya kalau tangan kiri melambangkan status hubungan dan tangan kanan melambangkan keinginan. Di kelingking kiri, artinya tidak percaya sama pernikahan dan Anda memilih untuk

single. Cincin di jari manis kiri artinya sudah menikah. Cincin di jari tengah kiri artinya sudah bertunangan atau sedang dalam suatu hubungan. Cincin di telunjuk kiri artinya lagi single, jadi siap untuk tebar pesona. Dan cincin di ibu jari kiri melambangkan posisi sebagai bos atau kekayaan, kemandirian, dan kuasa. Karena kalau pakai cincin di ibu jari artinya Anda tidak peduli dengan cinta, tetapi peduli dengan power dan status. Sedangkan cincin di kelingking kanan artinya Anda mau mengusir roh jahat. Cincin di jari manis kanan bisa bikin bisnis Anda semakin berkembang dan membantu orang yang kamu cintai menjadi sukses. Cincin di jari tengah kanan bisa menarik kekayaan untuk datang. Cincin di telunjuk kanan bisa memperbaiki nasib dan keberuntungan. Cincin di ibu jari kanan melambangkan perempuan yang mandiri, sehat, dan umur panjang. Kalau kamu suka pakai cincin di jari yang mana? Jangan sembarangan memakai cincin, karena ada artinya. Kalau menurut kamu, ini mitos atau fakta?

Ya baik pendengar. Ya baik pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak dengan satu buah pengumuman ya. Datangnya dari STKIP Persada Katulistiwa Sintang, telah dibuka pendaftaran untuk jalur prestasi dan jalur tes. Saat ini masih dibuka pendaftaran gelombang ketiga. STKIP Persada Katulistiwa memiliki 9 program studi yang sudah terakreditasi baik sekali B dan baik. Prodi yang tersedia di STKIP Persada Katulistiwa adalah Prodi Pendidikan Biologi, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Prodi Pendidikan Ekonomi, Prodi PPKN, Prodi PGSD, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Prodi PG PAUD, Prodi Pendidikan Matematika, dan Prodi Pendidikan Komputer. Didukung kurikulum OBI yang memungkinkan pembelajaran dilaksanakan fleksibel namun berkualitas sehingga mahasiswa besar kemungkinan lulus tepat waktu. Selain itu, di STKIP Persada Katulistiwa Sintang, lulusan dibekali dengan hard skill dan soft skill sehingga siap kerja di berbagai bidang profesi selain menjadi guru. Kampus juga menyediakan beasiswa KIP kuliah bagi calon mahasiswa dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pendaftaran bisa dilakukan secara online dengan mengunjungi link website kami atau datang langsung ke alamat kampus kami di Jalan Pertamina kilometer 4 Sengkuang Sintang, Kalimantan Barat. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor WhatsApp di 0858-2548-1065. Kami ulangi di 0858-2548-1065 atau kunjungi website kami di daftar.persadakatulistiwa.ac.id serta media sosial Instagram STKIP Sintang, TikTok dan Facebook STKIP Sintang. Ayo raih masa depan gemilang, mari bergabung di STKIP Persada Katulistiwa Sintang.

0: UNESCO menggunakan istilah bahasa ibu dalam konteks pelestarian budaya dan hak atas pendidikan dalam bahasa. Kenapa disebut bahasa ibu? Bukan bahasa bapak? Bukan juga bahasa kakak? Istilah bahasa ibu berasal dari konsep linguistik dan budaya yang merujuk pada bahasa pertama yang dipelajari seseorang sejak kecil. Biasanya dari ibu atau lingkungan keluarga terdekat. Dalam banyak budaya, ibu adalah tokoh sentral dalam pengasuhan dan komunikasi awal anak, sehingga bahasa yang digunakan ibu otomatis menjadi bahasa pertama anak. Kata ini juga memiliki makna simbolik, menekankan bahwa bahasa tersebut adalah bagian yang melekat dalam identitas seseorang sejak lahir. Ini adalah bahasa yang biasanya paling dikuasai dan paling membentuk identitas kultural dan personal seseorang. Di masyarakat multibahasa, seorang anak bisa memiliki lebih dari satu bahasa ibu, tergantung pada konteks sosial dan keluarga.
1: Pernahkah kamu merasakan deja vu, yaitu sensasi seolah-olah sudah mengalami suatu kejadian padahal itu baru saja terjadi? Fenomena ini masih menjadi misteri bagi para ilmuwan. Mereka belum bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi di otak kita ketika kita mengalami deja vu. Beberapa teori menyebutkan bahwa otak mungkin sedang mengulang atau memproses ingatan secara singkat, sementara teori lain mengatakan ini hanya ilusi persepsi. Bisa dibilang terkadang otak kita seperti sedang bercanda, membuat kita percaya bahwa kita sudah pernah berada di momen yang sebenarnya baru terjadi. Secara harfiah, deja vu berasal dari bahasa Prancis yang berarti sudah pernah melihat. Ini adalah istilah psikologi untuk pengalaman di mana seseorang merasa familiar dengan situasi yang sebenarnya baru terjadi.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sobat Live, pendengar setia program 1R di Sintang dimanapun Anda berada, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Dan ya, sudah di jam 21 waktu Indonesia Barat, kita masuk di ruang rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Seperti biasa untuk Anda yang ingin ikutan bergabung, kami tunggu bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon juga. Dan untuk lagu-lagunya tentu telah kami siapkan juga ya. Bagi Anda yang mau ikutan bergabung silakan. Di antaranya kita ada lagu untuk kita renungkan dari miliknya Ebit G. Ade. Hidup Terkekang ya dari Trio Ambisi. Kuncup Hati Layu Pasti dari miliknya Dian Piscesa. Dan berangkat kita juga ada lagu Kasih ya dari miliknya Desi Ratnasari. Ada juga lagu Cinta Harus Dikatakan. Nah ini setuju sih ya. Dari miliknya Dina Mariana. Adopsi dari Helen Faringa. Terus kita juga ada lagu Takkan Ada Cinta Yang Lain dari miliknya Titi DJ. Aku Benci dari Ani Carrera. Kau Yang Kusayang dari Rinto Harahap. Di Sini Aku Menanti dari Iis Sugiyarti. Ini lagu-lagu yang bisa Anda request mendengar di ruang rindu kita malam ini ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan bagi Anda yang mau ikut bergabung bersama kami di ruang rindu. Dan tentunya untuk mengawali kebersamaan kita di ruang rindu ini, kita nikmati beberapa lagu berikut ini.

sering memberikan sinyal dengan cara yang tidak selalu kita sadari. Salah satunya adalah rasa lelah yang muncul di tengah aktivitas sehari-hari. Menariknya, rasa lelah tidak selalu menjadi tanda bahwa tubuh membutuhkan waktu untuk beristirahat. Dalam beberapa kondisi, tubuh yang kurang mendapatkan asupan cairan juga dapat memunculkan sensasi lemas, menurunkan konsentrasi, dan membuat aktivitas terasa lebih berat dari biasanya. Karena itu, menjaga kebutuhan cairan setiap hari menjadi kebiasaan sederhana yang penting untuk diperhatikan, terutama ketika aktivitas sedang padat dan waktu terasa berjalan lebih cepat. Terkadang hal kecil seperti minum air yang cukup bisa membantu tubuh tetap nyaman menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Jadi, sebelum melanjutkan rutinitas, tidak ada salahnya berhenti sejenak dan memastikan tubuh sudah terhidrasi dengan baik.

bahwa gurita punya 3 jantung. Satu jantung utama memompa darah ke seluruh tubuh, sementara 2 jantung lainnya hanya memompa darah ke insang untuk mengambil oksigen. Menariknya, ketika gurita berenang, 2 jantung cabang ini berhenti berdetak, sehingga tubuhnya hanya mendapat pasokan oksigen dari jantung utama. Itulah sebabnya berenang adalah kegiatan yang melelahkan bagi gurita, meski ia tetap bisa bergerak dan bertahan hidup. Jadi, kalau suatu saat kamu merasa lelah dan terbebani, ingat gurita ini. Bahkan ketika sebagian jantungnya libur, ia tetap kuat dan maju.

0: Ya baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu RRI Sintang. Dan kita juga masih di Ruang Rindu. Malam ini masih kami nantikan ya bagi Anda yang mau ikutan request lagu. Dan kita juga sekarang lagi live juga di TikTok. Bagi Anda yang mau ikutan bergabung juga silakan ya. Sudah banyak juga yang sudah bergabung juga bersama kita di TikTok. Oke, kita terima dulu di line telepon. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam dengan Bang Adi nih ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke. Bang Adi, gimana kabarnya Bang Adi?
1: Agak kurang sehat nih Bang Yitro.
0: Oh alah, coba sehat ya Bang Adi ya.
1: Iya, kalau Bang Yitro bagaimana?
0: Sehat.
1: Ya syukurlah.
0: Cepat sehat ya Bang Adi. Oke, Bang Adi mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
1: Dari Dian Piscesa tadi ada ya?
0: Dian Piscesa, Kuncup Hati Layu Pasti ya judulnya ya?
1: Dian Piscesa aja.
0: Lagunya mau dikirim buat siapa?
1: Kirim buat Bang Yitro, sama Pura Tanya Kumpulat selalu ya.
0: Amin.
1: Buat Pak Jumira juga. Nah, lagunya spesial buat Ibu Bilin di Lempas Muka Desa, selalu juga sama keluarganya. Buat Ibu Yati Yentro juga.
0: Amin.
1: Nah, buat Bang Yentro, selamat bertugas jaga. Selalu Tuhan selalu berkati. Pulangnya hati-hati nanti. Selamat malam.
0: Selamat malam. Ya, terima kasih buat Bang Adi di Tanjung Baung ya. Bang Adinya lagi kurang sehat. Semoga Bang Adi cepat sehat ya, biar bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan bagi Anda juga pendengar yang mungkin saat ini kurang sehat juga, lekas pulih ya, biar bisa melakukan aktivitas Anda seperti biasanya. Dan tentunya bagi Anda juga yang saat ini sedang melaksanakan apapun aktivitas Anda, ya semoga diberikan kelancaran juga ya selama bertugas juga. Oke, kembali kita terima di line telepon. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Bang.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
2: Dengan Boman di Penai.
0: Dengan Boman di Penai, gimana kabarnya Boman?
2: Kabarnya baik. Kalau kabar yang bertanya?
0: Baik juga.
2: Iya.
0: Gimana cuacanya di Penai?
2: Malam ini cerah, yang tadi diguyur hujan.
0: Oh, ada hujan.
2: Ada hujan.
0: Lumayan lah ya, biasanya juga
2: iya,
0: panas.
2: Lumayan cukup deras.
0: Lumayan cukup deras juga.
2: Iya.
0: Oke, Boman, malam ini mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
2: Apa-apa lagunya?
0: Lagunya kita ada lagu Ariati dari Tanto Wiyahya, Kuncup Hati Layu Pasti dari Dian Piscesa, Untuk Kita Renungkan dari Ebit G. Ade, Hidup Terkekang dari Trio Ambisi, Kasih dari Desi Ranasari, Cinta Harus Dikatakan dari Dina Mariana, Adopsi dari Helen Sparinga ya, Takkan Ada Cinta Yang Lain dari Titi DJ, Aku Benci dari Ani Carrera, Kau Yang Kusayang dari Rinto Harahap, Di Sini Aku Menanti dari Sugiyarti.
2: Sugiyanto ya.
0: Dari?
2: Apa tadi?
0: Dari Iis Sugiyarti.
2: Iya, Sugiyarti aja.
0: Oke. Lagunya mau dikirim buat siapa?
2: Buat Ayu pada di Semelawang Sukalian itu. Yuk, selamat malam, Montro.
0: Selamat malam. Oke, terima kasih ada Boman tadi ya di Penai yang sudah ikutan bergabung ya. Request lagunya Iis Sugiyarti. Bukan Sugiyarto ya, Boman. Oke deh, kita kembali terima di line telepon. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam.
3: Halo, malam juga Bang Gito.
0: Malam juga. Waduh, semangat sekali. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan
0: Ayuk
3: di Semeluang.
0: Dengan Ayuk di Semeluang ya.
3: Iya.
0: Gimana kabarnya Ayuk?
3: Baik kabarnya. Kabar Bang Yitro gimana?
0: Baik juga.
3: Iya, syukurlah kalau gitu Bang.
0: Gimana cuacanya di Semeluang?
3: Cuacanya malam ini agak mendung-mendung, banyak apa tuh? awan hitam.
0: Waduh.
3: Mungkin mau turun hujan kayaknya, Rang.
0: Mungkin mau turun hujan ya.
3: Iya.
0: Oke, baik. Ayo mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
3: Apa tadi ada aku menanti kan?
0: Aku menanti.
3: Ada tadi tak?
0: Di sini aku menanti.
3: Iya, di sini aku menanti.
0: Oke, dari Sugiyarti ya. Lagunya
3: oh, ini menanti hujan turun.
0: Menanti hujan turun.
3: Iya.
0: Benar sih ya, soalnya cuacanya akhir-akhir ini aduh panas sekali ya.
3: Iyalah, kami di sini agak susah, air sungai hampir kering.
0: Oke, lagunya mau dikirim buat siapa?
3: Lagunya dikirim semua pendengar. Semoga hujan turun.
0: Semoga hujan turun. Oke. Itu aja?
3: Iya, hanya itu aja, Bang.
0: Itu aja.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih buat Hayuk tadi ya di Semuluang. Semoga hujan ya, benar juga sih karena memang akhir-akhir ini aduh cuacanya panas, panasnya panas berdengkang gitu ya. Panas sekali. Oke, baik, kita juga lagi live di TikTok. Terima kasih semuanya sudah ikutan bergabung ya. Yaptono juga mau bacain yang sudah ikutan bergabung. Ada Santo, selamat bertugas ya Bang dari Kutungo Hilir katanya. Oke, siap. Ada siapa ini namanya enggak ada nih. Oh, kita bingung namanya siapa. Soalnya username-nya ada Kid80 gitu ya. Puterin lagu Tanto Biaya Bang. Oke, siap. Lagunya sudah kita siapkan ya. Oke, ini dengan Abang siapa? Mana Kak Widianya? Waduh, Kak Widianya lagi di rumah ya. Tanda men siapa nih namanya? Ini dengan Yeptro. Terima kasih semuanya. Sebab Bang Kernis Jaya asal Penyagu Satu Sintang. Ada Masni di sana. Oke, terima kasih sudah bergabung. Salam kenal Bang dari Ketunggal Tengah katanya. Ada Ranti. Oke, siap. Terus Sentabai hadir Bang dengan Mama Tania dengan Theo. Ada Rupina Ripki ya. Oke, salam kenal dari Dusun Candi. Ini daerah mana nih ya? Salam dari Kota Baru, Tanah Pino, Melawi. Halo, Bal siapa nih namanya? Malam Bang Yaptro, acara budaya Jawa kan. Waduh, budaya Jawanya tadi sudah ya di jam 9 tadi. Di jam 9 ya, di jam 8 tadi, jam 8 malam maksudnya. Aku sering dengar di radio bapakku, ternyata ini penyiarnya katanya ya. User siapa ini? Salam dari Kutunggal Bang katanya. Oke, salam juga. Lagu Haryati Bang buat Bang Linda di Kedras. Oke, siap. Ada Mama Neng juga. Malam Bang, salam dari Kutunggal Hilir katanya. Ada siapa ini namanya? Ada Erini ya. Oke, baik pendengar, bagi Anda yang mau ikutan bergabung silakan. Kita masih tunggu juga, bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Sepertinya juga ya terus udah kebanyakan nih ngomongnya ya. Kita nikmati beberapa lagu berikut ini. Dan bagi Anda yang ingin ikutan bergabung juga bersama kita, bisa lewat WhatsApp, di line telepon, dan juga di TikTok ya. Masih temani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar

0: Pit udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan Pit rupanya.
1: Makan-makan kita kak. Ada catatan di bawahnya nih kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh Pit.
1: Ya kan kak?
2: Mak,
1: udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai Sinta.
3: Hai Bi Winda.
0: Selamat ya sayang, udah kerja. Kapan nih?
1: Hai Kak Sri. Halo Sinta.
3: Bi Fitri.
1: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
4: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok mbak.
5: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.

0: masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

0: Eh, lihat deh, story aku rame banget. Banyak yang replay. Likes-nya juga tembus 1000 nih.
1: Wah, keren banget. Terus, kamu lagi cerita itu ke siapa sekarang?
0: Ya, ke kamu lah. Sambil balas chat juga nih. Banyak banget yang masuk.
1: Dari semua yang nge-like kamu itu, tapi ada nggak yang benar-benar tahu kamu lagi ngerasa apa?
0: Nggak juga sih.
1: Nah, itu tuh. Kadang kita itu sibuk banget kelihatan hidup di layar. Tapi kita itu lupa kalau kita bisa nggak sih benar-benar hidup di dunia nyata?
0: Ya udah deh. Sekarang aku cerita beneran ya. Aku sebenarnya lagi capek banget sebenarnya.
1: Iya deh, ya siap, aku dengerin.
2: Punya banyak koneksi itu mudah, tapi punya satu percakapan yang nyata itu berharga.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Oke, baik pendengar, kita masih di Ruang Rindu malam ini. Silakan bagi Anda yang mau ikutan bergabung bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon juga. Dan bagi Anda yang mau ikutan bergabung juga, kita lagi live juga ya di TikTok. Oke, sudah ada yang mau bergabung juga, kita terima di line telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam juga Bang Yetro.
0: Selamat malam.
1: Iya, apa kabarnya Bang Yetro?
0: Kabarnya sehat, Kak Yanti gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat juga. Mm-hmm.
0: Kak Yanti lagi di mana nih?
1: Lagi di Lebay.
0: Lagi di Alay.
1: Iya. Sekarang mbak lagi di Nobal Bang.
0: Mm-hmm.
1: Udah pulang ke Lebay.
0: Oh, sudah pulang ke Alay ya?
1: Iya.
0: Oke, Kak Yanti
1: udah,
0: sehat ya?
1: Tugasnya udah selesai, dah alhamdulillah sehat. Tugasnya udah selesai di Nobal Bang.
0: Terus?
1: Pulang ke Alay alias Lebay.
0: Oke.
1: Lagunya ini udah di playlist apa pilih sendiri, apa request sendiri?
0: Udah di playlist lagunya.
1: Iya, lagunya apa-apa Bang Yetro?
0: Lagunya ada Ebit Giyadi, Untuk Kita Renungkan, Hidup Terkekang dari Trio Ambisi, Kasih dari Desi Renasari, Cinta Harus Dikatakan, Dina Mariana, terus Adopsi dari Helen Sparinga, Takkan Ada Cinta Yang Lain dari Titi DJ, Aku Benci dari Anik Karera, Kau Yang Kusayang dari Rinto
1: Takkan
0: Harap.
1: Takkan Ada Cinta Yang Lain, kata Pak Su.
0: Waduh, mantap.
1: Takkan Ada Cinta Yang Lain, katanya.
0: Oke, siap.
1: Anak magangnya kalau malam? Enggak ikut siaran kata.
0: Enggak, mereka sesuai jadwal kantor.
1: Oh. Siang pun itu ya, Bang. Sesuai jadwal juga.
0: Sesuai jam kantor pokoknya.
1: Oh iya.
0: Masuknya jam 7.30 gitu udah masuk, sama baliknya nanti jam 16 gitu ya atau jam 4.
1: Iya. Nah, itu aja ya Bang ya.
0: Itu aja salam-salamnya enggak nih?
1: Ya, itu Bang Yetro jangan ngantuk ya. Nanti kalau ngantuk enggak ada orang cuap-cuap. Salam, boleh kah Bang?
0: Oke, siap salamnya buat.
1: Salamnya untuk Cik Jus yang ada di Sungai Rambai. Mudah-mudahan dia selalu monitor.
0: Oke.
1: Acara Pro 1 RRI Sintang nih. Jangan tidur dulu, dengar lagu dulu kita. Tidurnya sama-sama Bang Yetro.
0: Iya, tidurnya
1: Bang
0: sama-sama
1: kan
0: kita.
1: Bang Yetro kan siaran jam 12 selesainya.
0: Sampai jam 12 kita.
1: Iya. Nanti aku nonton Bang Yetro ya.
0: Oke,
1: sekarang
0: siap.
1: HP-nya lagi dicas. Itu aja Bang ya.
0: Itu aja.
1: Yoi, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Ya, terima kasih ada Kak Yanti tadi ya di Alay. Memang Kak Yanti suka melesetin gitu ya. Oke, terima kasih buat Kak Yanti tadi request lagunya Takkan Ada Cinta Yang Lain dari miliknya Titi DJ. Oke, baik. Oke, kita mau sapain juga yang sudah ikut bergabung ya. Di TikTok. Ada Nia katanya hostnya namanya siapa? Nama saya Yeptro ya. Ada Kesulang juga sampai jam berapa katanya? Live-nya ya. Live sampai nanti ya kita lihat ya. Oke, dari Ketunggal Hilir, Maung salam kenal lagu Ngikut Ja katanya ya, dari Herima Rasianus ya. Oke, salam dari Semuntai Bang, dari Ketunggal Hilir nih katanya, dari Marlianti Windy. Oke, salam kenal semuanya. Selamat malam Bang, dari Nanga Ngeri ya, Kapuas Hulu, salam kenal buat abangnya, boleh tahu dengan abang siapa ini, dengan Yeptro. Bang mau request lagu Gala-Gala dari Roma Irama, ini lagu dangdut banget ini ya, boleh nanti di request di Pro Dangdut ya. Oke, salam kenal ya Bang buat Abang dari Sungai Sungai Rama Silatulu, lagunya borong habis katanya. Terima kasih. Oke, dari Nunung ini ya. Oke, siap. Salam kenal. Halo, salam kenal juga. Ibu Dayak ini namanya, salam kenal. Salam kenal semuanya. Salam kenal, lagunya Ngikut Aja Bang. Oke. Terus kita mau bacain lagi nih ya. Selamat malam Bang dari Mensiko, dari Syarifah. Oke, salam kenal. Semalam salam kenal dari Kutunggal Hilir katanya, ada Paulus. Oke, assalamualaikum. Selamat malam, salam dari Pri Firda ya di Semuntai Belitang. Oke, salam kenal semuanya. Selamat malam katanya ya. Dari siapa ini? Bang, request lagu Aku Bukan Pintu. Aku Bukan Pintu. Selamat malam Bang, salam kenal dari Jentawang Hulu. Oke, terus ada Adansu ini ya, ada Koko Jimmy juga. Halo Bang Drew, halo-halo. Nah, kalau Bang hadir Bang ya, dari siapa ini? Dari Jali gitu ya namanya. Request lagu dari Ada Rindu Untukmu gitu ya. Bang, request lagu Ayah ini Ebert GAD-nya, lagunya kita ada lagu untuk kita renungkan kebetulan. Selamat malam Bang, Manis Raya Spauk, hadir Bang Tro. Halo, terima kasih sudah hadir ya. Namanya, username-nya ini, aduh siapa ini namanya. Selamat malam Bang, Idung Spring gitu ya, Tunggal Hilir, hadir Bang. Oke, siap. Salam kenal Bang, saya dari Kutunggal Hilir. Selamat malam Bang, salam dari Sungai Bukat, ada Gin ya. Oke, warga Sungai Bukat semuanya. Bang, request lagu Arwana Angsa Putih, lagunya gak di playlist kan ini malam ini, lagu galau melonya ada Bang gitu ya katanya. Oke, nanti kita cariin atau mau dipilihin atau mau pilih sendiri. Bang, salam kenal dari Spakulu Nangapari. Namanya siapa tadi ya? Lupa lagi. Oh, Valentinus. Oke. Dari jam berapa siarannya? Kita siarannya tadi dari jam 8 tadi ya. Malam Bang, salam kenal dari PT apa nih? Oh, Kutunggal Hilir. Namanya siapa? Oke, salam. Assalamualaikum. Selamat malam Bang. Gimana kabarnya? Sehat dari Citado, daerah Malimping Lebak Banten. Waduh, jauh nih. Paginya masuk, paginya apa ini? Bang, mau nitip kirim salam buat Bapak Bos Agus dan Mawan, terus ada Ketunggal, Ketua Ahmad dan Komandan Tisna. Oke. Citado nyimak terus sambil bungkusan kerupuk 2. Waduh, boleh nih dikirim-kirim ya. Ada lagu, oke, requestkan lagu Tak Ada Cinta Yang Lain juga. Oke, untuk lagunya Ngikut Aja. Oke, kita dengarkan lagu dulu ya. Dan pendengar, bagi Anda juga yang mau ikutan bergabung, tentunya masih kita tunggu di ruang rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan bagi Anda yang mau ikutan bergabung bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Dan bagi Anda juga yang mau ikutan bergabung juga, karena kita juga masih live juga ya di TikTok RRI Sintang.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: ku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Patah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
2: Harimau.
3: Ular.
4: Buaya.
1: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Ya, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1 RRI Sinta. Kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Silakan bagi Anda yang mau ikut kembali bergabung ya, bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Oke, di line telepon sepertinya sudah ada yang mau bergabung. Kita sapa, ada siapa di sana? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Apa kabar abang yang ganteng nih?
0: Kabarnya sehat, Pak Jubira, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Kemana abang? Tidak dengar-dengar nyiaran
0: Rodandot. Ada. Soalnya lagi ini, lagi enggak kena jadwalnya emang.
1: Oh, aku kira tiap hari, bah.
0: Okay.
1: Kadang siang, kadang malam, kadang pagi kan?
0: Iya, jadwalnya ini lagi apa namanya, nggak beraturan.
1: Tapi kalau satu hari itu pasti ada kan?
0: Pasti ada.
1: Mm-mm. Oh iya.
0: Okay.
1: Abang keluarga abang itu sehat ma?
0: Sehat. Pak Jumira gimana?
1: Udah ngopi belum ini?
0: Belum. Belum ada nih ngopi.
1: Abangnya itu biasa ngopi kan?
0: Ya biasa ngopi sih biasanya.
1: Biar nggak ngantuk, Pak.
0: Biar nggak ngantuk.
1: Ah.
0: Oke. Okay.
1: Lagunya apa-apa tuh, Bang?
0: Lagunya kita ada lagu Antara Benci dan Rindu dari Rati Purwasi, Di Batas Kota dari Tommy Jepisa, Tenda Biru. Ini lagu-lagu yang sudah di request sama teman-teman di TikTok juga ya. Niki Ardila, malam ini belum di playlist.
1: Oh, tidak ada.
0: Oke, lagu Niki Ardilanya judulnya apa?
1: Bisa request sendiri.
0: Oke, nanti kita coba carikan ya kalau ada ya.
1: Ya, kalau bisa itu bagi Duri Terlindung.
0: Duri Terlindung.
1: Tahu.
0: Duri Terlindung ada nggak nih ya? Ini judul lagunya Deru Debu Suara Hatiku, Biarkan Aku Mengalah, Bintang Kehidupan. Duri Terlindung kayak, oh Duri Terlindung ada nih. Oke.
1: Ada.
0: Nah,
1: itu suka orang rumah itu kak.
0: Oke.
1: Aku tengok abang sedang bicara-bicara nih di TikTok nih.
0: Kita lagi live di TikTok ini emang.
1: Iya kan ada pakai TikTok RRI Cinta dan Love kan.
0: Iya ada, jangan lupa di ini ya, di follow ya.
1: Nah, itulah, tapi abang udah kelihatan semuanya setengah badan abang nih.
0: Ada ini.
1: Iya setengah badan abang tuh.
0: Oke. Kirim salamnya buat siapa nih?
1: Ya, sama kita berdua aja lah.
0: Itu aja.
1: Tahu.
0: Oke. Okay.
1: Semoga abang itu tetap sehat, bisa ketemu lewat udara, bang.
0: Siap.
1: Yuk, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya terima kasih ada Pak Jumira tadi ya, request lagunya Niki Ardila. Oke, kita mau bacain yang sudah ikut bergabung juga ya di TikTok ini. Selamat malam, salam kenal dari Miri Sarawak, request lagu untuk sebuah nama. Oke, halo Om Yap katanya, waduh. Oke deh, kita nikmati beberapa lagu berikut ini, pendengar ya. Bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung, silakan. Masih bersama saya Yatra ya, temani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
1: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Baik pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1 RRI Sintang. Tentunya masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan Yaptro membacakan juga ini yang sudah ikutan bergabung ya. Selamat malam Bang Yaptro, request lagu dari Rati Purwasi. Judulnya Hati dan Cinta. Hati dan Cintamu. Tadi Rati Purwasi udah kita putarin ya buat Bang Yaptro. Terima kasih. Tertanda adalah Leo Diransi Panjang. Waduh, lagi musim apa nih sekarang Leo? Jangan lupa dikirim-kirim ke kita ya buahnya ya. Oke, selamat malam Bang Yaptro dari Bu Bilin di Lempar. Request lagu Antara Benci dan Rindu. Lagunya buat Bang Adi di Tanjung Baung. Semoga dia terhibur dan sehat juga. Mau request, mau gabung di TikTok, gak lancar nih Bang. Oke, sinyalnya kurang ya. Buat Bang Yaptro, semoga sehat selalu. Amin, semoga sehat selalu juga buat Bu Bilin di Lempar. Tadi Bang Adi sudah masuk ya, katanya Bang Adi lagi kurang sehat badannya. Semoga kita doakan ya, semoga Bang Adi cepat lekas sembuh ya. Dan bagi Anda juga pendengar yang mungkin saat ini sedang kurang enak badan ataupun yang sedang sakit juga, semoga lekas sehat semuanya ya. Dan bagi Anda pendengar yang mau ikutan kembali bergabung, tentunya silakan, karena waktu kita juga masih ya kurang lebih setengah jam lagi lah ya. Di ruang rindu kita masih ada waktu bagi Anda yang ingin ikutan bergabung, bisa lewat WhatsApp dan juga di line telepon. Di line telepon di 0555247744 dan di WhatsApp di 0857500470.

0: ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
4: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya.

utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earth Aid, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Ya pendengar, itu tadi satu lagu dari miliknya Dina Mariana ya, Cinta Harus Dikatakan. Oke. Dan tidak terasa sudah di penghujung juga ya di Ruang Rindu kita malam ini pendengar. Terima kasih semuanya sudah ikutan request, gabung. Baik itu yang sudah request lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Dan juga tadi ya, ada yang request juga ya lewat TikTok. TikTok RRI Sintang. Dan jangan lupa untuk terus dengarkan program 1 RRI Sintang pendengar melalui aplikasi RRI Digital. Dan tentunya aplikasi ini juga bisa Anda download ya lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa juga untuk follow-follow akun media sosial kami, media sosialnya Pro 1 RRI Sintang, begitu Instagram, Facebook dan juga TikTok RRI Sintang. Dan untuk di Ruang Rindu kita malam ini sepertinya juga kita harus cukupkan sampai di sini. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya yang sudah ikutan request dan gabung ya. Dan selanjutnya nanti kami akan hadirkan jazz music juga ke ruang dengar Anda pendengar. Dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang. Ya bagi Anda yang mungkin saat ini sedang lembur ataupun yang lagi shift malam juga, yang lagi bekerja ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Dan bagi Anda juga yang saat ini sedang sakit ataupun yang sedang kurang sehat, lekas sembuh sehingga bisa melakukan ya aktivitas Anda seperti biasanya. Dan pendengar, sebelum tidur juga kami ingatkan kembali, jangan lupa untuk cek-cek juga kondisi rumah. Tadi ada masak apa, jangan lupa dimatiin kompornya ya. Dan tentunya jangan lupa untuk kunci pintu, jendela. Pastikan juga untuk kendaraan Anda sudah diparkirkan ya di tempat yang aman. Dan bagi Anda juga yang saat ini sedang dalam perjalanan juga, tetap berhati-hati, tetap utamakan keselamatan Anda. Ya, tetap bersama kami pendengar di program 1 RRI Sintang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang anak perempuan bernama Rani. Ia tumbuh dari keluarga sederhana, ayahnya seorang buruh harian, dan ibunya berjualan kue di pasar. Sejak kecil, Rani sudah terbiasa membantu ibunya sebelum berangkat sekolah. Hidup tidak selalu mudah. Pernah suatu waktu, Rani hampir berhenti sekolah karena orang tuanya kesulitan biaya. Ia melihat ibunya diam-diam menangis di dapur, menghitung uang yang tak pernah cukup. Namun, di saat itulah Rani berjanji pada dirinya sendiri, "Aku tidak boleh menyerah. Suatu hari, aku akan mengubah keadaan ini." Setiap hari Rani belajar dengan sungguh-sungguh. Ia memanfaatkan waktu di perpustakaan sekolah karena tidak memiliki banyak buku di rumah. Saat teman-temannya bermain, ia memilih mengulang pelajaran, bukan karena ia paling pintar, tetapi karena ia tahu suatu hal, mimpi hanya bisa dikejar dengan usaha. Perjalanannya tidak selalu mulus. Ia pernah gagal dalam lomba akademik yang sangat ia harapkan. Ia pulang dengan rasa kecewa. Namun, gurunya berkata, "Gagal itu bukan akhir. Itu tanda bahwa kamu sedang belajar." Kata-kata itu melekat dalam hatinya. Rani bangkit lagi. Ia mencoba kembali memperbaiki kekurangannya dan terus melangkah. Hingga akhirnya di tahun terakhir sekolahnya, ia berhasil meraih beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Hari itu, ibunya menangis lagi. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena bangga. Bertahun-tahun kemudian, Rani kembali ke desanya sebagai seorang pendidik. Ia membangun taman baca kecil agar anak-anak di desanya memiliki akses buku yang lebih baik daripada yang pernah ia miliki. Ia percaya perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil dan tekad yang kuat. Dan kisah Rani mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Hidup mungkin tidak selalu mudah, tetapi selama kita terus melangkah, sekecil apapun langkah itu, kita sedang mendekat pada masa depan yang lebih baik. Karena sejatinya perjalanan hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi tentang seberapa kuat kita bertahan dan belajar di setiap langkahnya.

0: Ada orang yang menjadi semakin baik ketika kita sering bersikap baik kepadanya. Kita sangat berterima kasih kepada orang yang seperti itu, karena hanya sedikit orang yang seperti itu. Berterima kasihlah dan jangan anggap sikap baiknya menjadi suatu kewajaran agar perasaannya tidak terluka. Semakin baik sikapmu kepadanya, ia akan terus menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih berterima kasih kepadamu untuk waktu yang lama.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dahulu kala hidup seekor belalang yang riang dan gembira. Kesehariannya dihabiskan untuk bersenang-senang. Sambil menikmati harinya, terkadang dia melihat teman-temannya yang lain sedang sibuk mengumpulkan makanan untuk persiapan di musim kemarau. Salah seekor semut menyapanya, "Wahai belalang, mengapa engkau tidak mempersiapkan makanan sebagai bekal di musim kemarau nantinya?" Belalang menjawab dengan enteng, "Santai saja, saya tidak terlalu memikirkan itu." Singkat cerita, musim kemarau pun tiba. Semua serba kering, tanaman yang dulunya hijau dan banyak menghasilkan buah, sekarang menjadi kering tanpa tersisa apa-apa. Belalang kebingungan harus mencari makan kemana lagi. Dia teringat dengan ungkapan semut waktu itu kepadanya. Dia sangat menyesal tidak melakukan persiapan sebelumnya. Tak lama setelah itu belalang tergeletak pingsan karena tak sanggup menahan rasa lapar dan hausnya. Akhirnya dia pun diselamatkan oleh semut dan diberikan makanan agar kondisinya membaik. Jangan pernah meremehkan segala sesuatu. Terkadang musibah tidak langsung datang begitu saja. Oleh sebab itu dibutuhkan persiapan dalam segala kemungkinan yang terjadi. Dengarkan juga nasihat dari teman, terkadang itu baik untuk diri kita.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kebencianmu yang besar kepada seseorang akan membuatmu lebih menderita daripada orang yang kamu benci. Kebencian membuatmu sulit fokus pada hal-hal yang kamu sukai dalam hidupmu. Perlahan-lahan, kamu bisa kehilangan diri dan hidupmu. Seiring berjalannya waktu dan semakin banyak kamu kehilangan, kemarahanmu akan semakin meluap-luap. Jika Anda benci kepada seseorang, lebih baik abaikan saja. Mungkin itu bisa menjadi cara terbaik bagimu untuk mengatasi perasaanmu pada orang yang kamu benci.

Ia sering merasa minder dan berpikir dirinya gagal. Suatu hari, ia bertemu seorang tukang servis sepatu tua di pinggir jalan. Meski pekerjaannya sederhana, pria itu bekerja dengan teliti dan wajahnya selalu ceria. Dika penasaran dan bertanya, "Bapak tidak lelah melakukan ini setiap hari?" Pria itu tersenyum. "Lelah itu pasti, tapi saya senang karena setiap hari sepatu yang saya perbaiki membuat orang bisa melangkah lagi dengan percaya diri." Kalimat itu menempel di hati Dika. Ia sadar, pekerjaan bukan hanya soal gengsi, tapi tentang makna dan ketekunan. Sejak saat itu, ia mulai serius mengembangkan keterampilan yang ia punya, yaitu memasak. Ia belajar dari video gratis, mencoba resep, gagal mencoba lagi. Beberapa tahun kemudian, Dika membuka warung makan kecil. Tidak mewah, tapi selalu ramai. Orang-orang datang bukan hanya karena makanannya enak, tapi karena keramahan dan ketulusan pelayanannya. Dika akhirnya mengerti, hidup bukan perlombaan siapa yang cepat sampai, tetapi perjalanan menemukan apa yang bisa kita lakukan dengan sepenuh hati.

guru membuat garis sepanjang 1 meter di papan tulis, lalu berkata, "Anak-anak, coba perpendek garis ini." Anak pertama maju ke depan. Ia menghapus 20 cm dari garis itu menjadi 80 cm. Pak guru mempersilahkan anak kedua. Ia pun melakukan hal yang sama. Sekarang garisnya tinggal 60 cm. Anak ketiga dan keempat pun maju ke depan melakukan hal yang sama, hingga garis itu tinggal 20 cm. Terakhir, seorang anak yang bijak maju ke depan. Ia tidak mengurangi garis yang sudah tinggal 20 cm. Namun membuat garis baru sepanjang 120 cm, lebih panjang dari garis yang pertama. Sang guru menepuk bahunya. "Kamu memang bijak untuk membuat garis itu menjadi pendek, tak perlu menghapusnya. Cukup membuat garis lain yang lebih panjang, maka garis pertama akan menjadi lebih pendek dengan sendirinya. Untuk menjadi yang terbaik, tak perlu menjatuhkan, menyingkirkan, atau menjelekkan pihak lain. Cukup lakukan kebaikan yang lebih baik secara konsisten. Biarkan waktu yang akan membuktikan kualitas kita. Permata akan tetap bersinar meskipun tertimbun oleh lumpur pekat. Jadilah baik tanpa harus menjelekkan, jadilah benar tanpa harus menyalahkan, naiklah setinggi-tingginya tanpa harus menjatuhkan, majulah tanpa harus menyingkirkan."

kita mengeluh, padahal kita telah dikaruniai sepasang lengan yang kuat untuk mengubah dunia? Layakkah kita berkeluh kesah, padahal kita telah dianugerahi kecerdasan yang memungkinkan kita untuk membenahi segala sesuatunya? Apakah kita bermaksud untuk menyia-nyiakan semuanya itu, lantas menyingkirkan beban dan tanggung jawab kita? Janganlah kekuatan yang ada pada diri kita terjungkal karena kita berkeluh kesah. Ayo, tegarkan hati kita, tegakkan bahu, jangan biarkan semangat hilang hanya karena kita tidak tahu jawaban dari masalah kita tersebut. Jangan biarkan kelelahan menghujamkan keunggulan kita. Ambillah sebuah nafas dalam-dalam, tenangkan semua alam raya yang ada dalam benak kita, lalu temukan lagi secercah cahaya di balik awan mendung, dan mulailah ambil langkah baru. Sesungguhnya ada orang yang lebih berhak mengeluh dibanding kita. Sayangnya suara mereka parau tak terdengar, karena mereka tak sempat lagi untuk mengeluh. Beban kehidupan yang berat lebih suka mereka jalani daripada mereka sesali. Jika demikian, masihkah kita lebih suka mengeluh daripada menjalani tantangan hidup ini?

0: Pro
1: 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Titip Rindu Buat Ayah dari miliknya Brigade featuring Iwan Fals. Dan pendengar, sudah di jam 23.51 menit waktu Indonesia Barat. Sampai di sini tugas Yeptro temani Anda pendengar di Sinta Menyapa malam ini. Tentunya ada rekan Vita Relinda juga di MCR dan mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk edisi siar hari ini, hari Kamis ya, tanggal 16 Juli 2026 dari jam 5 tadi hingga sekarang. Sebagai informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat. Di akhir kata, mohon maaf bila ada salah kata. Selamat malam, selamat tidur, dan selamat bermimpi indah.

Ya pendengar RRI Sintang dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami dengan terdengarnya irama lagu ini, maka para kila tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini dengan serangkaian program acara siaran. Kita akan berjumpa lagi esok pagi melalui frekuensi yang sama 102,5 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka, inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini Jumat 17 Juli 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, kembali di Sintang pagi ini penyiar Anda. Saya Herlinda menemani nanti hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat di Radio Republik Indonesia Sintang di frekuensi 102,5 MHz. Nah pendengar, selamat menjalankan aktivitas Anda di pagi hari ini bagi Anda yang baru saja memulai aktivitasnya. Di pagi hari ini banyak rangkaian acara yang bisa Anda ikuti bersama penyiar Anda, di antaranya sesaat lagi kami hadirkan Mutiara Pagi Islam ke ruang dengar Anda. Jangan lewatkan warta berita daerah pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan masih kami hadirkan rangkaian informasi ke ruang dengar Anda nanti hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan pula Halo RRI nanti pada pukul 9 hingga menjelang pukul 10. Dan pendengar, itulah beberapa acara yang bisa Anda ikuti bersama saya Herlinda. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan Mutiara Pagi Islam ke ruang dengar Anda bersama Bapak Paijin.
0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Para pendengar RRI acara Mutiara Pagi rahimakumullah, pada kesempatan pagi ini Al-Fakir berjumpa kembali dalam suasana yang agak berbeda karena kita sudah memasuki tahun baru Hijriah 1448 Hijriah, dan tepatnya kita pada saat ini sudah memasuki bulan yang kedua yaitu bulan Syafar, yang mana Al-Fakir akan sedikit banyak menyampaikan tentang sejarah atau latar belakang mengapa diberi nama bulan Syafar. Marilah sebelum kita memasuki pagi yang cerah ini, Al-Fakir mengajak memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat, rahmat, hidayah serta inayahnya yang telah diberikan Allah kepada kita, sehingga pada kesempatan ini pagi ini kita masih dapat mendengarkan atau menikmati suasana pagi sehingga bisa menjadi nilai ibadah bagi kita semua. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'it tabi'in, dan semua pengikut beliau dari awal hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita di yaumil akhir kelak mendapat syafaat dari beliau. Amin ya robbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, bulan Syafar merupakan bulan kedua dalam kalender Hijriah setelah bulan Muharram. Di balik penamaan bulan Safar ada alasan khusus, sebagaimana disampaikan oleh Imam Abdul Fida Ismail bin Umar Dimyaki, atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Ibnu Katsir, yang wafat pada tahun 774 Hijriah. Di balik penamaan bulan Safar tidak lepas dari keadaan orang Arab tempo dahulu pada bulan ini. Safar atau bulan Safar yang memiliki arti sepi atau sunyi, sesuai dengan masyarakat Arab yang selalu sepi pada bulan Safar ini atau bulan kedua Hijriah ini. Sepi dalam arti senyapnya rumah-rumah mereka orang Arab, karena orang-orang Arab pada keluar meninggalkan rumah untuk berperang dan untuk berpergian keperluan-keperluan lain. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, Safar sumia bidalika liahulua buyutihim minhum hina yaharujuna lil kitali wal asfar. Safar dinamakan dengan nama tersebut karena sepinya rumah-rumah mereka dari mereka ketika mereka keluar untuk perang dan berpergian. Ibnu Mansur yang wafat tahun 771 Hijriah menyampaikan alasan yang lebih banyak. Menurutnya ada beberapa alasan yang mendasar di balik penamaan bulan Safar. Di antaranya yang pertama tadi, yaitu sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Kemudian alasan yang kedua, orang Arab memiliki kebiasaan memanen semua tanaman yang mereka tanam dan mengosongkan tanah-tanah mereka dari tanaman pada bulan Safar. Kemudian alasan yang ketiga, yaitu pada bulan Safar orang Arab memiliki kebiasaan memerangi setiap kabilah yang datang, sehingga kabilah-kabilah tersebut harus pergi tanpa bekal kosong karena mereka tinggalkan akibat rasa takut pada serangan orang-orang Arab. Para pendengar yang dimuliakan Allah, sebagaimana umumnya kita ketahui, banyak orang beranggapan dalam dan bahkan ada yang meyakini pada bulan Safar akan terjadi musibah yang luar biasa dan akan terjadi cobaan melebihi bulan-bulan lainnya. Dalam hal ini, Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali yang wafat tahun 795 Hijriah mengatakan bahwa bulan Safar dan bulan lainnya tidak memiliki perbedaan sama sekali. Menurutnya, bagaimana dalam bulan lain, dalam bulan Safar dapat terjadi keburukan dan kebaikan. Dengan kata lain, tidak boleh menganggap bulan Safar diyakini sebagai bulan yang dipenuhi dengan kejelekan dan musibah. Beliau menegaskan, wa amma tahsisus su'mi bi jamanin dunna jamanin kasyahri Safarin aw ghairihi fa ghairu sahih. Yang artinya, adapun mengkhususkan kesialan dengan suatu zaman tertentu bukan zaman yang lain, seperti mengkhususkan bulan Safar atau bulan lainnya, maka hal ini tidak benar. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, Ibnu Rajab tidak membenarkan keyakinan seperti itu, sebab semua bulan, zaman, dan tahun merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalamnya bisa saja terjadi suatu kesialan, bencana, dan musibah. Maka sangat tidak logis jika musibah hanya dikhususkan pada bulan Safar dan meniadakannya pada bulan-bulan lain. Lebih tegas, Ibnu Rajab mengatakan barometer dari baik dan tidaknya suatu zaman tidak dilihat dari kejadian-kejadian yang terjadi di dalamnya. Menurutnya, semua zaman yang di dalamnya semua orang mukmin menyibukkan diri dengan kebaikan, maka zaman tersebut adalah zaman yang diberkahi. Demikian pula sebaliknya, setiap zaman yang orang mukmin menyibukkannya dengan ketaatan kepada Allah, maka merupakan zaman yang diberkahi. Dan setiap zaman orang mukmin menyibukkan dengan maksiat kepada Allah, maka merupakan zaman kesialan atau tidak diberkahi. Para pendengar yang dimuliakan Allah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan penyebab suatu zaman tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dikarenakan banyaknya kemaksiatan yang dilakukan manusia. Begitu juga penyebab suatu zaman bisa diberkahi apabila di dalamnya orang sibuk dengan melakukan ketaatan dan kebaikan. Karenanya sangat wajar jika pada penjelasan di atas Ibnu Rajab menolak anggapan atau keyakinan bahwa bulan Safar dianggap sebagai bulan kesialan yang di dalamnya tidak ada keberkahan sama sekali. Anggapan atau keyakinan tersebut sebenarnya tidak lepas dari tradisi orang Arab yang memiliki keyakinan bahwa bulan Safar merupakan bulan kesialan dan penuh cobaan. Keyakinan salah itu akhirnya mengakar, menyebar ke mana-mana. Bahkan tidak sedikit masyarakat kita yang mengikutinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak anggapan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La adawa wala tiyarata wala hamata wala safar wa firra minal majdumi kama tafiru minal asad." Yang artinya, tidak ada wabah yang menyebar dengan sendirinya tanpa kehendak Allah. Tidak pula tanda kesialan. Tidak pula burung tanda kesialan. Dan juga tidak ada kesialan pada bulan Safar. Menghindarlah dari penyakit jujam, sebagaimana engkau menghindar dari singa. Syekh Abu Bakar Sayyata Dimayati mengatakan, hadis di atas ditujukan untuk menolak keyakinan dan menganggapan orang-orang jahiliyah yang mempercayai setiap sesuatu dapat memberikan pengaruh dengan sendirinya, baik keburukan maupun kebaikan. Selain itu juga, menolak setiap penisbatan suatu kejadian kepada selain Allah, artinya semua kejadian yang terjadi murni karena kehendak Allah yang sudah tercatat sejak zaman azali, bukan disebabkan oleh waktu, zaman, dan anggapan salah lainnya. Sebagai bukti bulan Safar bukan bulan kesialan, Habib Abu Bakar Al-Adni dalam salah satu mengatakan, ada beberapa bukti peristiwa yang menolak keyakinan masyarakat jahiliyah atas keyakinannya yang menganggap bahwa bulan Safar merupakan bulan kesialan. Yang pertama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melangsungkan pernikahan dengan Sayyidah Khadijah pada bulan Safar. Kemudian ada peristiwa yang kedua, yaitu pernikahan antara Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra juga di bulan Safar. Kemudian hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah bertepatan dengan bulan Safar juga. Kemudian perang pertama, yaitu perang Abwa, terjadi pada bulan Safar, di mana umat Islam justru mendapatkan kemenangan telak atas kaum kafir. Dan yang kelima, ada pada bulan Safar juga terjadi peperangan hebat, yaitu perang Khaibar, dan kemenangan diraih oleh umat Islam. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, demikian alasan di balik penamaan bulan Safar serta merta serta jawaban atas anggapan dan keyakinan sebagaimana masyarakat perihal mitos kesialan yang diyakini akan terjadi pada bulan Safar. Para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sisi akidah juga meyakini adanya hari sial cukup bermasalah, karena kesialan atau keberuntungan itu hanya bisa diberikan oleh Allah semata berdasarkan sifat iradah atau sifat maha berkehendak, terlebih pada Rabu terakhir di bulan Safar atau lebih dikenal dengan istilah Rabu Wekasan. Banyak yang didiskusikan hari ini, mulai dari sejarah, ritual-ritual atau musibah-musibah yang diasumsikan pada hari tersebut. Daripada meyakini bulan Safar, khususnya Rabu Wekasan, sebagai bulan atau hari sial, akan lebih baik meyakininya sebagai hari keberkahan. Hal ini didasarkan pada hadis yang menyebutkan bahwa Allah menciptakan nur atau cahaya alam semesta pada hari Rabu. Hari Rabu juga adalah hari di mana doa Nabi dikabulkan setelah sebelumnya berdoa mulai dari hari Senin di Masjid Al-Fath. Kaum muslimin pendengar Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah, setiap bulan Qomariyah memiliki peristiwa penting yang terjadi di dalamnya. Entah terjadi masa Rasulullah, empat khalifah pasca beliau, maupun setelahnya, ketetapan jumlah bulan pun sebenarnya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa bulan kedua bulan Hijriah itu dinamakan bulan Safar? Ibnu Mas'ud dalam Lisanul Arab menyatakan, li isfari faqat makata min ahliha ida safaru, karena kosongnya Mekah dari penduduknya apabila mereka berpergian. Kemudian Habib Abu Bakar Al-Adni menyebutkan Rasulullah melakukan sejumlah aktivitas penting di bulan ini guna menggugurkan anggapan negatif orang-orang pada masa jahiliyah, di antaranya yang telah kami sebutkan tadi di atas, yaitu pernikahan Rasulullah dengan Siti Khadijah di bulan Safar. Rasulullah menikahkan Sayyidah Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib juga pada bulan Safar. Kemudian hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah juga terjadi di bulan Safar. Kemudian perang pertama dalam Islam, yaitu Perang Abwa, juga terjadi di bulan Safar. Terus penaklukan Khaibar pada tahun ke-7 Hijriah terjadi di bulan Safar. Dan kemudian Rasulullah mengutus Utsman bin Zaid kepada pimpinan prajurit Rom tahun 11 Hijriah. Itu terjadi beberapa hari prawafatnya Rasulullah. Alangkah baiknya sebagai umat Islam kita mengetahui peristiwa-peristiwa penting yang pernah terjadi. Syukur dapat membuka kembali kitab-kitab sejarah. Kaum muslimin, para pendengar RRI Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah, berbicara masalah penjelasan mengenai Rebo Wekasan, bahwa penjelasan dari sudut pandang hukum Islam, para ulama memiliki dua pandangan utama dalam menyikapi tradisi Rabu Wekasan ini. Yang pertama, pandangan yang membolehkan atau mayoritas ulama Nusantara atau Nahdlatul Ulama, bahwa Rabu Wekasan itu adalah sholat yang dilakukan dinilai sah jika diniatkan sebagai sholat hajat mutlak, bukan sholat khusus bersama atau sholat rabu wakasan. Kemudian pandangan yang kedua yaitu yang melarang atau yang membidgahkan. Yang dari atas tadi telah Al-Fakir jelaskan, yang pada kesempatan ini akan menyampaikan penjelasan yang membolehkan, bahwa bukan syarat baru sholat yang dilakukan dinilai sah jika diniatkan sebagai sholat hajat mutlak atau memohon keselamatan, bukan sholat khusus yang bernama sholat rabu wakasan. Terus wasilah berdoa, amalan seperti zikir, sholawat, dan sedekah adalah ibadah yang bersifat umum dan kapan saja boleh dilakukan, termasuk pada hari Rabu terakhir di bulan Syafar. Kemudian menolak sifat sial, kegiatan ini diniatkan untuk berdoa meminta perlindungan kepada Allah, bukan karena meyakini hari tersebut memiliki kekuatan sial dengan sendirinya. Kemudian ada pandangan yang melarang, tidak ada dalil sahih. Mereka mengatakan tidak ada dalil yang sahih untuk kelompok ini, menegaskan tidak ada satupun hadis sahih atau praktek dari sahabat Nabi yang mengkhususkan ibadah pada hari tersebut. Yang kedua yaitu larangan tiarah. Islam melarang menganggap hari, bulan, atau waktu tertentu sebagai pembawa sial, tahayyur, tiarah, atau sebagaimana hadis Nabi, tidak ada penularan penyakit tanpa izin Allah dan tidak ada kesialan pada bulan Syafar. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tradisi Rabu Wakasan atau hari Rabu terakhir bulan Syafar itu bersumber dari pandangan sebagian ahli makrifat atau tasawuf seperti Syekh Ahmad Ad-Dairobi dalam kitab Mujarobat Ad-Dairabi. Mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan sekitar 320 ribu musibah atau bala dalam setahun yang semuanya diturunkan pada hari tersebut atau hari Rabu terakhir di bulan Syafar atau disebut Rabu Wakasan. Oleh karena itu mereka menganjurkan amalan tolak bala seperti sholat sunnah, doa bersama, dan bersedekah. Kalangan ahli tasawuf memandang momentum ini sebagai bentuk ikhtiar rohaniah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan, dan meningkatkan ketakwaan agar terhindar dari musibah. Praktik ini juga sering dikaitkan dengan riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai jatuh sakit menjelang wafatnya pada hari Rabu terakhir bulan Syafar. Meski demikian, para ulama fikih dan hadis menegaskan bahwa keyakinan ini tidak memiliki dasar hukum atau dalil yang kuat dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Tradisi ini lebih dipahami sebagai bentuk kearifan lokal atau local wisdom yang diisi dengan kegiatan positif seperti ziarah kubur dan memohon kebaikan, bukan sebagai hari kesialan yang mutlak. Para pendengar Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah, dari yang disampaikan ini, mari kita dalam momentum Rabu Wakasan yang disebutkan oleh para ulama tasawuf sebagai hari yang diturunkannya bala atau takdir buruk atau musibah, sebagai orang muslim alangkah baiknya melakukan doa tolak bala. Bahkan doa tolak bala ini tidak hanya dianjurkan di Rebo Wekasan atau tidak dibaca hanya pada saat Rebo Wekasan. Untuk itu mari sebagai penutup dalam penjelasan mengenai bulan Syafar dan latar belakang serta mitos-mitos yang ada di dalamnya, maka mari di akhir penjelasan ini mari kita berdoa bersama, melainkan boleh juga doa ini diamalkan setiap hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamda yu'afi ni'ama wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal wa 'azimi sultanik. Allahumma ftah lana abwaba khairi wa abwaba barakati wa abwaba ni'amati wa abwaba rizqi wa abwaba quwwati wa abwaba sihati wa abwaba salami wa abwaba afiyati wa abwaba jannati. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adabil akhirah wasrif anna bihaqqil Qur'an adzim, Qur'anil adzim, wa nabiyika karim syarrad dunya wa adabal akhirah. Ghafarallahu lana walahum birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, bukalah bagi kami pintu kebaikan, pintu keberkahan, pintu kenikmatan, pintu rezeki, pintu kekuatan, pintu kesehatan, pintu keselamatan, pintu afiah, dan pintu surga. Ya Allah, jauhkan kami dari semua ujian dunia dan siksa akhirat. Palingkan kami dari keburukan dunia dan siksa akhirat dengan akhlak Al-Quran yang agung dan derajat Nabi-Mu yang pemurah. Semoga Allah mengampuni kami dari mereka. Wahai Zat yang Maha Pengasih, Maha Suci Tuhanmu, Tuhan keagungan dari segala yang mereka sifatkan. Semoga salam tercurah kepada para rasul. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Rabbana afrig alaina sabra wa sabit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Ya Tuhan kami, tumpahkanlah kiranya ketabahan pada kami, tetapkanlah kiranya pendirian kami, dan menangkanlah kami atas orang-orang kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami di dunia kebaikan dan berilah kepada kami di akhirat kebaikan, serta perihalalah kami dari siksa neraka. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan sedikit banyak dapat dimengerti mengapa dinamakan bulan Syafar, apa latar belakangnya, dan mengapa dinamakan mitos. Mudah-mudahan menambah keyakinan kita bisa memilih dan meyakini bahwa bulan Syafar bukanlah bulan kesialan. Sesuai dengan penjelasan-penjelasan tadi, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

siapa yang membuat kebajikan dalam Islam, maka baginya akan mendapatkan ganjaran serta ganjaran orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari ganjaran mereka. Dan barang siapa membuat dalam Islam suatu perbuatan yang jelek, maka baginya akan mendapatkan dosanya, ditambah dosa-dosa orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari dosanya itu. Hadis riwayat Muslim.

siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Terkait dengan masyarakat hukum adatnya, bagaimana pemberdayaan kedepannya?
3: Ada pembangunan gedung yang bisa di tahun anggaran 2025.

0: Dari kawasan Jalan Yosef Mangurai Sintang, inilah Warta Berita Daerah edisi Jumat 17 Juli 2026. Berita utama pagi ini diantaranya, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri meminta agar pemberdayaan masyarakat adat berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Sintang menargetkan penyelesaian pembangunan gedung hemodialisa selesai tahun ini. Berita selengkapnya dibacakan oleh Herlinda. Pemerintah Kabupaten Sintang menargetkan penyelesaian pembangunan gedung hemodialisa selesai tahun ini. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang memprioritaskan penyelesaian pembangunan gedung hemodialisa di RSUD ADM John Sintang melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kapasitas layanan cuci darah yang selama ini masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengatakan, pelayanan hemodialisa di RSUD ADM John Sintang saat ini belum berjalan optimal. Selain jumlah mesin yang masih terbatas, layanan juga masih menempati ruang ICU, sehingga belum memenuhi standar pelayanan yang semestinya. Wakil Bupati menjelaskan, pemerintah Kabupaten Sintang sebenarnya telah membangun gedung hemodialisa pada tahun anggaran 2025. Namun, kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan pagu pembangunan berkurang, sehingga terdapat beberapa pekerjaan fisik yang belum dapat diselesaikan.
2: Dan ini juga perlu kami sampaikan, sudah menjadi prioritas pada APBD Perubahan tahun 2026. Ada pembangunan gedung hemodialisa di tahun anggaran 2025, namun dikarenakan efisiensi maka berdampak pada pengurangan pagu anggaran. Sehingga saat ini belum bisa difungsikan karena masih ada dua pekerjaan fisik yang belum selesai.
1: Untuk mempercepat penyelesaian pembangunan, pemerintah daerah tengah menyiapkan kerjasama dengan pihak ketiga. Saat ini proses penentuan vendor masih berlangsung sebagai bagian dari upaya mempercepat penyelesaian gedung tersebut. Roni menegaskan penyelesaian gedung hemodialisa telah menjadi salah satu prioritas pemerintah Kabupaten Sintang dalam APBD Perubahan tahun 2026. Dengan rampungnya pembangunan tersebut, kapasitas pelayanan cuci darah diharapkan meningkat signifikan sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih layak dan memenuhi kebutuhan pasien di Kabupaten Sintang. Dian Beniuda melaporkan.
0: Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Nikodemus, membuka pelaksanaan rapat loka karya pengelolaan perhutanan sosial di Balai Perajakan Terbupati Sintang, Kamis 16 Juli 2026. Nikodemus menyampaikan program perhutanan sosial merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah yang tidak hanya berfokus pada kelestarian kawasan hutan, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat di sekitar hutan. Menurutnya, kehadiran program ini memberikan ruang legal bagi masyarakat untuk mengelola hutan secara mandiri melalui kelompok usaha perhutanan sosial atau KUPS. Puskesmas Sungai Durian Sintang temukan satu anjing positif terinfeksi virus rabies. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
3: Puskesmas Sungai Durian Sintang menghimbau warga waspada terhadap anjing yang diduga terinfeksi rabies mengingat telah ditemukan satu sampel kepala anjing yang telah dilakukan uji laboratorium dan dinyatakan positif terinfeksi virus rabies. Kepala UPTD Puskesmas Sungai Durian Sintang Dimas Eko Kusprihastono mengatakan hasil uji laboratorium anjing penular rabies keluar pada 23 Juni 2026 ada temuan kasus gigitan anjing di beberapa tempat, namun anjing tersebut langsung dibunuh dan tidak sempat dilakukan uji laboratorium untuk memastikan apakah terinfeksi rabies atau tidak.
4: Oh, rabies itu terakhir kemarin itu yang positif itu hasil pemeriksaannya ya, kita terima itu sebentar sore data hasil pemeriksaan sampel kepala anjing yang menggigit itu sampel keluarnya itu tanggal 23 Juni, tanggal sampelnya kan 23 nih, Juni, tanggal terimanya tanggal 25 Juni, ya hasilnya positif. Martiguna, daerah Kedabang sama Angga Jaya itu ada juga. Ya kan? Nah, cuman langsung dibunuh. Jadi penanganannya tidak dianukan sampelnya.
3: Dimas mengingatkan kepada masyarakat agar tidak mengabaikan kasus gigitan anjing, kucing maupun hewan lain yang berpotensi menularkan rabies. Korban gigitan diharapkan segera mencuci luka menggunakan air mengalir dan sabun selama sekitar 15 menit. Kemudian secepatnya mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan penanganan medis sesuai prosedur Cibubur. Selain itu, masyarakat diminta segera melaporkan kepada petugas kesehatan atau instansi yang membidangi kesehatan hewan apabila menemukan anjing yang menunjukkan gejala rabies seperti perubahan perilaku menjadi lebih agresif, mengeluarkan air liur berlebihan, sulit menelan, atau takut terhadap air dan cahaya. Pelaporan yang cepat diharapkan dapat membantu mencegah penyebaran rabies ke wilayah lain. Puskesmas Sungai Durian mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan rabies dengan tidak melepas liarkan anjing peliharaan, memastikan hewan peliharaan mendapatkan vaksinasi rabies secara berkala, serta meningkatkan kesadaran lingkungan terhadap bahaya penyakit tersebut. Langkah pencegahan yang dilakukan bersama dinilai menjadi kunci untuk memutus rantai penularan rabies dan melindungi kesehatan masyarakat. Suryatini melaporkan.
0: Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Sintang menyerahkan surat keputusan SK penugasan kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagai bagian dari penataan sumber daya manusia guna memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya di Kantor Urusan Agama KUA. Penyerahan SK berlangsung di lingkungan Kantor Kemenag Kabupaten Sintang dan dihadiri Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Sintang Haji Hasib Arista kepada Subbagian Tata Usaha Anang Nurkalis, Sri Dewi Julianti dari Kepegawaian serta para P3K yang menerima surat penugasan. Dalam sambutannya, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Sintang Hasib Arista menjelaskan bahwa penugasan tersebut merupakan bagian dari penataan pegawai berdasarkan kebutuhan formasi di masing-masing KUA. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi ketimpangan penempatan pegawai sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal. Hasib menegaskan bahwa perpindahan atau penugasan bukan sekadar rotasi tempat bekerja, tetapi juga menjadi sarana pengembangan kompetensi, pengalaman, integritas, dan kemampuan komunikasi para ASN dalam melayani masyarakat.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri meminta agar pemberdayaan masyarakat adat mulai dari pengelolaan kawasan hutan hingga pengembangan sumber ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
6: Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Irfan Amirullah menegaskan bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat atau MHA merupakan langkah penting dalam melindungi hak masyarakat yang memiliki karakteristik, nilai, serta ikatan kuat dengan wilayah adatnya. Hal ini disampaikan Irfan saat mengikuti fokus group discussion percepatan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Sintang secara virtual melalui Zoom meeting. Menurut Irfan, masyarakat hukum adat merupakan kelompok masyarakat yang hidup secara turun-temurun berdasarkan hukum adat, memiliki hubungan erat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta menjalankan sistem nilai yang mengatur kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum. Karena itu, pengakuan terhadap MHA harus menjadi bagian dari upaya menjaga keberlangsungan masyarakat adat beserta wilayahnya. Ia mengapresiasi capaian Kabupaten Sintang yang telah menetapkan 4 masyarakat hukum adat dengan 3 diantaranya telah memperoleh surat keputusan atau SK hutan adat. Namun, ia mengingatkan bahwa proses tersebut tidak boleh berhenti hanya pada penetapan status hukum.
7: Kita lihat di sini bahwa dari 4 MHA di Kabupaten Sintang, terdapat 3 MHA yang telah memperoleh SK hutan adat. Terus terdapat 3 wilayah adat yang perlu didorong penetapan MHA-nya. Terkait dengan masyarakat hukum adatnya, bagaimana pemberdayaan ke depannya? Apa yang bisa dilaksanakan lagi untuk menata hutannya? Bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah hukum adat tersebut? Menjadi fokus pembahasan diskusi, tolong dicarikan nih.
6: Ia juga meminta agar pembahasan dalam FGD difokuskan pada langkah-langkah pemberdayaan masyarakat adat, mulai dari pengelolaan kawasan hutan, penguatan vegetasi, hingga pengembangan sumber-sumber ekonomi yang dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat. Selain itu, Irfan mendorong Badan Registrasi Wilayah Adat atau BRWA untuk berperan sebagai mitra pembangunan yang menjembatani kebutuhan masyarakat adat dengan berbagai peluang pengembangan ekonomi. Menurutnya, BRWA perlu memetakan potensi pendapatan hasil hukum adat baik dalam jangka bulanan maupun tahunan, serta membuka akses pasar bagi hasil-hasil yang dikelola masyarakat di kawasan hutan adat. Dina Triana melaporkan.
0: Polres Kapuasulu meminta seluruh personil selalu siaga dan merespon cepat setiap perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di wilayah hukumnya. Arahan tersebut disampaikan Kapolres Kapuasulu AKBP Roberto Aprianto Uda melalui Kabak Ops Polres Kapuasulu Kompol Nyandang. Ia menegaskan kesiapsiagaan personil merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Nyandang, setiap personil wajib menjalankan tugas sesuai prosedur serta memperkuat sinergi antar satuan fungsi dan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan sejak dini. Sebanyak 128 peserta didik baru mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 di SMP Negeri 1 Binjai Hulu. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
8: Sebanyak 128 peserta didik baru mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027 di SMP Negeri 1 Binjai Hulu mulai tanggal 13 hingga 17 Juli 2026. Dalam kegiatan MPLS tersebut, peserta didik baru dibekali berbagai materi untuk membantu proses adaptasi di lingkungan sekolah sekaligus memperkuat pendidikan karakter. Ketua MPLS SMP Negeri 1 Binjai Hulu, Hilda Afriani, menyampaikan peserta didik baru yang mengikuti MPLS terdiri dari 52 siswa laki-laki dan 76 siswa perempuan. Ia menjelaskan, selama pelaksanaan MPLS, para peserta mengikuti 13 materi yang dirancang untuk mengenalkan lingkungan sekolah, sekaligus membentuk karakter, meningkatkan wawasan kebangsaan, serta membangun budaya hidup sehat dan aman di lingkungan sekolah.
9: Dengan 13 materi, wawasan Wiyata Mandala, aku dan sekolahku, aku anak Indonesia hebat, karakterku kuat, siaga bencana, pencegahan isu nafsa dan judol, kesehatan remaja dan PHBS, pengenalan intrakurikuler dan kokurikuler, sahabat hebat, dengar peduli dan hargai, ruang perjumpaan murid baru, tata krama bersosial media, aku, kamu dan lingkungan kita bersama, pengenalan kegiatan ekstrakurikuler, serta senam anak Indonesia hebat.
8: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 1 Binjai Hulu Nawawi Jawas mengatakan, MPLS menjadi langkah awal bagi para siswa untuk mengenal lingkungan sekolah sekaligus membangun semangat belajar sejak hari pertama. Nawawi menjelaskan, selama 5 hari pelaksanaan MPLS, para peserta dikenalkan dengan guru, teman-teman baru, ruang kelas hingga tata tertib sekolah sebagai bekal menjalani proses pendidikan selama 3 tahun ke depan.
10: MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, bukan sekedar kegiatan mengenalkan lingkungan sekolah, tetapi merupakan langkah awal untuk membangun rasa aman, nyaman, dan gembira, sehingga kalian memiliki semangat yang tinggi untuk datang ke sekolah pada setiap harinya.
8: Melalui kegiatan MPLS ini, Nawawi berharap seluruh peserta didik baru dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan sekolah, mengenal guru, tenaga kependidikan, serta teman-teman baru, sehingga siap mengikuti proses pembelajaran dengan semangat, nyaman, dan penuh percaya diri pada tahun ajaran 2026-2027. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, Babin Kantipmas Polsek Binjai Hulu melaksanakan kegiatan sambang dan memberikan himbauan kepada masyarakat di wilayah binaannya agar tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan untuk membuka kebun atau membersihkan lahan. Babin Kantipmas mengajak masyarakat bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan, terutama pada musim kemarau. Selain itu, masyarakat juga diingatkan agar segera melaporkan kepada pihak kepolisian atau pemerintah desa apabila mengetahui adanya titik api maupun aktivitas pembakaran lahan. Kapolsek Binjai Hulu, Ibtu Roisya Erlando mengatakan, pembakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menimbulkan kabut asap yang berdampak pada kesehatan masyarakat, serta dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Pagi Radio Republik Indonesia Sintang Jumat 17 Juli 2026. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama pagi ini. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri meminta agar pemberdayaan masyarakat adat berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Sintang menargetkan penyelesaian pembangunan gedung hemodialisa selesai tahun ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang dan dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Saya Herlinda, selamat pagi dan tetap semangat.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prof1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Kami ajak Anda untuk mendengarkan kabar dari Kalbar.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Ya, assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar hadir di tengah-tengah Anda di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Di pagi ini saya Budiman Tahir penyiar Anda, dan seperti biasa saya juga tidak sendirian. Beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 hadir di pagi ini menemani saya via Zoom. Saya pertama sapa rekan saya El ya di pagi ini di Sambas. Selamat pagi El.
2: Selamat pagi Budi, rekan-rekan dan juga pendengar. Untuk cuaca di kota Sambas pagi hari ini cukup cerah Budi.
0: Baik, terima kasih El, dan kita menuju ke Sanggau, ada Isma pagi ini. Selamat pagi Isma.
3: Ya, selamat pagi Budi, teman-teman dan juga pendengar. Kalau di Sanggau cuaca di pagi hari ini masih mendung Budi.
0: Oh baik, terima kasih Isma. Dan selanjutnya kita menuju ke Sintang, ada rekan saya Linda pada pagi ini. Selamat pagi Linda.
4: Selamat pagi rekan Budi dan teman-teman yang bertugas di pagi hari ini. Salam sehat. Dan untuk cuaca di kota Sintang sendiri di pagi hari ini belum terlihat terang, kabut begitu ya rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Linda. Dan juga di Entikong ada rekan saya Faisal di pagi ini. Selamat pagi Faisal.
5: Iya, selamat pagi juga rekan Budi, rekan-rekan pendengar dan pemirsa. Kalau untuk pagi hari ini cuaca di wilayah perbatasan Entikong ya rekan Budi, ini tampak mulai cerah, namun tampak juga masih berawan. Dimana kalau di wilayah perbatasan ini beberapa hari belakangan gak ada hujan, dan alhamdulillah kemarin pagi itu sempat hujan dengan intensitas yang cukup deras juga, sehingga suhu ataupun juga kualitas udara ini sudah dirasakan agak membaik. Dan untuk pantauan arus lalu lintas ini terpantau masih

0: tanpa mengalami kendala berarti. Kondisi air yang sedang pasang memudahkan proses pemadaman sehingga kebutuhan air di lokasi dapat terpenuhi dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun seluruh barang dagangan di dalam kedua kios ini dilaporkan hangus terbakar. Sementara itu penyebab kebakaran maupun besaran kerugian masih dalam penyelidikan dan pendataan oleh pihak berwenang. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak di pagi ini, dan kita menuju ke Sambas, pendengar, di mana cuaca panas dan minim hujan ancam musim tanam padi di Sambas. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya AL. Silakan AL.
1: Baik Budi, rekan-rekan juga pendengar, memang untuk cuaca panas yang disertai minimnya curah hujan ini juga mulai mengancam tanaman padi milik sejumlah petani di Kabupaten Sambas. Dan saat ini memang untuk di Kabupaten Sambas ya juga memasuki masa tanam padi. Dan tentunya kondisi tersebut ini semakin dikhawatirkan karena untuk sebagian wilayah ini juga masih menghadapi kendala sistem irigasi, sehingga untuk pasokan air untuk lahan persawahan ini juga masih banyak bergantung pada hujan. Salah seorang petani padi di Desa Suronai, Kecamatan Salatiga, Heri ini mengatakan, untuk cuaca panas yang berlangsung tanpa disertai hujan ini juga sudah mulai berdampak ya terhadap pertumbuhan tanaman. Dia juga menyatakan untuk kekurangan air ini dapat menghambat perkembangan padi. Sementara kondisi cuaca kering ini juga berpotensi meningkatkan serangan hama yang dapat mempengaruhi produktivitas tanaman. Lebih lanjut dia juga mengungkapkan terhadap kekhawatirannya kalau misalkan cuaca panas dan kering ini terus berlanjut hingga masa panen. Dan menurutnya kondisi tersebut ini berpotensi menurunkan hasil produksi, bahkan juga dapat menyebabkan gagal panen seperti yang pernah dialami sebagian petani pada musim tanam sebelumnya. Dia juga menyebutkan saat itu terdapat petani yang memang hanya memperoleh sekitar 40 kg gabah dalam satu borong akibat hasil panen yang menurun drastis. Terkait pengairan, Heri menjelaskan fasilitas irigasi sebenarnya ini memang juga telah tersedia ataupun juga sudah ada, namun belum dimanfaatkan seluruh petani. Dia juga menyatakan untuk mengalirkan air dari sungai ke sawah, ini memang diperlukan mesin pompa karena kondisi lahan menyulitkan proses pengairan secara alami. Oleh karena itu dia juga berharap pemerintah dan juga pihak terkait ini untuk dapat memberikan dukungan berupa bantuan mesin pompa air beserta perlengkapannya, serta juga melakukan pengurukan sungai yang mulai dangkal ya, agar aliran air ini menuju lahan persawahan kembali lancar. Dan beberapa di daerah di Kabupaten Sambas ini Budi dan juga pendengar ya, memang kalau untuk tanam padi itu masih mengandalkan air hujan, jadi memang ditadah begitu ya. Kalau musim panas yang berlangsung lama itu juga tanahnya menyebabkan merekah dan padi itu juga mulai menguning, dan ini tentunya juga berpotensi berdampak pada untuk masa perkembangan tumbuh padi, Budi.
0: Baik, terima kasih El. Informasi pertama yang disampaikan dari Sambas, dan kita menuju ke Sanggau ya, di mana DPRD Sanggau optimistis koperasi desa Merah Putih memperkuat ekonomi desa, dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Isma, silakan.
2: Baik rekan Budi, DPRD Kabupaten Sanggau optimistis ya koperasi desa Merah Putih KDMP mampu menjadi penggerak perekonomian desa melalui pengelolaan potensi lokal. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Robi Sugianto, menilai program tersebut dapat membuka peluang usaha sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Nah, peringat yang mana menurutnya, keberadaan KDMP tentu juga dapat menjadi wadah bagi desa untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki. Koperasi juga diharapkan mampu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak guna mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Meski demikian, pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah tantangan, yang mana menurutnya keterbatasan lahan masih menjadi kendala karena tidak semua desa memiliki tanah kas maupun lokasi yang strategis untuk pembangunan koperasi. Robi berharap seluruh desa dapat segera merealisasikan pembentukan dan operasional KDMP. Ia optimis keberadaan koperasi tersebut mampu meningkatkan pendapatan desa sekaligus juga memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Itu informasi pertama dari Sanggau, kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih semua informasi yang

0: sampaikan pada pagi ini. Masih di program 1, kita ajak ke Sintang ya. Ajang Sintang Innovation Challenge 2026 resmi dibuka, mulai dari pelajar hingga pelaku UMKM dikabarkan bisa ikut berpartisipasi. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Linda, silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Budi untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang di pagi hari ini, di mana dalam mendorong lahirnya inovasi daerah berbasis kolaborasi dan konservasi guna mendukung pembangunan ekonomi hijau, pemerintah Kabupaten Sintang melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah BRIDA resmi meluncurkan Sintang Innovation Challenge 2026 melalui kegiatan kick-off yang digelar di Pendopo Bupati Sintang ini pada hari Rabu 15 Juli 2026. Nah, Kepala BRIDA Kabupaten Sintang Dedi Irawan mengatakan tema Sintang Innovation Challenge 2026 adalah Green Innovation for Sustainable Sintang. Dikatakan Dedi, Kabupaten Sintang memiliki nilai konservasi tinggi. Kawasan hutan Kabupaten Sintang memiliki luas sebesar 59% dari wilayah Kabupaten Sintang sendiri. Karena itu, salah satu tujuan Sintang Innovation Challenge adalah mendorong pertumbuhan ekonomi hijau daerah dengan pemanfaatan potensi lokal. Nah, Dedi menambahkan Sintang Innovation Challenge terbuka bagi pelajar dan mahasiswa, pemuda dan komunitas, pelaku usaha, UMKM, wirausaha sosial, akademisi dan peneliti hingga organisasi masyarakat sipil. Pendaftaran dibuka sejak pelaksanaan kick off hingga Agustus 2026 yang akan dilanjutkan dengan proses pendampingan bagi para pemenang. Nah, pemenang nantinya akan ditampilkan pada ajang Festival Lestari yang dijadwalkan berlangsung bulan September 2026 di Kabupaten Sintang. Tahun 2026 ini kami membuka secara khusus lomba inovasi untuk masyarakat umum sehingga kaum muda di Kabupaten Sintang dapat ikut serta dengan mengedepankan ekonomi hijau dan potensi lokal. Nantinya karya-karya terbaik akan ditampilkan pada Festival Lestari yang berlangsung pada 9 sampai 12 September 2026. Antusiasme terhadap program ini datang dari kalangan pelajar. Salah seorang peserta kick-off, Kalista Selisa Putri, siswi SMA Negeri 1 Sintang, menilai Sintang Innovation Challenge ini menjadi wadah yang tepat bagi generasi muda untuk menyalurkan ide dan kreatif mereka. Ia mengatakan, menurut saya Innovation Challenge ini merupakan langkah yang sangat tepat karena siswa diberikan kesempatan untuk menyuarakan inovasi dan ide-ide kami. Banyak pelajar yang memiliki gagasan baru bagus tetapi belum memiliki wadah untuk menyalurkannya. Saya berharap program ini terus berlanjut karena menjadi ruang yang sangat baik bagi inovasi siswa. Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengapresiasi BRIDA yang melibatkan pelajar dan mahasiswa dalam ajang tersebut. Ia berharap generasi muda mampu menghasilkan inovasi yang tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi daerah, tetapi juga tetap menjadi kelestarian lingkungan. Saya mengingatkan anak-anak muda untuk menjaga alam, kita harus mampu memanfaatkan potensi yang ada tanpa merusak lingkungan. Karena disitulah letak ekonomi hijau, kolaborasi antar alam, inovasi, dan dukungan anggaran harus dijaga sebaik-baiknya agar membawa manfaat bagi Kabupaten Sintang. Melalui Sintang Innovation Challenge 2026, pemerintah Kabupaten Sintang berharap semakin banyak inovasi berbasis potensi lokal yang lahir dari berbagai kalangan masyarakat. Program ini sekaligus menjadi upaya membangun budaya inovasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan serta memperkuat posisi Sintang sebagai daerah yang mengedepankan konservasi dan ekonomi hijau. Demikian informasi pertama dari Kabupaten Sintang, kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Linda informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita menuju ke Antikong, di mana KJRI Kuching fasilitasi pemulangan WNI tersengat listrik. Informasi ini kita dengarkan bersama Faisal, silakan.
2: Baik, Budi dan juga rekan-rekan, Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Kuching memfasilitasi pemulangan seorang pekerja migran Indonesia PMI asal Kabupaten Sanggau yang mengalami kecelakaan kerja di Sarawak, Malaysia. Korban bernama Donatus Sidik, berusia 19 tahun, warga desa Suruh Tembawang, Kecamatan Antikong, yang mengalami luka bakar serius setelah tersengat listrik saat mengerjakan instalasi listrik di sebuah bangunan di Serian, Sarawak pada 4 Juli 2026 kemarin. Konsul Jenderal Republik Indonesia di Kuching, Abdullah Zulkifli, mengatakan setelah menerima laporan dari pihak rumah sakit di Kuching mengenai adanya seorang WNI yang mengalami perawatan tanpa memiliki dokumen keimigrasian yang lengkap, tim KJRI kemudian melakukan verifikasi identitas, memberikan pendampingan ke konsuleran, serta mengkoordinasikan seluruh proses pemulangan hingga korban tiba di Indonesia. Menurut Konjen, pendampingan dilakukan sejak korban menjalani perawatan medis di Malaysia hingga pemulangan melalui pos lintas batas negara PLBN Antikong. Proses pemulangan dilakukan menggunakan ambulans dari Hospital Umum Sarawak menuju PLBN Antikong. Selanjutnya korban diserah terimakan kepada pihak keluarga dan pemerintah daerah untuk menjalani perawatan lanjutan di Indonesia. Budi dan juga rekan-rekan, Abdullah menegaskan kasus yang dialami Donatus menjadi pengingat bahwa bekerja ke luar negeri tanpa prosedur resmi dapat meningkatkan resiko bagi pekerja, terutama ketika menghadapi kecelakaan kerja atau persoalan hukum. Kondisi tersebut seringkali menyulitkan proses identifikasi, kemudian pendampingan, hingga penyelesaian administrasi yang harus dilakukan perwakilan pemerintah Indonesia di Sarawak. Dan juga Budi dan rekan-rekan, ya semoga insiden ini menjadi pembelajaran, dan pastinya juga semoga korban segera sembuh dan kemudian bisa beraktivitas seperti biasanya. Budi.
0: Baik, terima kasih Pak Isal, informasi yang disampaikan dari Antikong pada pagi ini. Dan kita break dulu sejenak kawan-kawan pendengar dan juga pemirsa, berbagai informasi lainnya kita akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

0: Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Iya, lho, excuse me. Just me though.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
2: Wah, Mar, aku krungu lo sama kamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirim ini salam balik neng TikTok ya.
1: Sama-sama.
3: Bunda, jangan main TikTok tarui. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak panipu.
3: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Kabar Kalbar, ya, jaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat di pagi ini. Dan tentunya sebelum melangkah ke informasi-informasi yang lainnya yang disampaikan oleh rekan-rekan saya di Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, kami hadirkan informasi dari Kota Pontianak, di mana Coffee Morning yang digelar Sultan Pontianak sekaligus anggota DPD RI Dapil Kalimantan Barat Sarip Melvin, ini menjadi wadah penyampaian berbagai aspirasi masyarakat, mulai dari usulan perda larangan LGBT masuk kami, persoalan kelistrikan hingga penataan infrastruktur dan keamanan lingkungan menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan pemerintah. Di antaranya dorongan agar pemerintah Kota Pontianak bersama DPRD mempercepat pembahasan peraturan daerah mengenai larangan LGBT. Dan selain itu masyarakat juga meminta PLN Kalbar lebih transparan dalam menyampaikan informasi pemadaman listrik sesuai kondisi sebenarnya agar tidak memicu kepanikan warga. Menanggapi berbagai masukan ini, Sarip Melvin menegaskan seluruh aspirasi akan dikawal sesuai dengan kewenangan masing-masing. Persoalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah akan didorong penyelesaiannya di tingkat daerah, sedangkan isu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat akan diperjuangkan melalui perannya sebagai anggota DPD RI. Forum turut juga membahas upaya menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat, termasuk penertiban rumah kos yang melanggar aturan. Penataan kabel listrik, jaringan optik, dan kabel telekomunikasi juga menjadi sorotan dengan usulan agar jaringan utilitas secara bertahap ditanam di bawah tanah masuk kami demi meningkatkan keselamatan dan estetika kota. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak. Pendengar, di pagi ini kita kembali bergeser ke Sambas, di mana Satgas TMMD reguler ke-129 Kodim 1208 Sambas datangkan alat berat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya EL. Silakan EL.
1: Baik Budi, pendengar Gayu Karakan, informasi kedua dari Kabupaten Sambas. Satgas TMMD reguler ke-129 Kodim 1208 Sambas ini mulai mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan dengan mendatangkan alat berat ke Desa Tempapan Hulu, Kecamatan Galing. Dan alat berat tersebut ini akan difokuskan untuk membuka dan juga meratakan badan jalan, serta mendukung berbagai sasaran fisik lainnya agar pengerjaan dapat selesai sesuai target waktunya. Langkah tersebut ini menjadi bagian dari percepatan pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa ataupun juga TMMD yang bertujuan meningkatkan aksesibilitas masyarakat sekaligus juga untuk memperlancar aktivitas ekonomi di wilayah sasaran. Komandan Satgas TMMD reguler ke-129 Kodim 1208 Sambas melalui dan Ramil 07 Teluk Ramat, Kapten Infanteri Wasino, yang ini menyatakan penggunaan alat berat dilakukan agar pekerjaan dapat berlangsung lebih efektif. Dan dia juga menambahkan untuk dukungan alat berat ini memang diharapkan nantinya mampu mempercepat pekerjaan fisik sekaligus juga untuk menjaga kualitas hasil pembangunan. Selain pembangunan infrastruktur, TMMD reguler ke-129 ini juga akan menghadirkan berbagai kegiatan non-fisik seperti penyuluhan dan juga pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan serta kesejahteraan warga setempat. Kodim 1208 Sambas berharap kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah dan juga masyarakat ini tentunya dapat mempercepat penyelesaian seluruh sasaran TMMD sehingga manfaatnya segera dirasakan terutama dalam membuka akses transportasi dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi desa. Itu dia informasi kedua dari Kabupaten Sambas, kembali ke Budi.
0: Baik, terima kasih El, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita menuju kembali ke Sintang, di mana pemerintah Kabupaten Sintang secara resmi melantik pejabat baru sebagai Kepala Dinas Penataan Ruang. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Linda. Silakan Linda.
2: Baik, terima kasih rekan Budi untuk informasi terakhir dari Kabupaten Sintang di pagi hari ini, di mana pemerintah Kabupaten Sintang secara resmi menggelar upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi Pratama Rabu 15 Juli 2026 dalam Dalam seremoni tersebut, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala melantik langsung Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang yang baru. Acara yang berlangsung hikmat ini dihadiri jajaran Porkopimda, pimpinan DPRD Kabupaten Sintang, panitia seleksi serta jajaran kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Sintang. Gregorius Herculanus Bala menegaskan bahwa pelantikan ini telah melalui tahapan yang ketat dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh proses dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka hingga diperoleh rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara sebelum dilakukan penetapan dan pelantikan oleh pejabat pembina kepegawaian, dan penyegaran kepemimpinan ini diharapkan dapat memperkuat struktur organisasi perangkat daerah agar lebih tanggap dan inovatif dalam menjawab dinamika pembangunan di Kabupaten Sintang. Bupati juga menyampaikan apresiasinya kepada pejabat sebelumnya atas dedikasi yang telah diberikan selama memimpin sektor tata ruang. Demikian informasi terakhir dari Kabupaten Sintang, kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Linda informasi yang disampaikan pada pagi ini, dan kita menuju ke Sanggau di mana pelatihan AI memperkuat digital branding UMKM Sanggau. Informasi ini kita dengarkan bersama Isma, silakan.
3: Iya, Rumah BUMN Sanggau menyambut baik kolaborasi bersama program studi di luar kampus utama PSDKU Politeknik Negeri Pontianak Kabupaten Sanggau dalam memberikan pelatihan digital branding berbasis artificial intelligence atau AI, yang mana Supervisor Rumah BUMN Sanggau, Supian Jildi, menilai program tersebut dapat membantu UMKM binaan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan nilai jual dan daya saing produk lokal. Menurut Jildi, tantangan yang dihadapi UMKM saat ini bukan hanya menghasilkan produk berkualitas, tetapi juga bagaimana memperkenalkan produk tersebut kepada masyarakat secara lebih luas. Oleh sebab itu, ia menilai pemanfaatan teknologi AI menjadi solusi yang dapat membantu pelaku usaha melakukan promosi dengan biaya yang lebih terjangkau dan hasil yang lebih maksimal. Selain itu, Jildi juga berharap kolaborasi antara Rumah BUMN Sanggau dan PSDKU Politeknik Negeri Pontianak tentu dapat terus berlanjut melalui berbagai program peningkatan kapasitas pelaku UMKM, yang mana menurutnya penguasaan teknologi digital tentu menjadi salah satu kunci agar produk-produk unggulan daerah mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Selain itu, ia juga menjelaskan pelatihan tersebut mengajarkan pemanfaatan AI untuk memperkuat digital branding UMKM. Selain teori, dikatakan peserta juga mempraktikkan pembuatan desain dan konten promosi guna meningkatkan daya saing produk. Itu informasi kedua, kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Isma di pagi ini sudah menyampaikan informasinya dari Sanggau, dan kita menuju ke Entikong di mana ekspor perikanan melalui Entikong tembus 131,6 miliar rupiah. Informasi ini kita dengarkan bersama Faisal.
4: Oke, Budi dan juga rekan-rekan, nilai ekspor produk perikanan melalui Entikong Kabupaten Sanggau mencapai 131,6 miliar rupiah sepanjang Januari hingga pertengahan Juli 2026. Capaian tersebut mempertegas peran kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di wilayah Entikong Kalimantan Barat sebagai salah satu jalur strategis perdagangan komoditas perikanan nasional. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan BPPMHKP wilayah kerja Entikong, Liharjo, mengungkapkan hingga 15 Juli 2026 telah diterbitkan 359 health certificate atau HC dengan total volume ekspor mencapai 1098,42 ton. Produk perikanan yang diekspor didominasi hasil budidaya dan perikanan tangkap yang dipasarkan ke Malaysia. Ia menjelaskan peningkatan nilai ekspor melalui jalur perbatasan Kalimantan Barat di Entikong menunjukkan kepercayaan pasar internasional terhadap mutu produk perikanan Indonesia terus menguat. Menurutnya, setiap komoditas yang diekspor telah melalui proses pemeriksaan mutu, keamanan pangan, dan keterlusuran sesuai standar yang dipersyaratkan negara tujuan. Miharjo menyebut komoditas yang paling banyak diekspor melalui PLBN yaitu meliputi ikan hidup, kemudian ikan segar, ikan beku, udang, kepiting bakau, serta berbagai produk olahan perikanan. Seluruh komoditas wajib memenuhi persyaratan sertifikasi kesehatan ikan sebelum memperoleh izin pengiriman ke luar negeri. Disampaikannya juga, BPP MHKP Entikong terus mempercepat layanan sertifikasi melalui sistem digital dan pendampingan kepada pelaku usaha. Langkah tersebut dilakukan agar proses ekspor semakin efisien tanpa mengurangi standar pengawasan mutu dan keamanan pangan. Budi.
0: Baik, terima kasih Pak Isan, informasi yang disampaikan sekaligus menjadi pamungkas jumpa kita di kabar dari Kalbar pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Ada EL di sana, terima kasih EL.
5: Terima kasih kembali Budi.
0: Terima kasih juga kepada Isma di Sanggau.
3: Baik, terima kasih kembali Budi.
0: Terima kasih kepada Faisal di Entikong.
4: Ya, terima kasih kembali rekan Budi.
0: Dan terakhir terima kasih kepada Linda di Sintang.
2: Terima kasih kembali rekan Budi.
0: Baik, sukses selalu kawan-kawan dan sehat selalu. Dan pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di rangkaian acara program 1 di pagi ini, kabar dari Kalbar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: 1. Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita dihadapkan dengan situasi perbatasan anggaran, tetapi kita harus tetap mengkinerja tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi.
2: Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh PPK di Kabupaten Muara Enim.
0: Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK. Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Selain evaluasi keuangan, rapat juga menyoroti pentingnya menghadirkan informasi yang kredibel untuk menangkal hoax. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan LPPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas laporan keuangan. Direktur Utama LPPR RI, I. Hendrasmo, menegaskan seluruh satuan kerja harus tetap menjaga kinerja organisasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Karena menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan ataupun pencapaian target organisasi. Menurutnya juga, seluruh satker harus tetap mampu mencapai tujuan organisasi melalui penyusunan action plan yang lebih presisi, serta implementasi program yang lebih efektif.
1: Saya sampaikan cerita ini, yang penting kita tetap mencapai tujuan organisasi, ya. Kita dihadapkan dengan situasi perbatasan anggaran, tetapi kita tetap mengkinerja tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi, implementasi lebih baik ya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini yang perlu terus-menerus dikomunikasikan ke arah kasatgas kami ya. Jadi intinya kami tetap bagaimana kita mau mencapai tujuan organisasi. Dari ini kita sekarang menggarisbawahi, kita sedang memperjuangkan public trust ya.
3: Sementara Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat.